belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya. Di zaman dahulu, kitab-kitab itu, para ulama, disusun di rak-rak yang besar. Bahkan sampai sekarang. Tapi di era seperti ini, penemuan ilmu pengetahuan, kitab yang demikian, yang jutaan jumlahnya atau ribuan jumlahnya, itu bisa ditaruh di saku sekarang ini. Ya. Bisa ditaruh di saku, dikantongi, jalan kemana-mana, ada perpustakaan di sini. Itu zaman sekarang. Ya. Jadi harus bedakan. Ketika kita melarang bid'ah, itu artinya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah, ya, akhlak, ya, kemudian hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk suluk, jalan menuju Allah, sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bikin cara yang lain untuk menuju Allah Ta'ala. Gak bakal bisa nyampe ke sana. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua jalan-jalan yang lain tertutup. Ya. Semua tertutup. Hanya satu jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus paham betul. Ya. Sehingga kita tidak salah kaprah untuk membenar-benarkan bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kita mengada-ngada dan menganggap itu agama. Menganggap itu ajaran Rasulullah SAW. Menganggap itu baik-baik saja. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Agama yang mudah. Tidak menyulitkan hamba-hamba Allah. Kalau orang betul-betul berpegang kepada Islam. Kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada hakikatnya tidak sulit. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita. Dengan bikin cara-cara agar kita menuju Allah ke jalan ini. Ya. Malam Jumat baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, malam Sabtu baca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali. Ya, malam Ahad baca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali. Dari mana ajaran itu? Tidak ada. Ya. Walaupun yang dibaca adalah Al-Qur'an, yang dibaca adalah surat-surat yang mulia. Ya, tapi tidak ada tuntunannya. Nabi SAW tidak pernah menunjukkan hal itu. Ya, maka jangan kita membuat sesuatu yang tidak pernah ada ajarannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena agama ini mudah. Ya. Kadang-kadang kita itu sholat 4 rakaat bingung. Karena tidak konsen. Ini sudah 3 apa 4. Nah sekarang disuruh hitung 1000 kali. Ya. Disuruh hitung 1000 kali. Apa tidak menyulitkan? Ya. Jadi inna dina yusrun. Apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah agama yang mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti kita akan bahas dalam masalah atau bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan, dalam satu riwayat balighatan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, peringatan kepada kami. Dan satu mau'idhah, satu peringatan yang luar biasa mendalam. Wajilat minhal qulub, hati bergetar ketika mendengar
wasiat tersebut, nasihat tersebut. Wadharafat minhal uyun, dan air mata pun mengalir. Ya, ini saking membekasnya nasihat itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, mendengar nasihat yang demikian mendalam, demikian membekas dan merasuk dalam hati para sahabat, kata Al-Arbab bin Sariyah, fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, ini yang engkau sampaikan seakan-akan ya nasihat, ya nasihat yang bagi seorang yang akan berpisah dengan kami. Ya. Nasihat yang engkau sampaikan ini ya Rasulullah sepertinya adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami. Yang akan pergi, berpisah dengan kami. Fa'usina, maka mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, fa'usina, maka ya Rasulullah tolong berikan pesan pada kami. Berikan wasiat kepada kami. Yani untuk kami berpegang teguh pada wasiat tersebut. Qal, maka Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau berkata, ini memberikan wasiat pada para sahabat yang meminta wasiat beliau. Usikum bitaqwallah. Aku memberikan wasiat pada kalian. Aku berpesan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ati. Dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati para ulil amri kalian, pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Ya. Seorang budak, ya. Suatu saat misalnya dia memimpin kaum muslimin. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum, dan sungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni setelah peninggal sepeninggal aku, setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan, ya, dengan mata kepalanya, ikhtilafan katsira, perpecahan, ikhtilaf, ya, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Nah, ketika dia melihat perpecahan yang banyak itu, wasiat beliau, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, tuntunanku. Ya. Wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah para khulafa' ar-rasyidun, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Berpegang teguh pada sunnah mereka, pada tuntunan mereka, pada bimbingan mereka, para khalifah, khulafa' ar-rasyidin. Ya. Al-mahdiyin, yang mereka berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah itu, yakni sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin, gigitlah dengan gerahang-gerahang kalian. Addu 'alaiha bin nawajib. Ini adalah ya gambaran kekuatan dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian. Jauhilah kalian dari muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk, dalam akhlak, dan yang lainnya. Hati-hati, waspada kalian. Ya. Fa'inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan. Dalam satu riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tempat di api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih,
warahmatullahi alal jami'. Beliau mengatakan

Itu di depan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Irbad bin Sari radhiyallahu anhu, beliau ini salah seorang di antara ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang fuqara, masakin yang tidak punya kemampuan, mereka masuk Islam, tapi mereka miskin. Hidup mereka yakni intinya adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Maka mereka diberi tempat tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di samping masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya suffah. Ini untuk mereka para fuqara. Ya, dari kalangan sahabat. Al-Irbad bin Syariah setelah wafatnya Nabi alaihi salat wasallam, ya, beliau itu pindah ke Hims. Itu di negeri Syam. Radhiyallahu an. Beliau Al-Irbad bin Syariah, nama panggilannya adalah Abu Najih. Abu Najih. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka mengatakan, Atain al-Irbad bin Sariyah wa huwa mimman nazala fihi. Qauluhu ta'ala, ya, wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilu 'alaykum. Ya, dan beliau termasuk orang yang ketika kata Abdurrahman bin Amr, ya, Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan Irbad bin Sariyah termasuk orang yang berada di tinggal di Suffah, Kabu Suffah. Ketika ada peperangan, ya, peperangan di antara peperangan Tabuk, beliau itu minta kepada Nabi SAW agar beliau bisa ikut dalam peperangan. Tapi Nabi SAW pun keadaan waktu itu tidak punya. Tidak bisa memberikan bekal untuk Irbad ini. Ya. Maka dia salah seorang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ya, ayat 92 dari surat At-Taubah. Beliau adalah salah seorang yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 92 dari surat At-Taubah. Supaya kita tahu betul bagaimana keutamaan dari Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu ikut berperang. Entah karena mereka lemah, karena mereka sakit, karena mereka tidak mempunyai perbekalan, karena hidup mereka miskin, Allah berikan uzur pada mereka. Artinya Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Nah, salah satunya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Ketika meminta kepada Nabi alaihissalam agar ikut dalam peperangan, ya, tapi Nabi SAW tidak bisa memenuhi permintaannya karena memerlukan perbekalan. Sampai Al-Irbad menangis. Ya. Ya, ini turunlah ayat ini, ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberi uzur oleh Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallu, ya, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yufiqun. Salah satu, ya, orang yang sebab mereka turunnya ayat ini adalah Al-Irbad bin Sari. Apa sih makna ayat ini? Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka lalu engkau berkata. Jadi mereka datang minta supaya diberikan kendaraan pergi ke ikut berperang. Karena jarak antara Madinah dan Tabuk itu jauh. Jauh. Harus naik kendaraan. Ketika mereka datang meminta kendaraan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan. Nabi SAW berkata pada mereka. Aku tidak memperoleh kendaraan untuk

0: bawamu. Lalu mereka kembali. Ya. Karena Rasulullah tidak mampu dalam hal untuk menyiapkan kendaraan untuk mereka pergi ke dalam peperangan tersebut, mereka kembali. Ya, mereka pulang. Ya. Ya, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Mereka menangis. Karena sedih tidak bisa mengikuti jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Karena mereka tidak punya harta untuk berperang. Nah, salah seorang di antara mereka yang di ya, yang turun ayat ini ya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Karena beliau termasuk ahli suf. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau. Kemudian kata Abdurrahman bin Amr dan Hujr, ya, fasallamna. Kami datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan dia salah seorang yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Mereka datang, salam kepada beliau. Wa kulna ataina kazairi. Ya, dan kami katakan pada beliau, kami datang ini untuk ziarah kepada engkau. Jadi untuk datang menjenguk engkau. Ya. Wa aidina wa muktabisin. Dan kami juga ingin untuk yang ini bisa mendapatkan sesuatu dari engkau berupa nasihat atau yang lainnya. Nah, ini diantara kedudukan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke-75 Hijriah. Ya, Al-Irbad bin Sariyah meninggal pada tahun 75 Hijriah. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, setelah kita melihat ya, atau mendengar hadis ini, ketika Nabi alaihissalam ya, memberikan wasiat, nasihat yang sangat mendalam kepada para sahabat sampai mengucurkan air mata mereka. Ya, dan menggetarkan hati mereka. Ini menunjukkan betapa mendalamnya nasihat dan wasiat atau pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semestinya. Ya, dalam kita memberikan wasiat atau nasihat, mau'idhoh hasanah, itu hendaknya yang membekas, ya. Yang membekas kepada orang yang mendengarkannya. Ya. Itu seyogyanya demikian. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, yang mana Nabi SAW mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini tentang dianjurkannya selalu menasihati. Karena nasihat salah satu bagian terpenting dari agama ini. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan nasihat. Jangan pernah seorang merasa, sudahlah, aku sudah banyak dinasihati. Jangan. Itu ada semacam keangkuhan di situ. Tapi ketika kita diberikan nasihat, kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Karena nasihat ini sangat, sangat penting. Ya. Mau'idhoh hasanah sangat penting. Ya. Itu adalah salah satu dari makanan jiwa kita. Ya. Salah satu makanan jiwa kita. Sehingga selalu sehat. Ya, adalah dengan mendengar nasihat-nasihat yang baik. Entah dari ulama, dari para ustaz, para guru kita. Atau mungkin juga dari teman, dari orang tua kita. Selama nasihat itu baik, maka terimalah. Dengarkanlah. Ya, karena nasihat ini penting. Ya. Kemudian, di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, pada kesempatan beliau menyampaikannya, yang pertama beliau menyampaikan tentang taqwallah. Ya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, ya, dan juga kepada kita sampai saat ini. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim bahwa wasiat takwa itu adalah wasiat ya orang-orang wasiat Allah pada orang terdahulu dan yang kemudian wasiat para nabi kepada umat-umat mereka ya dan juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab pada mereka, Al-Yahud dan Nasara. Ya. Pada orang telah kami wasiatkan pada orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian, apa yang diwasiatkan dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, maka wasiat takwa adalah hak Allah Ta'ala. Karena takwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu wasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu adalah imtithal al-awamir. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ulama menyebutkan takwa adalah zadul akhirah. Takwa itu adalah zat seorang mukmin, seorang beriman untuk di akhirat kelak. Ya. Karena dengan bertakwa pada Allah Ta'ala, seorang diselamatkan dari azab Allah. Ya. Karena bertakwa pada Allah, seorang disampaikan kepada hal-hal yang akan menyenangkannya, mengembirakannya. Ya. Karena bertakwa, seorang dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya. Ya. Kewajiban atau wujubus sam'i wa ta'ati liwulat umur muslimin. Kewajiban untuk selalu mendengar, menaati kepada para ulil amri yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk membimbing kaum muslimin. Nah, selama mereka tidak memerintahkan kepada yang mungkar, selama mereka tidak memerintahkan pada maksiat pada Allah Ta'ala, maka kita harus taat pada mereka. Jadi wujub as-sam'i wa ta'a li wulatil umur, li wulati umuril muslimin. Ya, malam ya'muru bi maksiatillah. Kita wajib untuk taat kepada para penguasa kaum muslimin, ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah Ta'ala. Wa nahyu anil khuruj alaihim. Dan larangan memberontak pada mereka. Karena mereka penguasa mempunyai kekuatan. Mereka punya senjata, persenjataan. Mereka punya aparat. Ya, maka kalau ada orang memberontak pada mereka, itu dampaknya luar biasa besarnya. Kerusakannya akan muncul. Nah, oleh karena itu, Islam melarang. Ya, khuruj kepada penguasa. Karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar, akan menimbulkan, ya, akibat-akibat yang dahsyat, ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi lainnya yang melarang memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwa akan muncul perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan di antara umat ini setelah beliau wafat. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu telah terjadi. Ya, dan itu terjadi. Apa yang beliau sampaikan, beliau informasikan, benar-benar terjadi. Ini bukan berarti beliau itu mengetahui yang gaib, tidak. Ya. Tapi Allah memberitahukan kepada beliau. Allah yang menginformasikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian beliau menyampaikan kepada umat beliau. Nah, kemudian hal lain yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ibaratnya ini ada beliau informasikan satu penyakit. Ya. Tapi kemudian beliau menyebutkan obatnya apa? Ya. Obatnya apa? Dan ini salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menyebutkan suatu penyakit, beliau selalu menginformasikan apa obatnya. Penyakit yang diinformasikan, penyakit dalam tanda petik, yang diinformasikan oleh Nabi alaihi wasallam adalah terjadinya pertikaian perselisihan di umat ini. Ini ibaratnya penyakit. Lalu apa obatnya? Apa obatnya? Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Itu obatnya. Ketika terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umatku, ya, setelah aku meninggal, alaikum bisunnati. Maka obatnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ini merupakan hal yang wajib di saat terjadinya apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu perbedaan, pertikaian, perselisihan, ya, di kalangan umat ini. Ya, kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, sudah saya sebutkan tadi, salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam berdakwah, ya, ketika beliau menyebutkan satu penyakit, penyakit umat, beliau menyebutkan obatnya apa. Itu metode, di antara metode yang sangat indah, ya, yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Ya, jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, tetapi juga sunnah, tuntunan, bimbingan dari para khulafa ar-rasyidun. Ya, jadi para khulafa ar-rasyidun. Karena setelah wafatnya Nabi SAW itu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Ya, dan itu sampai sekarang ini, manfaatnya luar biasa. Contoh, ketika Nabi SAW meninggal, Al-Quran itu belum dikumpulkan jadi satu. Masih dalam tulisan-tulisan yang terpisah-pisah. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, dan beliau adalah Khalifah Rashid pertama, setelah wafatnya Nabi SAW, beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kemudian pula zaman Umar bin Khattab, ya, juga jasa-jasa beliau demikian besar kepada Islam. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, di zamannya beliau menyebutkan dan apa mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, mencatat, ya, dan membagi-bagikan ke kota-kota Islam. Dan pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya. Jadi kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya, sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, para khulafa ar-rasyidun, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena Rasulullah menyebutkan sunnahku dan sunnah mereka, para khulafa ar-rasyidun. Ya. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan, itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Ya. Contohnya mengumpulkan Al-Quranul Karim, menulis Al-Quran di satu kitab. Ya. Ini adalah sunnah para khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan misalnya. Utsman yang mengumpulkan, membagi-bagikan kepada ke kota-kota kaum muslimin Al-Quran itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini bid'ahnya Utsman, enggak. Sunnah Utsman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan sholat tarawih itu jadi satu imam. Ini sunnahnya beliau. Ya. Bukan bid'ah. Tapi sunnah beliau. Ya. Karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu sholat tarawih itu, atau sholat malam, sholat, ya, sholat qiyam Ramadan, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau anjurkan. Ya. Beliau menyebutkan fadilahnya tentang sholat tarawih itu. Beliau pernah sholat selama 3 malam atau 2 malam. Ya, semakin banyak orang-orang yang datang ketika sholat tarawih. Pada malam ketiga atau malam keempat, Nabi SAW tidak keluar. Beliau tetap di rumahnya dan melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid. Untuk menunggu sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Beliau tidak keluar. Di pagi hari, ya, Beliau waktu sholat subuh beliau sampaikan pada mereka, pada sahabat, aku tahu kalian malam ini kalian datang untuk sholat, tapi aku khawatir kalau sholat ini diwajibkan pada kalian, ini nanti akan memberatkan kalian. Karena Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Nah, setelah wafatnya Nabi SAW, itu para sahabat di zaman Abu Siddiq, mereka sholat malam, sholat terawih itu masing-masing. Yakni ada sekelompok, satu imam dengan 3 jamaahnya atau 4 jamaahnya. Itu di satu masjid, di Masjid Nabawi. Tidak sana ada imam, ada imam, ada imam dengan beberapa makmum. Itu di masa Abu Siddiq. Berjalan hal itu di bulan Ramadan. Setelah wafatnya Abu Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab beliau punya ijtihad. Ya. Ngapain mereka ini masing-masing kelompok apa satu imam dengan beberapa orang? Maka beliau kemudian ya menyebutkan atau mengangkat atau menyatukan ya menjadi satu imam di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ya. Itu perkataan Umar bin Khattab. Tapi sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sudah dijalankan oleh Nabi SAW. Dijalankan di masa Umar Siddiq. Umar hanya mengumpulkan menjadi satu imam. Maka tidak bisa dikatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ahnya Umar bin Khattab. Tidak. Itu sunnah yang dituntun. Atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan sampai sekarang diikuti oleh kaum muslimin di dunia ini. Jadi sunnah para khulafa'ir rasyidin itu adalah tetap disebutkan sunnah. Bukan disebut bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban mengikuti manhaj salafus saleh dalam kita memahami agama Allah. Dan kita memahami dan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, metode mereka para sahabat dalam beragama. Ya. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan anshar. Ya, dari golongan muhajirin dan anshar. Walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ya ikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan kemudian kita membuat ya, jalan sendiri, metode sendiri ya, dalam beragama dan mengikuti pola beragama mereka. Ya, karena ini masalah agama, masalah akhirat, masalah agama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya, melaksanakan atau mengadang-adakan bid'ah dalam agama Allah. Bid'ah dalam agama, dalam akidah, ibadah, suluk, dan yang lainnya. Kita tidak dibenarkan. Kita tidak mendapat mandat dan izin dalam masalah ini. Ya. Mengapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kalian. Dan telah kami cukupkan nikmat kami pada kalian. Nikmatku pada kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Agama sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Kalau dunia belum sempurna, masih akan terus ada penemuan-penemuan berkaitan dengan dunia. Ya, akan terus ada penemuan-penemuan ya dalam hal berkaitan dengan dunia ini. Tapi agama sudah sempurna. Ya, tauhid di zaman Rasulullah ya tauhid zaman ini sama, ada bedanya. La ilaha illallah di zaman Nabi SAW ya, dan zaman ini tetap la ilaha illallah, tidak berubah. Salat lima waktu di zaman Rasulullah dan sampai saat ini tetap tidak akan berubah. Ya. Tapi masalah-masalah duniawi itu bisa berkembang. Ya. Dulu orang ketika pergi haji, misalnya naik kapal laut yang besar, ya satu bulan dalam perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci. Sekarang sudah ada pesawat 9 jam ya dari Jakarta ke Jeddah sudah nyampe ya, dan tidak ada orang ulama yang protes ya, pesawat itu bid'ah ya, pesawat itu bid'ah, tidak boleh naik pesawat ya, karena akalnya cerdas ya. Ini sarana ya, ini sarana itu bisa berkembang ya, dan lebih memudahkan. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan? Ya, sarana. Siaran-siaran ini nuntut ilmu dengan Zoom, televisi. Ini dari hal duniawi, ya bid'ah. Artinya penemuan baru, dulu enggak ada. Tapi tidak merubah hakikat Islam. Tidak merubah hakikat tauhid, tidak merubah hakikat salat dan seterusnya. Maka sarana ini dimanfaatkan, disyukuri. Ya, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon dipahami betul tentang masalah ini. Ya, jangan mencampur adukkan antara penemuan-penemuan baru yang ditemukan di dunia ini dan perkembangan zaman. Ya, jangan kemudian dikiaskan dengan salah agama kita. Ya, agama sudah sempurna. Agama tetap agama, Islam tetap Islam, tauhid tetap tauhid. Ya, ibadah tetap ibadah. Ya. Dan penemuan-penemuan ini tidak akan merubah ya substansi agama Allah itu. Tapi sarana ini menolong, membantu ya, membantu penyebaran agama Allah. Maka kita manfaatkan. Kita gunakan dan tidak bertentangan dengan agama. Agama membolehkan. Agama membolehkan selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Ya. Ini harus dipahami betul tentang masalah ini. Kemudian, misalnya Ustaz, ada orang sudah terjerumus dalam hal-hal berkaitan dengan bid'ah dalam agama, dalam akidah, dan yang lain. Harus taubat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Harus taubat. Ya. Allah Maha Penerima taubat. Dosa apapun, maksiat apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana taubat dari bid'ah? Ya dengan melaksanakan sunnah Nabi alaihissalam. Itu taubatnya. Dan belajar ilmu. Ya, sunnah dan Quran dan sunnah. Pemahaman salafus saleh dan belajar itu kemudian kita ikut yang baik. Itu artinya taubat. Ya. Berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contoh. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, untuk hari ini itu hadis yang dapat disampaikan ya, satu hadis dengan uraian yang insyaallah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dan sekarang ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu, ya silakan. Ya silakan. Dan kami informasikan kepada Anda yang menghubungi atau bertanya melalui telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
6: Saya pernah jumpa sama...
5: Maaf Ibu, dengan siapa Ibu? Udah berada di mana?
6: Di hamba Allah.
5: Di mana Ibu?
6: Saya pernah jumpa sama suami, tidak akan di Tangerang. Ini apa? Sumpah sama suami, tapi saya udah membayar itu aparat. Tapi saya melanggar lagi. Apa? Harus bayar sekitar anu... Separat lagi ya.
5: Melanggar sumpah dengan suami Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah dapat kita simak pertanyaannya. Ya,
6: masalah rumah tangga Ustaz.
5: Baik Ibu ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Cukup Bu ya. Baik ya. Baik. Silakan Ustaz untuk menjawab.
7: Baik, tentang masalah ini. Kalau boleh tahu, sumpah dalam hal apa Bu? Ya. Kalau Ibu bisa jelaskan, sumpah dalam hal apa yang sumpah dalam hal ini? Yang jelas bahwa seorang bersumpah itu, ya, kalau dia membatalkan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Ya, dengan yang pertama, memerdekakan budak. Ya, ada budak, maka dengan memberi pakaian atau makanan kepada 10 orang ya, atau memberi pakaian pada mereka ya. Kalau tidak punya semuanya ya, puasa 3 hari berturut-turut, itu kafaronya yamin. Kalau dia bersumpah lagi kedua kali melanggar lagi ya sama ya, harus bayar kafaratul yamin, namanya harus bayar kafaratul yamin. Jadi setiap kali seorang sumpah kemudian dia batalkan, tapi sumpah itu ada syaratnya, artinya dia harus menyebut dengan nama Allah ya, demi Allah ya. Misalnya seorang istri mengatakan pada suaminya, wallahi demi Allah saya tidak akan menyiapkan sarapan pagimu. Ini kan enggak benar ya. Kan tugas seorang istri salah satunya misalnya menyiapkan sarapan. Tapi dia bersumpah karena marah, demi Allah aku tidak akan menyiapkan sarapan pagi. Tapi suatu saat nyesel. Ya, suatu saat dia nyesel. Ya, dan tidak mungkin terus-terusan seperti itu. Ya. Dia siapkan sarapan pagi. Ya, ini harus bayar kafaro. Ya, harus bayar kafaro. Jadi setiap kali melanggar sumpah itu, maka seorang wajib membayar kafaro. Kemudian dalam sumpah itu, sebetulnya boleh pengecualian dalam sumpah. Ya. Boleh pengecualian dalam sumpah. Jangan seorang yang mungkin bertengkar dengan saudaranya. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumahmu. Dalam hatinya niatnya, kecuali di hari Idul Fitri. Misalnya. Nah, itu dibolehkan. Maka kalau dia datang ke rumah saudaranya sebelum Idul Fitri, dia wajib membayar kafaro. Tapi kalau dia datang di Idul Fitri, maka dia tidak wajib bayar kafaro karena dia mengecualikan. Ya. Wallahi, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu kecuali di hari Idul Fitri dan seterusnya. Artinya setelah dia maaf-maafan, misalnya, yang semestinya maaf-maafan tidak tunggu Idul Fitri. Tapi mungkin karena emosi dan lain sebagainya, nah, maka dia datang di Idul Fitri, itu tidak bayar kafaro. Ya. Contoh yang lain, orang bersumpah. Ya. Demi Allah, saya tidak akan makan di rumahmu kecuali roti. Dalam hatinya kecuali roti. Maka ketika dia datang ke rumah orang itu, tidak boleh makan yang lain. Makan no, roti. Karena itu pengecualian dia dalam sumpahnya. Ini termasuk yang disebut oleh para ulama, bolehnya seorang memberikan pengecualian. Artinya dalam hatinya, dalam niatnya itu. Itu dibolehkan. Jadi kalau dia makan yang lainnya, harus bayar. Bayar kafaro. Tapi kalau dia hanya makan roti, maka tidak bayar kafaro. Wallahu a'lam, mungkin semoga bisa menjadi pencerahan bagi ibu yang bukan.
5: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tiga bulan yang lalu ibu saya meninggal, dan sebelum meninggal ana bicara sama ibu untuk tidak mengadakan acara tahlilan selepas meninggal. Dan saya menyarankan untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Akan tapi ibu menolaknya dan beliau berwasiat kepada saudara saya yang lain untuk diadakan acara tahlilan. Alhamdulillah ana dan suami sudah hijrah, dan mohon Ustaz memberikan nasihat kepada saya, apakah yang saya lakukan ini sudah benar Ustaz? Silakan Ustaz.
7: Baik, kewajiban bagi seorang anak terhadap orang tuanya, tidak ada yang lebih afdol dari mendoakan orang meninggal, apa orang tuanya. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah yang dia infakkan ketika dia hidup. Nah, ketika dia meninggal, pahala sedekah jariah itu terus berjalan. Dia dapat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, atau waladun salihin yad'ulahu. Waladun salihin yad'ulahu. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Maka amalan paling utama seorang anak untuk orang tuanya, ya, dan bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal, adalah berdoa. Adalah berdoa. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, ya, Anda insya Allah terlepas dari itu semuanya. Jadi yang mereka yang mengadakan, ya, mereka bertanggung jawab. Ya. Tapi Anda insya Allah, ya, Anda tidak menyetujui, tapi tetap Anda perbanyak berdoa atau mendoakan orang tua. Ya, insya Allah itu sikap yang tepat, karena tentu kita ya harus ya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita berupaya untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi setelah ilmu datang kepada kita, setelah kita mengetahui, maka hendaknya kita berupaya maksimal untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kendala akan banyak, tantangan ya banyak, tapi coba kita bersabar, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini mungkin yang dapat saya nasihati pada yang bertanya. Insya Allah sikap Anda sudah benar, dan Anda terus mendoakan orang tua, semoga Allah mengampuni, merahmati beliau, dan juga kita ikut mendoakan beliau, rahimahullah rahmatan wasiah. Semoga kita selalu diberikan hidayah, taufik untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp tadi. Ada pertanyaan terakhir yang kami bisa hadirkan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
7: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau yang lalu kita membahas hadis-hadis Nabi SAW tentang keikhlasan, dan hari ini kita memulai hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW. Ini adalah dua hal yang merupakan pengejawantahan dari dua kalimat syahadat yang kita lakukan. Kita mengucap dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini terwujud dengan apa? Kita ikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah. Gangguannya besar. Tantangannya besar. Ya, ikhlas itu tidak gampang dan tidak mudah. Dia memerlukan perjuangan. Perlawanan terhadap hawa nafsu. Ya, maka harus kita berupaya untuk melawan hawa nafsu ini dalam rangka mewujudkan keikhlasan tadi. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah wujud dari wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya, ketika kita yakin, kita beriman bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus mengikuti tuntunan ajaran beliau. Dan ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, maka harus tetap jaga, ya, kita memperhatikan pentingnya dua hal ini. Ya, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, biasalah. Itu namanya kehidupan. Ya. Itu namanya kehidupan dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, ya banyak hal-hal yang kita hadapi. Tapi hadapi dengan cara yang baik. Hadapi dengan hikmah. Hadapi dengan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menambah ilmu kepada kita. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan semoga Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Dan semoga Allah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kita. Sehingga kita benar-benar mempunyai ilmu dan kita mengamalkan ilmu kita. Demikian aku lupa lihat wa jazakumullah khairan. Kami aturkan terima kasih kepada semuanya yang ikut andil dalam penyiaran ini dan yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Ustaz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LCMHI Afrullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Kita ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan umur beliau dalam kebaikan, dan juga semoga Allah meluaskan keilmuan bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau insyaAllah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami semuanya, Roja Celengsi dan rekan-rekan kami kru Aliman TV Center di sana yang telah bekerjasama dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya kota Islam azani Allah wa iyakum yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah di pekan yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Ar-Raqib yang merupakan kitab yang beliau tulis untuk kita simak pembahasan lanjutannya. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ya

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan oleh penulisnya langsung di setiap Selasa pagi ini, yaitu Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk kita semua untuk memberikan faedah-faedah dari buku tersebut. Dan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan dalam bab bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Dan seperti biasa, setelah materi kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan pelita foto masyukur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa Roja TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada bab bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Ya, sudah kita bicarakan sebelumnya tentang bagaimana tabiat, sifat, kebiasaan, watak, sampai karakter itu tertempa lewat pergaulan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan ini tidak boleh kita pandang sebelah mata, atau kita terlalu kompromi di situ, atau terlalu memberikan kelonggaran kepada anak untuk memilih lingkungan dan pergaulannya sendiri, karena dia belum cukup ilmu dan pengalaman untuk bisa memilah dan memilih lingkungan dan pergaulan yang baik dan cocok untuknya. Maka orang tua harus bersungguh-sungguh membimbing anak-anaknya untuk mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena ya lingkungan

0: yang buruk itu pasti akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Ya, kita mendengar hadis Nabi tentang kisah tukang jagal yang telah membunuh 100 orang. Ya, ketika dia bertemu dengan seorang ahli ilmu itu menunjuki kepadanya sebab ya dia jatuh dalam dosa yang sangat buruk itu, yaitu dia tinggal di lingkungan yang enggak baik. Maka si ahli ilmu ini menganjurkannya, menyuruhnya untuk segera meninggalkan negeri itu dan pergi ke negeri yang lain. Artinya di sini adalah orang ini ya menjadi tukang jagal itu karena jatuh dalam dosa yang luar biasa itu ya, telah membunuh 100 jiwa itu karena lingkungan dan pergaulan di tempat dia tinggal. Oleh karena itu dianjurkan kepadanya untuk hijrah, meninggalkan negeri itu ya, mencari negeri lain atau pindah ke negeri lain yang lebih baik lingkungan dan pergaulannya. Jadi sampai sedemikian besar ya pengaruh lingkungan dan pergaulan itu atas seseorang. Maka Nabi berkata, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu berada di atas agama sahabat teman dekatnya, sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan, menadhar, siapakah yang menjadi sahabat karibnya, teman dekatnya. Jadi makna hadis ini ya seperti yang dijelaskan oleh para ulama ya, menjelaskan bahwa manusia dalam hal agama dan akhlak itu dapat diukur dari orang-orang sekitarnya yang menjadi teman dekatnya ya. Jika mereka adalah orang-orang yang baik agama dan akhlaknya, kemungkinan dia akan tertular kebaikan itu. Tapi jika mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita katakan pelaku maksiat, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh, terwarnai dengan keburukan-keburukan tersebut. Ya, maka pengaruh lingkungan dan pergaulan ini sangat besar. Ya, akan mendatangkan keburukan. Ya, tapi juga bisa mendatangkan kebaikan jika dia dapat lingkungan yang tepat. Maka Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan ya tentang pergaulan ya, lingkungan dan pergaulan. Nabi berkata, "Matalul jalisi salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma antabta'a minhu." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, mungkin dia akan menghadiahimu, yaitu dia memberikannya gratis kepadamu. Wa imma antabta'a minhu, atau mungkin dia engkau bisa membeli darinya. Ya, engkau bisa membeli parfum itu darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kamu mendapatkan aroma wanginya. Enggak beli, enggak dihadiahi juga. Tapi kita coba-coba, ya, coba satu, coba yang lainnya. Akhirnya ya kita keluar dari tokonya, ya, dari kedainya itu wangi, ya. Nah, wanafihul kir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhriqa thiyabak, boleh jadi, ya, percikan apinya itu akan membakar pakaianmu. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, atau minimal kamu akan mencium aroma yang busuk ataupun yang tidak enak darinya ya, karena pekerjaannya ya sebagai pandai besi ya, kita katakan ya bergelut dengan pekerjaan yang kasar ya, keringatan, bau dan sejenisnya. Ya, maka kita dekat dengannya ya, kita akan ya kecium baunya juga ya, atau kalau agak lebih kurang beruntung kita akan terkena percikan apinya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ya, bila anak kita misalnya ya, anak kita dekat dengan teman yang merokok misalnya, maka bisa jadi dia akan ikut-ikutan merokok. Ya banyak anak-anak yang pada akhirnya dia merokok itu karena dia berteman dengan para perokok. Ya, nah demikian juga banyak kita katakan remaja-remaja yang akhirnya terjerumus dalam kita katakan dunia narkotika ataupun narkoba, ya karena dia berteman dengan pemakainya atau dengan pengedarnya, akhirnya dia kena imbasnya. Ya, nah demikian. Ya, maka orang tua harus memperhatikan lingkungan dan pergaulan anaknya. Dia harus menyeleksi, dia harus memberikan amaran, ya artinya perintah dan larangan di sini. Ya, walaupun terlihat kita katakan mengekang, ya. Sebenarnya ini bukan mengekang ya, tapi lebih kepada mengarahkan untuk kemaslahatan anak. Karena dalam hal ini anak itu dia tidak mengerti ya bahaya lingkungan dan pergaulan. Ya tahu-tahu tiba-tiba dia sudah jadi korban aja. Ya maka di sini sebelum menyesal ya, maka ya hendaknya orang tua betul-betul menjaganya, karena mencegah itu lebih bagus daripada kita memperbaiki yang sudah rusak. Ya, nah demikian. Karena salah satu penyesalan pada hari kiamat nanti adalah penyesalan karena lingkungan dan pergaulan. Seperti yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah mengatakan, "Wa yauma ya'addu adz-dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya, tanda penyesalan, 10 jarinya. Dia gigit 10 jarinya, artinya penyesalan yang sangat mendalam. Kalau orang menyesal menggigit satu jari, ya menyesal. Tapi kalau sudah 10 jari yang digigitnya, itu tandanya dia sangat menyesal. Kenapa? Apa penyesalannya? Dia mengatakan, "Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila." Duhai kiranya dulu aku mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya Nabi. Ya, kenapa dia tidak mengikuti Nabi? Kenapa dia menyimpang dari sunnah Nabi? Ya, ayat berikutnya menjelaskannya. Ya laitaha lait ya wailata laitani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya duhai kiranya dulu ya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari Quran dan sunnah. Ya setelah keduanya datang kepadaku. Ya wa kana syaitanu lil insani khadula, dan adalah syaitan itu tidak peduli kepada manusia, ya akan membiarkan manusia, ya. Nah, syaitan tidak peduli kepada orang-orang yang menyesali dirinya karena disesatkan oleh syaitan. Nah, demikian ya, ayat itu menggambarkan bagaimana nanti di hari kiamat salah satu penyesalan manusia itu adalah dia menyesali karena telah salah di dalam memilih lingkungan dan pergaulannya, yang telah menyeretnya kepada mungkin kepada maksiat, kepada bid'ah, kepada syirik, ya, ya karena dekat dengan mereka, ya, dekat dengan orang-orang yang melakukan maksiat, bid'ah dan syirik itu, ya. Nah, demikian. Maka ya sekali lagi kita memang dituntut untuk bergaul. Kita nggak boleh kuper, ya, kurang pergaulan. Tapi ya, kita juga tidak boleh jadi koper, korban pergaulan, ya. Nah, maka jangan sampai anak-anak kita jadi koper, korban pergaulan. Karena kelengahan dan keabaian orang tuanya. Orang tuanya membebaskan, membiarkan, dan kadang-kadang dengan kata-kata ataupun pernyataan yang seolah-olah itu baik, seperti misalnya ya kita nggak boleh mengekang anak, kita tidak boleh membatasi pergaulan anak, ya biarkan dia mencari pergaulannya sendiri, anak pun kan perlu bergaul, dan kata-kata sejenisnya ya yang ya sebenarnya itu kita katakan kelemahan ya dari orang tua, atau ketidakmampuannya, atau ketidakmauannya untuk mengawal lingkungan dan pergaulan anaknya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Termasuk yang perlu ya, saya tegaskan di sini, yang perlu untuk dikawal itu adalah lingkungan pergaulannya di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita bisa mengawalnya jelas ya, siapa dengan siapa dia berteman, ya kemana dia pergi, dia duduk-duduk bermajelis, nongkrong-nongkrong, istilah sekarang ya, sama siapa, kita bisa lihat. Kita bisa kontrol, kita bisa awasi itu ya. Nah, tapi yang enggak kalah penting untuk kita awasi adalah ya pergaulannya, lingkungan dan pergaulannya di dunia maya. Dia berkomunitas dengan siapa di dunia maya? Ini dunia abu-abu, dunia tanpa batas, enggak jelas. Ya, nah, ya boleh dikatakan hari ini manusia mungkin pergaulannya di dunia maya itu lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Karena ada keasikan tersendiri. Mungkin teman-teman di dunia maya tidak pernah membuatnya jengkel. Dan selalu mengikuti kemauannya. Selalu cocok dan matching dengannya. Beda dengan teman-teman di dunia nyata. Mungkin kadang-kadang selek, kadang-kadang berselisih, kadang-kadang buat jengkel. Sehingga mungkin dia batasi itu. Tapi dunia maya, dunia tanpa batas. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya. Ya, sekarang kita terkicuh, terkecoh dengan apa yang tertampil di dunia maya. Sebagaimana kita contohkan, ada orang tua mendapati anaknya bergaul, wah, ya anaknya akhwat bergaul dengan para akhwat di dunia maya. Dilihat profilnya semuanya akhwat perempuan, ya. Tapi kita nggak tahu di balik itu, ya ternyata banyak akun-akun itu ya sebenarnya akun laki-laki, tapi profilnya perempuan. Namanya juga dunia maya ya, penuh dengan tipu-tipu ya. Nah, banyak yang terkelabui, banyak yang tertipu ya dengan pergaulan dunia maya ini, yang berujung kepada tindakan kriminalitas, kejahatan ya. Nah, banyak yang jadi korban. Nah, ini bukan berita isapan jempol, ini kenyataan. Begitu berbahayanya ya pergaulan di dunia maya itu. Ya, nah kadang-kadang anak ini dengan segala kepolosannya, ya dia mudah ya terjebak, dia mudah dijebak, ya dia mudah dieksploitasi, dimanipulasi, ya. Nah, sehingga kadang-kadang anak itu macam kesirep gitu ya, macam terhipnotis, ya untuk terus larut dalam pergaulan dunia mayanya, dan ini sangat berbahaya jika tanpa kendali, tanpa pengawasan. Maka orang tua di sini ya jangan abai ya, jangan lalai. Artinya ya dia kontrol juga itu, dia awasi pergaulan di dunia maya. Tapi membatasi anak di dalam pergaulan dunia mayanya bukan perkara yang mudah. Ya, nah perlu di situ keterusterangan anak, kejujurannya, keterusterangannya kepada orang tua, keterbukaannya juga. Nah, yang menjadi masalah adalah jika anak itu sudah tertutup, atau orang tua bukan lagi menjadi sosok yang dipercaya sama anak. Anaknya sudah jaga jarak, ya. Nah, ini akan mempersulit ya pengawasan anak tersebut ya di pergaulan di dunia mayanya, dalam pergaulan di dunia mayanya. Kalau sudah kondisinya seperti itu, maka kita sebagai orang tua harus tampil di depan anak itu menjadi sosok yang dia percaya. Ya, dia percaya bahwa kita hadir di sampingnya untuk maslahat dirinya. Ya, untuk kebaikan dirinya. Ya. Kadang-kadang orang tua itu ya bersikap keliru, salah ya, kasar, terlalu berlebihan sikapnya. Tapi dalam hati saya ini sebenarnya sayang sama anak saya, tapi dengan cara yang salah. Sehingga anak tidak jadi tidak dekat dengannya. Anak tidak memahami hal-hal yang enggak nampak di matanya, ya. Maka ya kelemah lembutan di situ. Karena orang suka dilemah lembuti. Ya, suka diakrabi, ya. Nah, ada kedekatan di situ. Ini tujuannya sama untuk memproteksi anak, tapi yang satu caranya salah. Ya, dia dengan cara yang kasar. Anak selalu dihadapkan dengan vonis, hukuman, sanksi, dan sehingga anak pun menjaga jarak. Gak begitu percaya dia dengan orang tuanya. Karena ketika orang tuanya ada urusan dengannya, ini pasti urusannya hukuman ini. Ini pasti divonis ini pasti disalah-salahkan ini pasti diburuk-burukkan ini pasti dia kadang-kadang sudah membaca itu, ya saya ini pasti akan dihujat ya, sama orang tua saya ini. Nah, karena pendekatannya selalu negatif, ya, nah demikian. Ya kita itu mendekati anak bukan untuk momen sekali dua kali, selanjutnya. Ya, seterusnya enggak ada batas. Ya, kalau cara pendekatannya itu keliru, maka kedepannya akan menjadi sulit. Ya, nah apalagi sudah tercipta gap jurang pemisah antara anak dan orang tua. Kadang-kadang terlihat jelas itu bahwa anak itu sudah jaga jarak dari orang tuanya. Ya, sudah kurang keakraban, sudah mulai sembunyi-sembunyi. Ya, kadang-kadang bertemu juga tidak ada obrolan, tidak ada komunikasi ya, dan anak ya terlihat menghindar dan orang tua terlihat cuek ya. Kalau mau ngomong sama anak kalau urusannya hukuman, sanksi, kesalahan dan sejenisnya. Nah, ini akan mempersulit sebenarnya ya. Nah, memang perlu sabar untuk lemah lembut itu perlu sabar. Karena kalau kita tidak bisa sabar, kita nggak akan bisa lemah lembut. Itu sepaket ya, kesantunan dan kelemah lembutan. Ya, nah perlu dada yang lapang, pikiran yang jernih untuk bisa sabar. Sehingga kita bisa berlemah lembut. Ya, nah demikian. Ya kita kecewa, anak buat salah, tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Anak melakukan kekeliruan, ya itu memang menyesakkan hati, ya menyesakkan dada. Tapi ya kita harus berpikir jernih cara mengatasinya, ya kan tujuan kita hadir di sampingnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya walaupun ya kita katakan kata orang sekarang makan hati ya. Ya tapi ya itu adalah hal yang harus kita jalani. Bagaimana contohnya? Coba lihat Nabi Nuh alaihi salam menghadapi anaknya. Ya tidak enak memang. Cuma ya begitulah caranya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, nah maka perlu pendekatan yang positif. Ya, cara yang lebih santun, lebih manusiawi, ya lebih apa namanya kita katakan menyatukan, mendekatkan hati, ya kita mulai dari situ. Ya saya teringat perkataan salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Sulaiman bin Mihran, dia berkata jangan harap orang yang telah kamu buat jengkel, ya orang yang telah kamu buat dia jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Nah apalagi ini adalah anak yang ya kita katakan tugas kita menasihatinya bukan sekali dua kali seperti orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana iyalah kita nasihati sekali dua kali ya sudah selesai ya. Nah, kita katakan kita bisa berkata wa'arid anil jahilin, nah, berpalinglah dari orang jahil. Selesai urusannya ya. Nah, demikian itu orang di luar sana, tapi anak enggak bisa kita perlakukan seperti itu. Ya, cukup saya nasihati sekali dua kali lalu tinggal, enggak. Ya, karena kita ada hubungan khusus spesial yang nggak bisa putus, ya. Nah demikian, yang harus kita tunaikan sampai maut memisahkan, begitulah kira-kira. Ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai anak itu tenggelam. Tapi Nabi Nuh masih melayani, bahkan melayani argumentasi anak itu. Ya ketika dia berkata sahwi lajabal ini asimuni minal ma, dia menolak naik ke perahu yang dibuat oleh ayahnya. Lalu dia berargumentasi, aku bisa selamat dengan naik ke gunung. Tapi Nabi Nuh melayaninya dan berkata dengan santun kepadanya, La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang diselamatkan oleh orang Allah yang maha pengasih. Artinya yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh masih melayani ya argumentasi anaknya dengan santun, enggak marah-marah. Dan pada akhirnya fakana minal mughraqin, anak itu harus tenggelam. Ya. Nah, demikian. Jadi itu faedah penting yang bisa kita petik di situ ya. Bagaimana kesabaran orang tua ya dalam mengarahkan, membimbing dan menuntun anak-anaknya. Nah, jadi enggak bisa kita main patah-patah istilahnya. Ya, ya, anak kita bukan orang di luar sana yang ya mungkin kita enggak banyak momen bersama mereka ya. Ya, kita ketemu, kita nasihati, sudah selesai. Kalau dia dengar alhamdulillah, kalau enggak dengar ya sudah ya. Nah, selesai urusannya. Itu orang di luar sana, beda dengan anak-anak kita. Apa bisa kita sikapi sama seperti itu? Wah, saya udah cukup nasihati anak saya sekali dua kali, habis itu terserah dia begitu. Lalu kita tutup mata, tutup telinga, enggak mau tahu lagi. Ya, kalau kepada orang lain ya bisa kita terapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang jahil. Tapi kalau itu anak kita, nah, maka orang itu akan diuji, fitnatur rajuli fi ahlihi. Ya, salah satunya wa waladihi. Fitnah, ujian yang diberikan Allah kepada seorang kadang-kadang datang dari keluarganya, seharusnya dari anaknya. Ya, itulah ujiannya. Ya, ini memang sangat tidak enak gitu ya. Bersabar menghadapi anak itu sangat tidak enak. Maunya kita enggak sabaran aja. Karena mungkin faktor orang tua itu sudah merasa letih ya. Sudah mungkin dia berpikiran dari kecil saya sudah menasihatinya, dari kecil saya sudah mengurusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah mungkin ya salah satu hikmah ya Allah ceritakan, Allah sebutkan ya masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam yaitu 950 tahun. Bahkan ketika menyebutkan masanya itu Allah menyebutkan angka terbesar untuk mengesankan kesan, untuk memberikan kesan ini panjang sekali, yaitu 1000 tahun kurang illa khamsina amma, pakai illa, pakai istidrak di situ, pakai istisna ya, illa khamsina amma, kecuali 50 dikurang 50 tahun tapi disebutkan 1000. Wah, kalau kita dengar 1000, wah gede itu ya, 1000. Tapi sebenarnya aktualnya ya 950 tahun ya, tapi terdengar 1000 gitu ya. Maksudnya apa? Ini bukan waktu yang pendek. Ini waktu yang sangat panjang. Ya, mungkin Nabi Nuh alaihissalam sudah mengulang-ulang hal yang sama ribuan kali ya, kalau 1000 tahun ya atau 950 tahun. Tapi enggak ada keluhan di situ ya, tetap konsisten ya, tetap dengan cara yang santun sampai akhir gitu ya. Tidak ada diceritakan di situ Nabi Nuh marah-marah, ngamuk sama anaknya ini, enggak ada. Ya, itu salah satu hikmah mungkin ya Allah ceritakan kisah itu detail dalam Al-Qur'an. Nah, sebagai inspirasi bagi semua orang tua. Ya, kita ya bahwa kita belum seberapa. Maka ya pendekatan kepada anak itu sangat penting. Ya, memperhatikan caranya ya. Nah, demikian harus sabar. Kadang-kadang kita merasa ego kita kita katakan terusik ya. Kalau saya lemah lembut kayaknya saya kalah ini. Kayaknya saya harus menunjukkan bahwa saya bisa untuk ngamuk sama anak saya, untuk garang sama anak saya, untuk tampil buas di hadapan anak saya, begitulah ya. Karena mungkin kekesalan kita aja itu, kita sedang kesal mungkin ya, dan pikiran sedang mampet ya, tersumbat ya. Sehingga ngawur-ngawur aja kadang-kadang yang kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita dengar seperti ini, wah enaklah bicara kayak gitu karena kita karena kamu tidak menghadapinya. Ya, Allah kan sudah kasih contoh Nabi Nuh, kurang ya kita katakan kurang ekstrim apa lagi contohnya itu. 950 tahun menghadapi anak dan ujung-ujungnya anaknya juga tidak mau mendengar kita katakan kata-kata ayahnya. Ya, tapi coba lihat bagaimana cara Nabi Nuh tetap santun ya, tetap lemah lembut ya. Nah, tidak ada di situ kita katakan kesan kasar atau ngamuk gitu ya. Padahal ada alasan ya untuk ngamuk di situ ya, atau untuk marah-marah atau ya paling tidak murka lah ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Taib, kita sampai kepada metode pembelajaran ya, metode pembelajaran. Maka ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah semenjak dini, yaitu sejak kecil, kenalkan anak dengan komunitas yang baik dan lingkungan yang baik, lingkungan yang Islami, ya. Karena anak itu masih polos, ya, lugu, dia nggak ngerti mana komunitas yang baik, mana lingkungan yang baik, mana yang nggak baik. Maka sejak kecil dikenalkan, dibawa dia. Ya, misalnya ya dibawa ke majelis ilmu ya, ke majelis-majelis yang bermanfaat ya. Nah, demikian. Ya, di majelis-majelis orang soleh ya, sehingga dia tahu oh ini dia lingkungan yang saya harus berada di situ. Ya, nah demikian. Dan sebaliknya ya, jangan kenalkan anak dengan komunitas yang buruk atau lingkungan yang buruk ya. Ya terlalulah kalau kita memperkenalkannya. Ya, kita dapati anak kita berada di komunitas yang buruk, kita juga kita enggak boleh membiarkannya. Ya, kita harus ya membantunya untuk bagaimana dia keluar selamat dari lingkungan seperti itu, ya. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai terlambat. Ya, ketika dia sudah semakin dalam di satu komunitas atau lingkungan, ternyata itu tidak baik, untuk keluar darinya susah. Ya, sebagaimana banyak ya orang, bukan anak-anak saja, orang dewasa ya, yang sudah matang akalnya, sudah bisa berpikir jernih ya dan berpikir waras. Ya, ketika dia tahu lingkungannya enggak baik, dia disuruh dia lingkungan pergaulannya tidak baik, dia disuruh hijrah atau meninggalkan lingkungan itu, kadang-kadang dia berat itu. Nanti teman saya siapa begitu ya, banyak alasannya seperti itu. Kalau saya tinggalkan lingkungan saya yang lama, gimana saya, apakah saya akan dapat lingkungan yang baru? Dia dibayang-bayangi keragu-raguan dan kekhawatiran. Sehingga kadang-kadang dia bertahan. Oleh karena itu akhirnya kalau dia tidak sungguh-sungguh ya untuk hijrah, dia kembali lagi. Ya, akhirnya ya futur lagi, balik lagi. Karena dia tidak tinggalkan lingkungan itu. Ya, nah kalau dia sudah semakin dalam di situ, maka jangan biarkan anak ya ketika dia jatuh dalam lingkungan yang tidak baik, dibiarkan sampai berlarut-larut. Kalau bisa segera ya, segera di ya diangkatlah dia dari lingkungan yang enggak baik itu. Maka ini harus dilakukan sejak kecil, sejak dini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang saleh. Jadi kita macam mak comblangnya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya, selagi dia masih kecil itu bantu anak untuk mendapatkan teman-teman yang baik ya. Mak comblangi begitu, diperkenalkan gitu ya, didekatkan, dikasih motivasi untuk bisa bergaul dengan mereka begitu ya, walaupun kadang-kadang itu asing bagi anak kita ya. Nah, di mak comblangi istilahnya ya, anak itu untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Nah, demikian. Itu perlu dibantu juga dia ya, perlu dituntun dia untuk ya, mau ya kita katakan melebur ke dalam lingkungan komunitas yang baik itu. Karena kalau nggak ada dukungan dari orang tua, kadang-kadang anak itu juga dia kita katakan menahan diri ya, wah ada rasa takut juga, mungkin dia khawatir tidak diterima di situ ya. Mungkin dia minder juga ya, apalagi kalau anaknya introvert misalnya. Maka dibantulah ya anak itu untuk bisa ya matching atau cocok dengan teman-teman yang baik itu, teman-teman yang soleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan lingkungan pendidikannya, yaitu sekolah. Tentunya kita orang tua wajib memilih sekolah yang terbaik ya, semampu kita tentunya ya, yang terutama lingkungannya. Karena sekolah itu kadang-kadang bukan hanya kita katakan tenaga pengajarnya atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, tapi juga lihat lingkungan sekolah itu, ya. Nah, kadang-kadang ya sebagian sekolah itu tidak kita katakan tidak begitu peduli ya dengan orang anak-anak yang masuk ke situ, campur baur ya, kadang-kadang juga orang-orang anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah ini bukan dikarantina ya, tapi ya dibiarkan berbaur dengan anak-anak yang lain, yang mana akhirnya mereka mewarnai ya. Nah, sebagian sekolah mungkin karena kurang tenaga, akhirnya dia tidak memperhatikan detil-detil seperti ini ya. Nah, jadi ya orang tua juga harus selektif dalam memilih sekolah ya. Nah, yang terbaik tentunya yaitu yang tentunya mengajarkan, memprioritaskan penanaman akhlak-akhlak mulia. Kalau pengetahuan itu di luar sekolah juga bisa dapat, bahkan duduk manis di rumah aja dia bisa dapat. Kalau pengetahuan ya, anak tahu ini tahu itu ya, hatta dalam urusan agama ya, bukan hanya dunia. Untuk tahu ini tahu itu sekarang sudah ada alat bantunya, sekarang sudah ada mesin pencari ya, ada AI hari ini ya, lebih-lebih lagi AI ya, segala sesuatu tinggal ketik, bahkan tinggal ngomong ya. Nah, tahulah anak ini banyak hal, lebih banyak daripada orang tuanya, bahkan lebih banyak pengetahuannya daripada gurunya, boleh jadi ya. Itu kalau sekolah hanya sekedar ngajari anak tahu ini tahu itu, tapi ya sebenarnya fungsi utama sekolah itu adalah menanamkan akhlak mulia. Ini yang hilang dari lembaga pendidikan kita hari ini, penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak maksudnya ya, nilai-nilai etika. Ini yang hilang hari ini, mungkin atau kurang ya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka coba lihat nih, karena yang namanya akhlak mulia itu ya, apalagi di lingkungan sekolah ya, sangat berkaitan erat dengan kondisinya, suasana di sekolah itu ya, bagaimana lingkungan yang ada di sekolah itu mendukung atau tidak, ada nggak di situ, nampak nggak di situ penanaman nilai-nilai akhlak, atau tidak dipedulikan sama sekali. Kalau tidak dipedulikan sama sekali dan tidak menjadi fokus dan perhatian sekolah itu, ya mending pikir-pikir dulu lah ya, ya mungkin ada alternatif lain kalau seperti itu ceritanya ya. Nah, demikian. Jadi ya itu kewajiban orang tua ya. Salah juga jika orang tua menyerahkan anak-anak mau sekolah di mana, ya dia juga ngerti itu ya, maunya ya yang viral mungkin, maunya yang ya sekolah yang dia teman-temannya juga di situ ya, atau banyaklah faktor-faktor lain yang menjadi pilihan anak begitu ya. Tapi dia nggak ngerti ya baik buruknya, positif negatifnya, maslahat mudaratnya, mana yang aslah, mana yang kurang aslah, itu dia nggak ngerti ya. Nah, demikian. Jadi di sini juga untuk memilih lingkungan pendidikan, orang tua juga harus bukan campur tangan ya, dia yang mendesain itu, harusnya dia yang mendesainnya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, berusahalah orang tua ini ya untuk mengenali teman-teman anak-anak kita ya. Misalnya salah satu caranya lah dengan mengundang mereka, mungkin ajak temanmu main ke rumah misalnya, supaya kita mengenali teman-temannya siapa ini. Ini teman-teman di dunia nyata ya. Ya, oh dia berteman dekat dengan si fulan. Bagaimana si fulan ini, mungkin dia perlu kita dalami ya. Ajaklah mereka untuk ya bermain di rumah misalnya, untuk melihat ya. Nah, untuk memantau juga. Nah, yang susah itu teman-temannya di dunia maya ya. Kecuali dia terbuka sama kita, dia tunjukkan dia apa, kita juga bisa mengontrolnya. Nah, jadi kita berusaha untuk mengenali ya. Misalnya anak berteman dengan sebuah akun yang mencurigakan misalnya. Ini kayaknya spam ini ya. Apa namanya? Ini mungkin maklar. Ada juga itu anak terjerat judol dan pinjol itu karena akun-akun bodong dan akun-akun yang nggak jelas seperti itu. Rupanya menawari anak-anak kita hal-hal yang negatif, ya, kejahatan. Ya, nah, jadi harus dikenali, berusaha untuk mengenali itu. Ya, kita juga jangan hari ini, ya, orang tua jangan gaptek-gaptek kali juga begitu, ya. Nanti ya agak repot karena ini dunianya hari ini udah seperti ini. Kita nggak bisa, wah, saya nggak mau tahu lah tentang teknologi, ya. Sekarang anak kita bersentuhan dengan teknologi, ya. Sementara kita harus hadir di situ, ya. Nah, maka sedikit banyak kita juga harus tahu, ya. Jangan lugu-luguan seperti itu. Ya, anak berteman dengan akun yang ini bahaya, misalnya ini mencurigakan, ya, kita nggak ngerti, ya, kita biarkan aja. Jadi ternyata anak kita nanti jadi korban kejahatan. Ya, kita tentunya tidak mau hal seperti itu terjadi, ya. Nah, demikian. Jadi berusaha untuk mengenali teman anak-anak kita, ya, teman-temannya itu siapa. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Silahkan.
1: Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Masih dalam bab lanjutan bimbing anak dalam memilih lingkungan temannya, ya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp. Dan kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pekan yang lalu, Ustaz. Nah, ini sudah cukup banyak, ya, di kesempatan hari ini pula, namun ya kami telah menjanjikan untuk mengajukan pertanyaan yang masuk di kesempatan pekan yang lalu. Nah, ada pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, suami saya yang susah sholat bangun subuh dan juga kadang tidak sholat Jumat, melakukan judol dan pinjol, tapi anak-anak sekolah di pondok sunnah, anak-anak terlihat berkelakuan baik dan tidak mengikuti sifat bapaknya. Apakah kelamaan sifat negatif akan berpengaruh kepada mental anaknya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya. Ini masalahnya bukan anaknya, ya, masalahnya orang tuanya. Ya, pengaruh itu mungkin ada, ya, atau paling tidak menghambatnya dari hal-hal yang lebih baik lagi gitu, ya. Seandainya ayahnya tidak seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih dari sekedar tidak tertular, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita, ada satu hal yang kita merasa bersalah melihat mereka, yaitu kita mungkin kurang menggali potensi mereka. Ya, sehingga ya tersia-siakan, rugi jadinya, ya. Nah, bukan anak kita jadi anak yang nakal, jahat dan lain sebagainya dalam pandangan orang tuanya, ya. Tapi dia terhambat dari kebaikan yang lebih, gitu cara memandangnya di sini, ya. Kalau orang tuanya enggak seperti itu, mungkin anaknya bisa lebih dari sekedar ya tidak tertular, ya kan? Tidak, itu udah syukur, itu ya mendang-mending lah, ya. Mending anaknya tidak tertular, ya kan? Tidak terbawa kelakuan buruk ayahnya, ya, itu ya mending lah kita katakan. Tapi seandainya tidak seperti itu, mungkin ya, ya anak ini akan jauh lebih baik lagi mungkin, ya. Nah, ya disayangkan di situ aja, ya. Alhamdulillah tidak tertular dengan tabiat buruk orang tuanya. Ya, tapi ya ada kerugian di situ, ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya ini masalah juga, ya, dalam rumah tangga. Ya, banyak fitnah hari ini, ya, terutama fitnah kita katakan harta, ya. Sehingga orang gelap mata, ingin enak hidupnya dengan cara yang gampang gitu, ya. Akhirnya terjerat pinjol, judol dan sejenisnya, ya. Nah, ini mungkin itu berpengaruh kepada kita katakan hablun minallahnya juga akhirnya, ya, jadi malas sholat, mengabaikan kewajiban dan lain-lain sebagainya itu mungkin ya kata-kataan dampaknya ya akibat dari ya mungkin kelalaian hati atau futur ya. Futur ini ya seperti itu ya, akan berimbas kepada agama seseorang, akhiratnya juga ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ibu. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ini cukup panjang Ustaz ya. Saat ini kami sekeluarga sedang berdomisili di luar negeri dan anak kami bersekolah di salah satu international school di sini. Sebagaimana kita ketahui jika di Indonesia saat ini sudah banyak pilihan sekolah Islam internasional berpemahaman sunnah yang porsi pelajaran Islam dan tauhidnya sangat kuat. Namun di sini porsi pelajaran agama dan tauhid di sekolah internasional cenderung sangat minim dan sedikit dibandingkan dengan sekolah sunnah. Nah, terkait kondisi ini Ustaz, ada beberapa yang saya tanyakan. Bagaimana langkah terbaik bagi kami sebagai orang tua untuk menambal kekurangan materi tauhid dan anak dan adab tersebut di rumah agar akidah anak tetap terjaga dengan kokoh ya di tengah kesibukan sekolah umum mereka materi dasar agama saja yang wajib kami utamakan terlebih dahulu untuk diajarkan sendiri di rumah dan apakah ada metode Ustaz pembelajaran metode tambahan seperti private tutor madrasah akhir pekan atau program online yang efektif untuk anak-anak yang selanjutnya mohon nasihat dan penguat bagi kami para orang tua yang tinggal di luar negeri agar tetap konsisten dalam membimbing anak-anak kami.
0: Nah, ya, kalau kondisinya sudah seperti itu ya tinggalnya di negeri luar negeri saya nggak tahu di sini apakah negeri Muslim atau negeri kafir ya nggak ada keterangannya
1: tidak
0: di situ
1: ada, nggak ada. Tidak ada
0: ya kalau negeri Muslim kan mungkin lebih mudah ya tapi kalau negeri kafir ya kita tidak bisa berharap dapat pendidikan yang Islami tentunya ya kan. Nah seperti itu kalau kondisinya seperti itu ya kita nggak bicara kondisi yang ideal gimana ya idealnya ya Muslim tinggal di negeri Muslim kan begitu ya kecuali memang ada tuntutan yang penting maha penting yang dia harus tinggal di luar sana ya nah ya karena Nabi juga berlepas diri dari Muslim yang berada tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir ya jika dia tidak ada kebutuhan di situ dia tidak ada keperluan di situ ya nah demikian. Tapi kalau memang ya memang asalnya dia di situ kan gitu ya dan terkendala untuk pindah ke negeri Muslim ya memang dia lahir di situ nenek moyangnya juga udah di situ ya ya ini kondisi yang berat memang ya dalam hal memilih lingkungan pendidikan anak ya sekolah di sini gitu ya ya gini orang tua itu konsepnya ini ya adalah guru pertama. Ayah bunda itu guru pertama. Anak itu harus dapat pendidikan rumah lebih dulu sebelum pendidikan di sekolah. Ini kadang-kadang orang tua yang enggak memahaminya gitu ya, sehingga dia menunda, ah nanti sajalah kalau anak saya sudah masuk sekolah ya. Masalahnya ketika dia mau cari sekolah dia ketemu sekolah yang Islami, ya gimana? Ya, jadi ya memang pendidikan agama itu adalah kewajiban orang tua. Ya. Dimulai dari rumah, pendidikan agama itu ya harus dimulai dari rumah, dari kecil. Walaupun nanti diajari di sekolah gitu ya. Misalnya sholat, ya kenapa orang tua gak bisa mengajari anaknya di rumah? Apa sulit sekali mengajari anak untuk sholat? Enggak sebenarnya. Kan tidak perlu kita jadi ustadz, gak perlu S1, S2, S3 juga untuk jadi guru bagi anak di rumah. Apalagi ini kan masih bocil, anak-anak kecil, kanak-kanak ya. Nah jadi gak perlu kita punya referensi yang sehingga kita oh, saya gak mampu untuk menjadi guru anak-anak saya. Itu namanya kita mungkin kita gak tahu apa yang harus kita lakukan kepada si anak ini. Yang kedua mungkin kita sebenarnya alasan yang terkuat ya adalah kita gak punya waktu. Kita gak mau menyisihkan waktu untuk mereka. Nah di sini perlu kejujuran orang tua ya. Apa dia memang siap untuk jadi guru anak-anaknya? Dan ini tidak berat sebenarnya, ya. Enggak perlu dia kita katakan punya referensi ilmu yang segudang, enggak. Ya, mungkin perlu beberapa wawasan-wawasan yang sederhana untuk bisa menjadi guru anak-anaknya itu. Ya, apalagi menanamkan nilai-nilai akhlak ya. Jangan semuanya nanti di sekolah. Itu prinsip, banyak prinsip orang tua seperti itu. Wah, nanti semua diajarkan di sekolah. Iya, nanti diajarkan di sekolah. Masalahnya adalah dapat nggak sekolahnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dapat juga ya belum tentu juga anak itu bisa menjamak semua itu ketika dia udah di sekolah, begitu ya. Guru juga punya keterbatasan di sini. Guru juga punya keterbatasan. Makanya pendidikan itu saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pendidikan itu adalah riwayat. Riwayat itu adalah sanad, ya. Ya, sanad itu mulai dari pangkal sampai ujung, itu sanad namanya, ya. Enggak boleh putus gitu ya. Jadi ya sambung menyambung. Pendidikan itu harus dimulai dari rumah, karena itulah dia tulang punggung pendidikan. Backbone pendidikan itu ya di rumah. Karakter anak, ya, pengetahuan dasarnya itu harus terbentuk di rumah. Dan itu sebenarnya enggak sulit, ya. Enggak harus jadi ustadz juga orang tuanya, ya. Oh, nanti itu kan bukan kerjaan saya. Ya, itu kan kerjaan ustadz. Kecayaan guru, enggak. Sehingga kadang-kadang yang tertempel di kepala orang tua, sebagai orang tua kewajiban saya cari duit, gitu. Bukan yang lainnya, saya enggak bisa ngajar anak, apa alasannya enggak bisa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, itu yang jadi masalah. Dan kalau itu sudah berjalan dari kecil ya, anak itu sekolah, dia kurang dapat di sekolah, itu sebenarnya nggak jadi masalah besar ya, kalau sudah dasarnya kuat ya. Ya sudah tertata ya, riwayat anak, pendidikan anak ini dengan baik ya. Tapi kalau semuanya tidak berjalan dengan baik ya, artinya ada kekopongan di situ, ada kekosongan ya susah ya. Mengharapkan sekolah memecahkan semua masalah anak kita ya, nggak mungkin juga sekolah memecahkan semua masalah anak-anak kita. Ya jadi ya seperti itu ya, cara pandangnya ya, sehingga kita nggak perlu mengeluhkan lagi nanti ya kalau kita berhadapan dengan situasi yang nggak ideal ya, sekolah nih misalnya ya, nggak dapat sekolah yang Islami misalnya ya, karena tinggalnya di luar negeri misalnya, atau ya luar negerinya negeri kafir, anggap aja seperti itu ya. Jadi kita juga nggak kelabakan kali gitu. Waduh, gimana anak saya yang juga belum ngerti sholat, belum ya, mulailah dari rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, kira-kira seperti itu ya. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khair. Ini pembahasan yang cukup menarik ya, kita simak bersama. Dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang begitu antusias dan juga mungkin banyak permasalahan ya di rumah tangga kita mengenai pendidikan anak-anak ini yang perlu dikonsultasikan. Masya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terus simak lanjutannya di setiap Selasa pukul 8 hanya di Roja TV, dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja yang disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala. Ya demikian, kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
9: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: wa madino hapa jamaa wa madino wa matakul wa matakul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musri.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam yara

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: Wa idza qila
2: al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Qarrahunna Allahu iyyah. Wala takum fi miryatin min liqa'ih. Aku melihat saat Isra Mi'raj, Nabi Musa alaihissalam badannya sangat tinggi, rambutnya keriting jahat, seakan-akan ia berasal dari Shanu'ah. Shanu'ah itu salah satu kabilah dari Kahpan, ya. Dan aku melihat Nabi Isa, ia orang yang marbut. Marbut itu tidak tinggi, tidak pendek, tapi pertengahan. Il humrah wal bayad. Warna kulitnya itu condong kemerahan. Ya, antara merah dan putih. Kemerahan, putih kemerahan. Jadi Nabi Isa itu warna kulitnya putih kemerahan, bukan apa coklat, bukan hitam. Dan aku melihat malaikat Malik penjaga api neraka. Juga aku melihat Dajjal dalam ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepadaku. Maka jangan kalian merasa ragu tentang pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah SAW, ibu-ibu, menceritakan tentang yang beliau lihat saat terjadi Isra dan Mi'raj. Karena itu kejadian yang sangat agung, ya. Yang sudah kita pernah ceritakan kemarin hadisnya. Di hadis nomor 103. Di mana Rasulullah SAW melihat bertemu dengan Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Musa itu badannya tinggi, besar. Ya. Memang Nabi Musa diberikan oleh Allah kekuatan fisik yang luar biasa. Sampai-sampai beliau kalau mukul orang mati langsung. Kalau mukul batu, batunya itu sampai apa? Ya, bekas pukulannya itu sampai membuat berlubang batunya itu, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Juga Nabi Rasulullah SAW melihat Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa itu, ya, badannya tidak tinggi, tidak pendek, pertengahan, mirip Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun juga badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi pertengahan. Ya. Kalau pertengahan itu sekitar berapa senti, Pak? Ya, sekitar 170 lah. Ya. Itu pertengahan, ya. Dan warna kulit Nabi Isa itu putih kemerahan. Jadi kalau di zaman sekarang, Mbak, Nabi Isa itu digambarkan sesuai dengan masyarakat yang ada. Orang Afrika menggambarkan Nabi Isa orang Afrika gitu. Orang Eropa menggambarkan Nabi Isa orang Eropa. Orang Asia demikian. Ini jelas tidak benar. Karena Nabi Isa alaihissalam itu baru Israel. ya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Nabi Isa itu warna kulitnya putih kemerahan. Rambutnya itu sampai ke pundak. Apabila beliau menunduk, maka rambutnya itu meneteskan air, kata Rasulullah SAW, seperti baru keluar dari kamar mandi. Ya. Juga Rasulullah SAW melihat malaikat penjaga api neraka. Siapa namanya? Malik. Dan malaikat Malik ini disebutkan dalam riwayat karihul mar'a, seram, menyeramkan sekali. Karena beliau penjaga api neraka. Ya. Juga Rasulullah SAW melihat Dajjal, nanti akan disebutkan juga ya, pada babnya. Ibu-ibu sekalian. Pada ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW, artinya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah banyak sekali ayat-ayat Allah. Maka jangan kalian merasa ragu dengan pertemuan dengan Allah. Karena itu semua hak. Ya. Hari kiamat itu pasti terjadi, Bu. Walaupun semua manusia mengingkari hari kiamat pasti terjadi. Karena Allah sudah mengabarkan akan terjadinya hari kiamat. Semua kita akan bertemu dengan Allah. Jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita mempersiapkan apa amal soleh kita untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ibu-ibu sekalian. Hadis 105. Hadis Ibn Abbas juga dari Mujahid. Ia berkata, kami pernah berada di sisi Ibn Abbas. Lalu mereka menyebutkan tentang Dajjal. Maka Ibn Abbas berkata, bahwa Dajjal itu tertulis di antara dua matanya itu kafir. Ya. Berkata Ibn Abbas, artinya mereka menyebutkan di sisi Ibn Abbas tentang Dajjal dan menyebutkan bahwa di antara dua matanya itu ada tulisan kafir. Kata Ibn Abbas, aku belum mendengar itu. Akan tetapi beliau bersabda, Hamma Musa ka'ani anduru ilaih idin hadara fil wadi yulabbi. Adapun Musa, seakan-akan aku melihat beliau turun dari lembah sambil bertalbiyah. Artinya Ibn Abbas tidak mendengar riwayat bahwa di antara dua mata itu, Dajjal itu ada tulisan kafir. Namun tentunya ibu, yang beliau tidak dengar belum tentu tidak ada. Karena telah ada riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa di antara dua mata Dajjal itu ada tulisan apa? Kafaro, kafir. Ya. Tapi yang bisa melihatnya hanya orang yang beriman saja. Walaupun orang kafir tidak bisa melihat tulisan tersebut. Siapa itu Dajjal? Dajjal, makhluk yang Allah ciptakan. Ia masih keturunan Nabi Adam pada suatu masa. Di mana Dajjal, fitnahnya itu mengerikan. Dahsyat. Dajjal itu, Bu, bisa menyuruh awan untuk hujan-hujan. Dajjal, ketika mendatangi suatu kaum dan mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, maka Dajjal menyuruh tanaman-tanaman dan tanahnya menjadi kering-kering. Iya. Dan fitnah Dajjal itu ngeri sekali. Dia bisa menghidupkan orang mati. Tapi semua tentunya dengan sihir. Bayangkan, ya. Fitnah Dajjal ini dahsyat sekali. Di zaman sekarang saja, orang baru melihat dukun yang sakti aja, Bu. Ya. Tertipu. Dukun pakai baju kiai, pakai jubah, pakai apa? Pakai sorban. Lalu dia memperlihatkan kesaktiannya, bisa berjalan di atas air, gak mempan dibacok. Itu banyak orang tertipu itu. Ya. Ada orang yang dukun kemudian mengabarkan sesuatu yang akan datang dan ternyata benar terjadi. Banyak orang tertipu di zaman sekarang. Ini baru dajjal kecil. Gimana kalau bertemu dengan dajjal sebenarnya? Yang fitnahnya lebih dahsyat daripada itu. Ibu-ibu sekalian. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis, sebelum munculnya dajjal akan ada 3 tahun yang sangat kering. Sebelum munculnya dajjal akan ada 3 tahun yang sangat kering. Tahun pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan di saat itu tidak ada makanan sama sekali. Dan makanan kaum mukminin di waktu itu apa, Bu? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Di zaman sekarang aja kita lihat, ya, katanya mau ada El Nino nih, Godzilla nih. Ya. Katanya musim kering di zaman sekarang ini, tahun 2026 ini lebih kering dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini Allah alam, bisa jadi ini, Bu, pendahuluan sebelum 3 tahun yang sangat kering itu, kita tidak tahu. Ya. Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan, Bu, menghadapi dajjal? Kita nggak tahu, bisa jadi kita ketemu dajjal, Bu. Kita ini sudah berada di akhir zaman banget. Tanda-tanda hari kiamat kecil rata-rata sudah terjadi. Saja kita rasi ketemu dajjal. Wallahu'alam. Terus apa dong yang harus kita lakukan kalau kita ketemu dajjal? Supaya kita selamat dari dajjal, Bu. Tentu, Bu, yang pertama kita wajib berpegang kepada sunnah. Memegang tauhid dan menjauhi syirik. Berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Ya. Banyak-banyak kita belajar tentang agama ini, Bu, supaya kita tidak terfitnah oleh dajjal. Terutama belajar tauhid, Bu. Jadi kita paham mana syirik, mana tauhid. Ya. Belajar paham tentang sunnah, karena dajjal itu syubhatnya mengerikan. Banyak orang yang penasaran, dalam hadis disebutkan ya, penasaran pengen ketemu dajjal, maka apa yang terjadi? Dia pun jadi pengikut dajjal. Karena saking kuatnya syubhat dajjal itu. Makanya pengikut-pengikut dajjal itu rata-rata siapa, Bu? Orang-orang yang bodoh tentang agama. Orang-orang yang bodoh tentang agama mudah sekali terkena syubhat. Mudah sekali terkena syubhat. Beda dengan orang yang paham tentang din, tentang sunnah, tentang tauhid. Tidak mudah dia terkena syubhat. Bagaimana saya ceritakan tadi, di zaman sekarang banyak orang awam ya melihat dukun gak mempan dibacok saja, sudah ketipu. Kenapa? Karena gak punya ilmu tentang tauhid. Ya. Kuburan yang diagungkan, Bu. Ternyata kuburan kuda. Ya. kalaupun itu benar kutuban kuburan wali, tetap nggak boleh diagungkan. Orang awam sama kuburan saja tertipu, terfitnah. Gimana ketemu Dajjal? Makanya kalau kita ingin selamat dari Dajjal, kita harus paham tentang tauhid, tentang sunnah. Ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu, Bu, di zaman Rasulullah, di zaman Dajjal, ada seorang pemuda yang selamat dari Dajjal. Pemuda ini berteriak di hadapan orang, "Wahai manusia, sesungguhnya dia Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kalian terfitnah." Rupanya si pemuda ini ditangkap sama Dajjal. Kemudian Dajjal berkata, "Kamu beriman kepadaku bahwa aku Tuhanmu?" Kata si pemuda ini, "Tidak." Maka pemuda ini digergaji, Bu. Badannya jadi dua. Terbelah badannya jadi dua. Lalu Dajjal berjalan di antara dua bagian tubuhnya itu. Apa yang terjadi, Bu? Nempel lagi, hidup lagi. Ngeri gak fitnah Dajjal itu? Iya. Lalu Dajjal berkata kepada si pemuda ini, "Sekarang, kamu beriman tidak? Aku Tuhanmu." Apa kata si pemuda ini, Bu? "Justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW." Masya Allah. Lihat, si pemuda ini punya ilmu, punya akidah, tauhidnya kuat. Ya, sehingga ia tidak terfitnah oleh Dajjal. Itu memang demikian. Orang yang punya akidah yang kuat, tauhid, dia tidak akan pernah meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Walaupun Dajjal memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Tidak akan goyah akidahnya. Nah, ini ibu-ibu, makanya yang harus kita kuatkan sekarang itu, Bu, akidah kita, tauhid kita. Kemudian, ya, apa yang kita lakukan lagi, Bu, supaya selamat dari Dajjal? Hafalkan 10 ayat pertama surat apa? Al-Kahfi. Karena kata Rasulullah, siapa yang bertemu Dajjal, ya, lalu ia membacakan 10 ayat dari surat Al-Kahfi ini, musima minad Dajjal, dia akan dilindungi oleh Allah dari Dajjal. "Ah, oh, Ustaz, saya enggak mau ngapalin, nanti kalau ketemu Dajjal mau saya bacain aja." Lah, kalau mushafnya diambil sama Dajjal gimana? Ya. Bukan dibaca, Bu, dihafalkan. Ibu udah pada hafal belum? Ya, belum. Emang ibu yakin nggak bakalan ketemu Dajjal? Hafalkan, Bu, dari sekarang. Karena kata Rasulullah, siapa yang menghafal 10 awal dari ayat 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara dari Dajjal itu, Bu. Kemudian yang ketiga, Bu, supaya kita selamat dari fitnah Dajjal, apa yang kita lakukan? Yaitu setiap sholat jangan lupa membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Tuh, jangan lupa tuh sebelum sholat, sebelum salam. Sebelum salam baca tuh. Selalu berlindung dalam sholat dari fitnah Dajjal. Sungguh-sungguh. Supaya Allah lindungi kita. Ya. Kemudian apa lagi yang kita harus lakukan, Bu, supaya selamat dari Dajjal? Menjauhi Dajjal. Menjauhi apa? Dajjal. Kata Rasulullah, "Man sami'a dajjal bi ardin falyan'a anhu." Siapa yang mendengar dajjal sudah sampai suatu tempat, hendaklah ia menjauh darinya. Cuma kan kita orang Indonesia terkadang penasaran, kayak gimana sih Dajjal, kayak gimana, pengen lihat saya. Jangan, kata Rasulullah, lari. Memang demikian, Bu. Kita ini terkadang, Bu, sama syubhat-syubhat di zaman sekarang tuh suka penasaran. Pengen tahu kayak gimana sih pemikiran Syiah, dibacanya, tahu-tahu apa, kena. Pengen dengarlah ya kajian Ustadz yang katanya liberal, pengen tahu saya, tahu-tahu kena syubhatnya. Jangan sekali-kali, ya. Kita itu berani-berani penasaran, pengen tahu kesesatan. Akibatnya kita akhirnya apa? Kesesatan itu bertengger di hati kita. Dan gak bisa keluar dari hati kita. Sama halnya juga Dajjal. Jangan berani-berani penasaran, pengen ketemu Dajjal. Kata Rasulullah SAW, segera menjauh, segera menjauh. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, itu petuah Rasulullah SAW kepada kita. Supaya kita selamat dari apa? Dari Dajjal, ibu-ibu sekalian. Emang Ustaz, kenapa kalau kita jadi pengikut Dajjal? Lah, jadi pengikut Dajjal yang neraka lah, Bu. Karena kalau pengikut Dajjal berarti dia mengakui Dajjal itu sebagai Tuhan. Ya. Masalahnya Dajjal itu ngaku-ngaku dirinya Tuhan, Bu. Siapapun yang tidak mengakui dirinya Tuhan sama Dajjal akan diberikan sanksi, Bu. Entah dibunuh atau disiksa atau dijadikan ya kelaparan dan yang lain. Makanya disebutkan dalam hadis ya bahwa Dajjal itu membawa apa? Gunung roti dan membawa air dan api. Kata Rasulullah, kalau kalian disuruh memilih untuk masuk ke airnya Dajjal atau apinya Dajjal, pilih apinya Dajjal. Karena hakikatnya itu air yang sangat sejuk sekali. Ya. Jadi orang-orang yang enggak mau beriman sama apa, setiap manusia pasti akan disuruh sama Dajjal, ayo pilih antara masuk api atau masuk air yang sejuk. Kata Rasulullah, masuk apinya Dajjal. Karena itu hakikatnya apa? Air yang sangat sejuk. Karena namanya juga Dajjal. Ya, ibu tahu enggak Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu artinya kadzab, tukang dusta, tukang bohong. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Kita masuk hadis 106. Hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda laylata usliya bihi ketika Isra Mi'raj. Ra'aitu Musa wa idha rajulun darbun rajilun ka'annahum min rijali syanu'ah. Aku melihat Nabi Musa. Ternyata ia seorang laki-laki yang dorbun. Dorbun itu artinya badannya enggak gendut. Enggak gemuk. Apa kayak orang gemuk itu bukan. Tapi badannya itu apa? Atletis gitu. Bagus. Tinggi besar Nabi Musa itu. Kuat. Ya. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Akan-akan ia berasal dari Syanu'ah. Itu kabilah dari Qahtan. Waraitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar. Ka'annama kharaja min Dimas. Aku melihat Nabi Isa. Ternyata ia seorang laki-laki yang roba'ah. Itu yang tidak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Kulitnya kemerahan. Seakan-akan beliau baru keluar dari Dimas. Dimas artinya apa? Hah? Kamar mandi. Ibu-ibu banyak punya anak namanya jangan Dimas, Bu. Ya, orang Indonesia banyak tuh anak-anaknya namanya Dimas. Dimas. Dimas tuh bahasa Arab artinya kamar mandi. Ya. Ya. Maksudnya Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Ya, beliau kalau menunduk itu rambutnya itu meneteskan air. Nih, ya. Wa ana asbahu waladi Ibrahim bihi. Dan aku adalah keturunan Ibrahim yang paling mirip dengan Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW itu yang paling mirip wajahnya dan fisiknya dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tsumma utitu bi ina'ain fi ahadihima labad. Ma fil akhar khamrun. Fa qala ishrab ayyahuma syi'ta. Fa akhadtu al-laban fa syaribtuhu. Fa qila akhadtal fitrah. Ama an innaka law akhadtal khamr ghawaita ghawat ummatuka. Kemudian aku dipilih, dibawakan kepadaku dua gelas. Satu gelas susu, satu gelas arak. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, minumlah, silakan kamu pilih. Aku pun mengambil susu, lalu aku pun meminumnya. Kata malaikat Jibril, kamu telah mengambil fitrah. Kalau kamu tadi minum arak, umatmu akan tersesat semuanya. Masya Allah. Ini menunjukkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu mimpi minum susu, artinya ibu masih di atas fitrah. Ya. Di sini susu itu disebut fitrah karena masih menunjukkan kepada apa? Ya, kebagusannya, kebaikannya. Karena orang yang masih di atas fitrah itu berarti masih di atas tauhid. Masih ya, di atas kebaikan, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini Rasulullah SAW, ibu, melihat Nabi Musa, Nabi Isa ketika Isra dan Mi'raj. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan Rasulullah dengan para nabi di langit sana itu, ibu-ibu sekalian. Bagi Allah itu mudah. Kita saja, Bu, ketika mimpi ya, saat mimpi itu ketemu orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin enggak? Hah? Mungkin. Ibu pernah enggak mimpi ketemu orang tua ibu yang sudah meninggal? Ya, padahal kan sudah meninggal, kok bisa ketemu? Gimana itu? Karena Bu, saat kita tidur itu roh kita dipegang oleh Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa saat tidurnya. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Maaf. Allah lah yang mewafatkan jiwa saat telah datang kematiannya. Wallati lam tamut, demikian pula mematikan jiwa, mewafatkan jiwa yang belum meninggal di tempat tidurnya. Artinya orang yang tidur itu, Bu, ya, jiwanya itu diwafatkan juga. Cuma beda dengan orang yang mati. Nah, di alam arwah itu bisa jadi kita ketemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal dunia. Itu dalam mimpi saja kita bisa seperti itu. Demikian pula di sini Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu bertemu, apa namanya, ketika mimpi itu ketemu dengan orang yang sudah meninggal, terkadang kita bisa bercakap-cakap sama dia. Ya. Saya berapa kali tuh ketemu teman saya yang sudah meninggal. Beberapa teman saya yang meninggal tuh, besoknya saya mimpi ketemu dia. Saya nanya, gimana kabar kamu? Dia bilang, baik, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, bagus. Mudah-mudahan tuh husnul khotimah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Bab fi dzikrin Masih bin Maryam wal Masih Dajjal. Bab penyebutan tentang Masih ibnu Maryam dan Masih Dajjal. Apa sih Masih itu, Bu? Artinya Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih. Dajjal pun disebut Al-Masih. Kok sama-sama Al-Masih? Al-Masih itu dari kata masaha. Masaha artinya menyapu, menghapus. Kalau Nabi Isa disebut Al-Masih, karena dia menghapus kesyirikan dari muka bumi. Ya. Dia menghapus kezoliman dari muka bumi. Dan kemudian memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan tauhid. Kalau Dajjal, sebaliknya. Dia menghapus kebaikan dari muka bumi. Ya. Jadi, ibu-ibu, di zaman Dajjal itu, kezoliman, kesyirikan, kekafiran akan berkuasa. Akan berkuasa. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah bersembunyi semua ketakutan. Takut akan agamanya. Takut akan tauhidnya rusak. Itu zaman-zaman yang sangat berat sekali. Masa-masa yang sangat berat itu. Ya mudah-mudahan kita nggak ketemu zaman Dajjal, Bu ya. Ya. Ibu-ibu sekalian. Nah ini dia makna Al-Masih. Al-Masih itu artinya apa tadi? Yang menyapu atau menghapus. Ya. Hadis 107. Hadis Abdullah bin Umar. Ia berkata, Zakaran Nabi SAW, Yauman baina dhuhrai an-nas Al-Masih Ad-Dajjal. Faqala inna Allah laysa bi'a'war. Ala innal masih ad-dajjal a'warul a'in al-yumna. Ka'anna a'inahu inabatun tawfiyah. Wa Nabi SAW pernah di hadapan, di tengah-tengah para sahabat, menyebutkan tentang Dajjal. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu matanya tidak pecak sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu matanya pecak sebelah. Ya. Yaitu mata yang kanannya seakan-akan matanya itu anggur yang nyembul. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan, Bu, bahwa Dajjal itu matanya pecak sebelah dan mata kanannya itu seperti anggur yang nyembul gitu. Kenapa Rasulullah mengingatkan ini, Bu? Pertama, dari hadis ini kita ambil faedah apa, Bu? Faedah yang pertama, bahwa Allah punya mata dan Allah punya dua mata. Tapi ingat loh, Bu, mata Allah tidak serupa dengan mata apa? Makhluknya. Makanya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah matanya tidak pecak sebelah. Kenapa? Karena Dajjal mengaku-ngaku dirinya Allah. Dajjal mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, Allah matanya tidak pecak sebelah. Sedangkan Dajjal itu matanya pecak apa? Sebelah. Ya. Dimana matanya yang kanan itu kata Rasulullah seperti apa? Inabatun tawfiyah. Anggur yang nyembul atau anggur, ya. Nah, seperti itu ibu-ibu sekalian. Maka Rasulullah mengingatkan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Bu, bahwa Allah punya dua mata. Tapi bagaimana mata Allah bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Jangan dibayangin. Kalau ibu membayangkan pasti yang terbayang mata siapa? Mata manusia, ya. Gak mungkin bisa dibayangkan. Kita gak pernah melihat. Ibu pernah melihat gak matanya Malaikat Jibril? Hah? Pernah? Matanya malaikat Jibril pernah lihat? Nggak pernah. Ibu bisa membayangkan bagaimana bentuk mata malaikat Jibril? Nggak bisa. Itu makhluk loh malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja kita nggak bisa bayangin bagaimana mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah ketemu iblis? Melihat mata iblis kayak gimana? Nggak pernah juga. Maka dari itu kalau banyak makhluk saja kita tidak bisa bayangkan, bagaimana kita membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan bahwa Allah itu matanya tidak pecak sebelah. Sedangkan Dajjal itu matanya pecak sebelah. Ini wangi masakannya. Aduh, bikin lapar. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu, ini ciri-ciri fisiknya Dajjal. Jadi Dajjal itu matanya pecak sebelah. Dan mata kanannya itu bu, kayak anggur yang nyembul. Di antara dua matanya ada tulisan apa? Kafaro, kafir. Ya. Nah sekarang kalau ada orang yang dikerem katanya itu Dajjal. Lihat matanya kayak gitu enggak? Kemudian di antara dua matanya ada tulisan kafir enggak? Kalau ada, udah tinggalin. Itu pasti Dajjal itu. Tapi masalahnya, kita belum zamannya, Bu. Karena kan Dajjal itu ada tanda-tanda zamannya. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan. Ya. Sebelum Dajjal itu akan ada tiga musim yang sangat, tiga tahun yang sangat kering sekali. Ya. Sekarang saja sudah mulai kita rasakan pemanasan global ini. Ya, subhanallah ibu-ibu sekalian. Kemudian saya bukan dalam hadis ibu, Dajjal itu rambutnya apa? Sangat keriting, keribu. Ya. Dajjal itu rambutnya apa? Keriting. Kemudian ba'idul mengkibain, kata Rasulullah. Apa namanya? Pundaknya lebar dan badannya besar terus pendek, itu Dajjal. Semoga dalam hadis kepala nad Dajjal seperti kepala ular. Maksudnya gimana, kata para ulama? Nggak mau diem seperti ular, kalau ular kan nggak mau diem gitu. Lihat kayak gitu Dajjal. Bukan artinya berbentuk kepala ular, bukan. Ya, nah, ini bu, kenali ciri-ciri fisiknya Dajjal. Supaya kalau memang Allah takdirkan ketemu, semoga Allah selamatkan kita. Kita paham ini Dajjal ini. Ya, kalau Dajjal ini kata Rasulullah berjalannya secepat angin. Ya, tidak ada satupun tempat kecuali pasti akan didatangi oleh Dajjal. Ngeri itu bu, makanya bu, ya. Dan kebanyakan pengikut Dajjal siapa bu? Pertama orang Yahudi, yang kedua wanita, karena wanita itu mudah terfitnah, ya. Yang ketiga orang-orang bodoh dan awam, orang-orang Arab Badui. Yang keempat orang Khawarij. Nah itu pengikut-pengikut Dajjal itu. Makanya fitnahnya Dajjal itu ngeri sekali. Ya. Bapak dan ibu sekalian. Kita masuk hadis 108. Hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Aranil lailah indal Ka'bah fil manam. Fa idza rajulun Adam ka ahsani ma yura min udmi rijal." Tadribu lummatuhu bainan mangkibahi rajilu sya'ar yakpuru ra'suhu ma'an wadhi'an yadaihi ala mangkibain mangkibai rajulain wahuwa yatufu bil bait. Fakultu Man hadza? Faqalu hadza al-Masih ibn Maryam. Tsumma ra'aytu rajulan wara'ahu ja'dan qatifan a'waral 'ain al-yumna ka ashbahi man ra'aytu bi ibn Qatan wadi'an yadayhi 'ala manqibi rajulin yatufu bil bait. Faqultu man hadza? Faqalu al-Masih ad-Dajjal. Semalam, kata Rasulullah, aku bermimpi berada di sisi Ka'bah. Jadi Rasulullah SAW bermimpi, ya, semalamnya berada di sisi Ka'bah. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang kulitnya putih, bagus sekali putihnya. Dalam satu riwayat putih kemerahan dan hadis yang lain, ya. Di mana rambutnya itu sampai ke pundaknya, lumah itu rambut yang ada di sini. Jadi dia menutup sampai ke sini, rambutnya itu sampai ke pundak. Rajulusyar, rambutnya itu ikal, rambutnya itu meneteskan air. Ia meletakkan dua tangannya di atas dua pundak dua laki-laki dan sedang tawaf di Ka'bah. Lalu aku bertanya, siapa ini? Mereka berkata, ini Masih bin Maryam, Nabi Isa. Kemudian aku melihat seorang laki-laki di belakangnya, rambutnya sangat keriting sekali. Mata kanannya itu nyembul, akwar. Jadi matanya pecak sebelah, di mana mata kanannya itu ya, seperti itu. Mata kanannya itu seperti anggur yang nyembul gitu. Wajahnya mirip sekali dengan Ibnu Qatan. Dua tangannya dia letakkan di atas dua pundak laki-laki. Tawaf di Ka'bah. Aku berkata, siapa dia? Mereka berkata, itu Masih Dajjal. Di sini Rasulullah bermimpi, Bu. Dan mimpi Rasulullah pasti benar. Gak mungkin salah. Iya. Artinya Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, Nabi Isa dan Dajjal. Sebab nanti di akhir zaman, Nabi Isa Allah akan turunkan ya, ke dunia. Untuk apa? Untuk membunuh siapa? Dajjal. Ya, la'anahullah. Ini ibu-ibu sekalian. Di mana ketika Dajjal disebutkan dalam hadis, Bu, tinggal di dunia ini 40 hari. Tapi hari pertama sama dengan 1 tahun. Artinya Allah menahan matahari selama 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, 1 hari yang panjangnya sama dengan 1 tahun itu cara sholatnya gimana?" Kata Rasulullah, apa, Bu? Sholatlah seperti biasa dan perkirakan oleh kalian sendiri-sendiri. Iya. Jadi jangan apa 1 hari yang panjangnya selama 1 tahun itu jangan ngikutin matahari, kata Rasulullah SAW. Tapi sholatnya seperti biasa. Karena bisa jadi di zaman Dajjal itu masih ada jam. Ya, masih ada apa namanya? Yang bisa kita gunakan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Iya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian hari kedua, kata Rasulullah, panjangnya sama seperti sebulan. Hari ketiga, panjangnya sama seperti seminggu. Hari keempat, dan seterusnya, sama seperti hari-hari biasa. Maka Dajjal, kata Rasulullah SAW, akan mendatangi Syam. Karena Syam saat itu, Bu, kerajaan Islam terakhir. Maka kaum muslimin pun berlindung di Bukit Tursina. Lalu Dajjal mendatangi kota Mekah dan Madinah. Dan kota Mekah dan Madinah itu, Bu, dijaga oleh para malaikat. Di mana pedang mereka terhunus. Ya. Yeah. Maka lalu Dajjal pun kemudian mendatangi kota Madinah, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba kota Madinah pun apa gempa, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya untuk bergabung dengan siapa? Dajjal. Sampai-sampai kata Rasulullah, setiap laki-laki mereka mengikat ibunya, mengikat saudarinya, mengikat anak wanitanya karena takut khawatir bergabung dengan siapa? Dajjal. Ya, Masya Allah. Makanya kota Mekah dan Madinah itu dua kota yang tidak akan dimasuki oleh siapa? Dajjal. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian, ibu-ibu, Allah pun izinkan Nabi Isa turun dengan mengendarai malaikat.

berjihad. Terdengar suara, maka kaum muslimin pun bergegas menuju suara tersebut, kata Rasulullah. Ternyata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu kaum muslimin mempersilakan Nabi Isa jadi imam sholat. Nabi Isa menolak. Ya. Nabi Isa menghormati umat Rasulullah SAW. Maka majulah Imam Mahdi sebagai imamnya. Maka diumumkanlah jihad melawan siapa? Dajjal. Ya. Dan Nabi Isa itu diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa juga, Bu. Di mana kata Rasulullah, tidak ada satupun orang kafir yang mencium nafas Nabi Isa kecuali akan mati. Dan nafas Nabi Isa itu tercium sejauh mata memandang beliau. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal mengkerut seperti garam yang mengkerut dalam air. Dan terus Nabi Isa akan mengejar Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lut. Ya. Dengan tombaknya. Mati Dajjal. The end. Ya. Dajjal sudah mati. Sudah. Setelah Dajjal mati, Masya Allah, sumber fitnahnya sudah enggak ada. Saat itu semua beriman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi, orang Nasrani, semua beriman kepada Nabi Isa. Karena di zaman Nabi Isa hanya diberi dua pilihan. Antara masuk Islam atau dibunuh. Maka seluruh dunia masuk Islam semuanya. Seluruh dunia Islam semuanya. Maka Nabi Isa pun mematahkan salib, membunuh babi, menghancurkan apa kezaliman, dan menegakkan keadilan. Itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi masalahnya, Bu, tak lama kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Isa akan kemunculan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Mana yang lebih berbahaya? Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj? Dajjal. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj itu enggak ada misi pemurtadan. Enggak ada. Ya'juj dan Ma'juj itu bisanya cuma menghancurkan dan membunuh. Kalau Dajjal, dia ada misi pemurtadan. Mengaku dirinya Tuhan. Mengaku dirinya Allah. Ngeri. Makanya semua para nabi dan rasul, kata Rasulullah, memperingatkan umatnya dari bahaya apa? Dajjal. Nah, sini ibu-ibu sekalian, makanya kita itu penting, Bu. Ibu penting ceritakan tentang Dajjal sama anak-anak. Ceritakan tentang akan munculnya nanti Dajjal. Ya nanti anak-anak kita nggak terpengaruh. Jangan cuma cerita tentang si kuncung, cerita si kancil, cerita si kabayan. Jangan, ceritakan tentang nak. Ya. Ada makhluk namanya Dajjal, fitnahnya dahsyat. Hati-hati. Karena kita nggak tahu mungkin anak-anak kita ketemu. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita lanjutkan ya ibu-ibu sekalian. Hadis 109. Hadis Jabir bin Abdullah. Wa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lama kadzabatni Quraisy kumtu fil hijr. Fajalallahu li baital maqdis. Fatafiktu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Ketika Quraisy mendustakan aku perihal Isra Mi'raj. Aku berdiri di Hijr. Maka Allah memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Lalu aku mengabarkan kepada mereka tentang ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Dan aku melihat kepada Baitul Maqdis itu. Jadi ketika Rasulullah SAW, Bu, ya, setelah selesai Isra Mi'raj,

Pagi harinya sudah berada di kota Mekah. Maka Rasul pun diam dalam sebuah riwayat begitu. Lalu lewatlah Abu Jahal. Ketika melihat Rasul sedang diam begitu, Abu Jahal berkata, "Ah, ada apa kamu? Ya, kenapa lagi kamu?" Kata Rasulullah, "Semalam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis. Kemudian aku pergi ke langit." Kata Abu Jahal, "Kemudian pagi hari sudah ada di Mekah." "Wah," kata Abu Jahal, "ini jangan-jangan Muhammad gila ini." Akhirnya dia berkata, "Aku akan kabarkan kepada orang-orang Quraisy semuanya. Aku akan panggil mereka." Dipanggilnya orang-orang Quraisy. Kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, coba kamu ceritakan lagi ke mereka." Maka Rasulullah menceritakan. Wah, bu, pada ketawa. Masa Rasulullah SAW pulang pergi ke Baitul Maqdis cuma semalam? Karena di zaman itu kan nggak mungkin. Di zaman itu perjalanan ke Baitul Maqdis itu 1 bulan perjalanan. Pakai unta. Kalau di zaman sekarang sangat mungkin. Kalau zaman sekarang ada pesawat. Dari Jeddah ke mana? Ke Suriah paling 3 jam sampai. Iya. Kalau zaman dulu nggak ada. Makanya mereka mentertawakan Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai ada yang baru masuk Islam murtad lagi gara-gara itu. Akhirnya mereka menantang Rasulullah. "Jika engkau benar pergi ke sana, coba beritahukan tentang bagaimana ya bentuk Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu." Maka mendengar itu Rasulullah pun ya merasa sedih. Kenapa? Karena Rasulullah tidak hafal semuanya. Tiba-tiba Allah perlihatkan Baitul Maqdis itu di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengabarkan secara detail sekali kepada mereka. Rupanya di antara orang Quraisy itu ada yang pernah ke Baitul Maqdis dan berkata, "Betul sekali yang disifatkan oleh Muhammad itu." Iya. Allah Maha Kuasa. Allah pasti menolong Rasulnya, ibu-ibu sekali. Adapun kita sebagai orang yang beriman, kita wajib yakin bahwa kejadian itu benar. Bahwa Rasulullah benar-benar diperjalankan di malam hari. Dari Mekah ke mana? Ya? Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Baitul Maqdis. Makanya Allah mengabadikan dalam surat apa itu? Surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Di mana Rasulullah SAW bu, ketika Isra ke Baitul Maqdis itu mengendarai apa? Buruk. Apa itu buruk? Buruk itu binatang di atas keledai, di bawah bigol. Dia berwarna putih. Bagaimana bentuknya? Kita nggak tahu. Di mana buruk itu sekali loncat sejauh mata memandang dia. Ya. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi ini kejadian yang memang wajib kita imani. Bagi Allah mudah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau di zaman sekarang saja kita lihat, Masya Allah, Allah perlihatkan kuasanya ya. Bagaimana manusia Allah jadikan bisa membuat pesawat terbang. Oh, Masya Allah. Ibu, dari Jakarta ke Jeddah cuma 9 jam sampai. Alhamdulillah. Zaman dulu mana bisa? Dari Jakarta ke Jeddah bisa berbulan-bulan, ya. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, Allah perlihatkan akan kuasanya. Bagi Allah mudah. Kemudian dari Baitul Maqdis, Rasulullah pun naik ke langit, ya, Mi'raj. Sebagian ulama mengatakan bahwa di langit itu ada kayak Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga-tangga gitu. Naik, ya, bersama Malaikat Jibril. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian.
Nah, ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya, silakan.

0: Mohon Ibu-ibu jangan ngobrol ya Bu ya. Kita akan mendengarkan tanya jawab nih. Ada seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan hutang uang. Apakah anak dan istrinya berkewajiban untuk membayar hutang si mayat tersebut? Bu, kalau mayat meninggal dan punya hutang, wajib dibayarkan dulu hutangnya sebelum dibagi warisannya. Ingat tuh. Gak boleh dibagi warisan kalau masih ada hutang. Karena Allah yang menyuruh begitu dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12. Ayat 11-12 itu. Ya. Jadi hutang itu lebih didahulukan daripada pembagian apa? Warisan. Ada dua yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Yang pertama hutang, yang kedua wasiat. Ya. Nah, kalau dibayarkan hutang, ternyata habis duit warisannya semuanya buat bayar hutang. Gimana Ustaz? Ya sudah, berarti nggak ada warisan lagi buat anak-anaknya. Ya. Jadi bayar hutangnya dari mana? Dari harta peninggalan si mayat. Nah, kalau dia meninggal nggak punya harta gimana Ustaz? Ya sebaiknya sih ahli warisnya yang membayarkan. Dalam Islam Bu, kalau ahli warisnya tidak mampu membayarkan juga, maka negara yang membayarkan. Ya. Itu dalam Islam begitu. Kalau anak-anaknya, orang istri dan anaknya tidak mampu, ya sudah, gimana lagi? Katanya Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Tapi di hadis 108 kok diceritakan Dajjal tawaf di Ka'bah. Itu kan mimpi. Masa ibu mau samakan mimpi sama beneran sih ibu ah? Mimpi Rasulullah kan pasti benar, iya itu pemimpi. Cerita dalam mimpi itu beda dengan kenyataan. Ya. Jadi ibu jangan menganggap Rasulullah gimana sih, kan mimpi Rasulullah benar, tapi dalam mimpinya Dajjal tawaf di Ka'bah, katanya Dajjal nggak bisa masuk, itu dalam mimpi. Karena Dajjal itu akan muncul nanti di akhir zaman. Nah, ketika Dajjal muncul di akhir zaman, beneran itu tidak akan bisa masuk Mekah dan Madinah. Adapun Rasulullah SAW masih hidup, Dajjal belum muncul. Ya. Dan itu hanya dalam mimpi saja, Bu. Hukum dalam mimpi tidak bisa disamakan dengan hukum ketika apa? Ya, sadar apa di dunia nyata. Jadi jangan disamakan. Boleh apa boleh seorang anak mengambil wali hakim untuk menikahkan apabila pamannya tidak mau dijadikan wali nikah. Ya, kalau ayah si wanita atau wali-walinya menolak untuk menikahkan si wanita, ya, dengan tanpa udzur syariat, nggak ada udzur syariat, maka perwalian bisa diberikan kepada wali hakim. Perwalian bisa diberikan kepada wali apa? Hakim. Ya. Tapi kalau tidak mau menikahkannya karena alasannya syar'i banget, maka si hakim berhak untuk membatalkan tidak menikahkannya. Makanya wali itu, Bu, kalau alasannya syar'i, dia berhak untuk membatalkan pernikahan. Ya, ayah, paman misalnya, ketika tahu anak wanitanya menikah dan ia tidak ridho dengan laki-lakinya karena laki-lakinya itu ternyata ya pejudi, peminum arak, nggak pernah sholat, Akhirnya si ayahnya datang ke hakim dan berkata, saya minta dibatalkan, maka wajib dibatalkan, dipisahkan itu. Ya, tapi kalau si ayah tidak mau menikahkan karena nggak ada udzur syar'i, maka pada waktu itu bisa berpindah ya, perwalian kepada siapa? Wali hakim, wallahu a'lam, itu yang saya tahu ya. Apakah saudara laki-laki wajib bertanggung jawab secara finansial jika saudara perempuannya bercerai dengan suaminya? Sedangkan ia masih menafkahi ibunya yang janda dan saudara perempuannya itu memiliki anak-anak perempuan yang sudah bagus karir pekerjaannya. Memang pada asalnya, wajib laki-laki lah yang menanggung kehidupan ya saudari-saudarinya. Istrinya, anak perempuannya, saudarinya, ibunya, itu kewajiban laki-laki. Ya. Tapi keadaannya di sini, si ibu yang dicerai suaminya ini punya anak perempuan yang sudah bagus pekerjaannya, sudah punya gaji dan yang lainnya. Sehingga anak-anak perempuannya bisa memberikan nafkah kepada ibunya. Sementara saudara laki-laki ini pun juga sedang menafkahi ibunya yang sudah menjanda. Ya. Maka dirembukan saja, dirembukan. Dimusyawarahkan. Ya. Disunahkan membaca Al-Qur'an minimal 100 ayat per hari. Dibaca waktunya kapan ya Ustadz? Bukan minimal 100 ayat, Bu. Ya, karena ada hadis menyebutkan siapa yang membaca dalam satu malam 10 ayat, ya, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang membaca 100 ayat, maka ia ditulis sebagai orang yang tunduk qanit. Dan siapa yang membaca lebih dari 100 ayat, lebih dari 200 ayat, kutibalahu kintoran muqantaroh. Ditulis untuknya pahala yang sangat banyak sekali. Maksudnya, ibu-ibu, di sini adalah yang saya tahu dari para ulama, yang saya tahu dari syarah para ulama, itu dalam sholat malam. Dalam sholat apa? Malam. Yang disebutkan dalam hadis, siapa yang satu malam membaca 100 ayat seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Itu maksudnya dalam sholat malam. Ya. Jadi kita sangat dianjurkan di waktu malam itu baca Al-Quran. Minimal 10 ayat lah. Sholat witir misalnya, cuma satu rakaat. Ya. Nah ini ibu. Dajjal datang saat kemarau panjang. Pertanyaannya Ustadz, apakah kemarau yang terjadi seluruh dunia itu penegara-negara saja atau semuanya? Semuanya. Global. Semuanya. Bukan hanya di satu negara saja. Karena Dajjal itu akan mendatangi semua negeri. Semua apa? Negeri. Walaupun dalam hadis disebutkan bahwa ada suatu negeri yang makmur, subur, ketika didatangi Dajjal, mereka tidak mau beriman kepada Dajjal, lalu Dajjal menyuruh tanahnya menjadi kering-kering. Ya. Kemudian ada satu negeri yang kering kerontang, lalu mereka beriman kepada Dajjal, lalu Dajjal menyuruh tanahnya subur, langsung subur. Itu dahsyat banget fitnahnya Dajjal tuh, bayangkan. Ya, ngeri. Dalam surat An-Nur ayat 31 ada kata-kata wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya. Kata perhiasan di sini apakah semata aurat atau perhiasan umumnya, cincin, gelang dan lain-lain? Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Yang paling bagus penafsiran Syekh Bakar Abu Zaid, di mana beliau merojihkan bahwa ayat ini umum, semua yang sifatnya perhiasan, baik aurat ataupun semua yang sifatnya menawan para laki-laki. Contoh misalnya ibu pakai baju, ya bagus, bajunya itu pakai cadar, pakai ini, tapi cadarnya dihias-hias biar kelihatan menawan, tetap itu masuk perhiasan. Atau ibu pakai baju, bajunya ada perhiasan-perhiasannya sehingga terlihat menawan, tetap itu perhiasan. Karena ibu, yang diinginkan dari ayat itu adalah agar wanita itu tidak memfitnah laki-laki dengan perhiasannya itu. Makanya kalau ibu-ibu pakai jilbab, jangan sampai pikirannya begini. Gimana saya tetap berjilbab tapi tetap kelihatan cantik? Nah ini salah. Ya. Ibu berjilbab itu tujuannya untuk ngikutin syariat. Kalau sudah tujuannya biar tetap kelihatan cantik, udah niatnya udah syahwat sudah. Iya. Ini ibu-ibu sekalian, makanya wanita itu semakin tertutup, semakin bagus. Iya. Itu ibu-ibu sekalian. Baik, ibu-ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada kayaknya nih. Apakah tempo dulu di zaman COVID termasuk merusak keimanan tauhid kita karena kita tidak harus tunduk patuh pada protokol COVID, Ustaz? Iya. Ibu, kalau masalah COVID jangan disamakan dengan Dajjal. Jangan disamakan dengan apa? Dengan Dajjal. Iya. Karena COVID itu memang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ahli. Apakah itu hanya apa namanya penyakit biasa atau hanya memang ada sebuah makar global gitu. Ya. Jadi sebuah ini, Bu. Ya, padahal COVID sekarang ada tapi tidak mematikan ternyata. Masih ada sampai sekarang, masih. Ya, tapi tidak sampai mematikan. Nah itu, wallahualam apa benar, gimana. Yang jelas, Bu, ya orang-orang yang dulu waktu di zaman COVID, misalnya nggak ikut-ikutan, apa sih namanya, vaksinasi, apa berdosa, wallahualam. Ini kan masalah pengobatan. Kalau pengobatan pada asal hukumnya apa? Mubah. Pengobatan itu hukumnya apa? Mubah, tidak sampai wajib. Ya. Jadi yang mau vaksin silakan, nggak vaksin pun nggak masalah. Banyak kok orang-orang yang nggak vaksin, ternyata mereka lebih sehat daripada yang divaksin kok. Ya. Yang jelas ya itu masalah pengobatan mubah-mubah saja. Wallahu a'lam. Ada ustadz yang membolehkan minum dengan tangan kiri. Nggak bener. Rasul yang melarang. Kata Rasulullah, la tash alladhi yashrabu wa ya'kul bishimalihi asyaitan. Kata Rasulullah, yang makan dan minum pakai tangan kiri itu setan. Berarti yang membolehkan temannya setan. Karena Rasulullah yang melarang. Rasul yang melarang. Kemudian dia mengatakan boleh. Wah ini menentang Rasul ini. Ya. Makan dan minum tidak boleh pakai tangan kiri. Tangan makan, baik makan maupun minum, Rasulullah memerintahkan kita untuk pakai tangan apa? Kanan. Bagaimana dengan foto kita bersama teman-teman wanita yang ternyata diunggah di medsos oleh teman, sehingga terlihat oleh teman-teman kita yang lain yang laki-laki. Minta, kamu kok main itu aja, Ah, tolong hapus dong, tolong hapus. Nah, ini lah Bu ya. Kalau apa selfie bersama gitu suka begitu. Foto bersama-sama teman-teman. Terus teman-temannya yang satu gak paham masalah ini, main maksudin aja ke medsos. Sehingga wajah ibu terlihat, kecantikan ibu terlihat. Ibu nggak boleh ridho. Wajib ibu minta ke teman ibu untuk apa? Menurunkan lagi, menghapus itu. Ya. Mengapa selama ini digambarkan mata Dajjal hanya satu di kening? Ya karena yang gambarinya nggak paham ilmu, nggak pernah belajar hadis. Ya, Dajjal itu matanya dua, cuman salah mata kanannya buta dan nyembul. Ya, seperti apa? Seperti anggur, kata Rasulullah SAW. Nah itu, adapun di kening satu matanya begitu, bukan Dajjal itu, setan. Gak ada dalil yang mengatakan Dajjal matanya cuma satu di kening. Gak ada. Ya. Gak benar banget itu. Baik Ibu, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: bersangkat Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala ar-rasul Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: amin.
1: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
8: الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
7: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah
2: SWT. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat aydin nas, liyudhikohum ba'dalladhi amilu, la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanharu, salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma dhahara az-zina war-riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah. Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghy wa uququl walidain. Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata. Tidak ada kaitannya dengan dosa. Tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, itu menunjukkan hati yang keras, yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulus sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inna du'a'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa'alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasehat.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Gunung Jati Cirebon dihebohkan dengan penemuan bayi dalam tas di pos ronda. Kebakaran jalur pendakian Gunung Gede Pangrango Cianjur ditutup. Keracunan MBG di Dramaga Bogor, Dinkes dan DPRD minta investigasi menyeluruh. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Guna menekan angka keterlibatan remaja dalam aksi kriminalitas, Polres Cianjur secara resmi mengusulkan pemberlakuan jam malam bagi anak di bawah umur kepada pemerintah Kabupaten Garut. Dalam usulan itu, seluruh pelajar dibatasi beraktivitas di luar rumah maksimal hingga pukul 9 malam.
2: Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban. Dari pengungkapan kasus pengeroyokan terbaru oleh Polres Garut, 92% atau 23 dari 25 tersangka merupakan anak di bawah umur dengan pelaku termuda berusia 13 tahun. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan urgensi diberlakukannya pembatasan aktivitas malam bagi pelajar.
3: Dari 25 tersangka yang sudah teridentifikasi oleh kita, 23 diantaranya memang 3 yang belum diamankan, 23 diantaranya anak di bawah umur, 20 sudah berhasil diamankan, umur paling rendah 13 tahun, kelas 2 SMP kelas 8, kelas 2 SMP, kami coba sampaikan kepada Pak Bupati terkait dengan penertiban jam malam khusus terhadap mereka anak di bawah umur, yang mana hal ini sebenarnya sudah dilakukan dari disampaikan oleh Bapak HDM sendiri selaku Bapak Gubernur.
2: Aturan jam malam ini memberikan pengecualian untuk kegiatan mendesak seperti ibadah atau atas izin orang tua. Bagi pelajar yang terjaring patroli kepolisian, mereka akan diamankan dan hanya bisa dijemput langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Selain itu, Polres Garut bersama Pemkab Garut juga tengah mengkaji sanksi administratif berupa wacana penghentian bantuan sosial bagi keluarga yang anaknya terlibat pelanggaran hukum secara berulang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan peran aktif orang tua dalam memantau aktivitas anak pada malam hari.
1: Kasus dugaan keracunan makanan menimpa pelajar di wilayah Kecamatan Dramaga terus ditangani secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Puskesmas Dramaga menjadi pusat pemantauan dan penanganan korban. Total 24 orang, terdiri dari siswa dan satu orang guru, menjalani observasi medis.
4: Berdasarkan hasil penelusuran awal, makanan yang dikonsumsi para pasien berasal dari dapur penyedia yang sama, yaitu SPPG Dramaga Ciharang 02. Petugas telah mengamankan sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil pemeriksaan diperkirakan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan untuk memastikan penyebab kejadian.
5: Apresiasi kepada tim pemerintah daerah yang prioritas adalah menyelamatkan anak-anak sesuai dengan SOP yang harus diberikan sanksi.
4: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, atau pusing setelah mengkonsumsi makanan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sementara itu, penyedia makanan diminta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para siswa.
1: Anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, meninggal dunia saat menjalankan tugas berpatroli setelah menjadi korban tabrak lari di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu 9 Agustus dini hari.
6: Istri korban bernama Eka Yulianti, 36 tahun, menuturkan, sebelum berangkat piket tugas, almarhum sempat berpamitan kepadanya dan keduanya masih berkomunikasi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat berangkat tugas, kondisi almarhum dalam keadaan sehat. Namun sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi, dirinya menerima kabar suaminya mengalami kecelakaan.
7: Waktu berangkat piket dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa gitu, kita rasa ayah yang baik, dekat dengan anak-anak semua, sabar, luar biasa pokoknya.
6: Sementara itu, secara terpisah, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Trismanto mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aibtu Asep Suhara saat menjalankan tugas patroli. Kapolda juga meminta kepada seluruh petugas kepolisian untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli, kemudian terjadi
9: tabrak lari, meninggal dunia. Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat.
6: Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditabrak kendaraan roda 4 di lokasi kejadian saat patroli malam. Sementara itu, pengemudi mobil diduga melarikan diri. Saat ini, pengemudi yang menabrak Aibtu Asep Suhara sudah tertangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menghiasi berbagai sudut kota Banjar dengan kibaran bendera merah putih dan umbul-umbul. Namun di balik maraknya hiasan kemerdekaan itu, para pedagang bendera musiman justru mengeluhkan sepinya pembeli yang diduga akibat tergeser maraknya toko online. Deretan lapak bendera musiman yang berjejer di sepanjang jalan perintis kemerdekaan kota Banjar tampak lenang dan sepi dari aktivitas transaksi. Kondisi ini dirasakan jauh berbeda dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Leni, salah seorang pedagang musiman asal Pasir Letik mengaku, sepinya pembeli di lapak fisik terjadi akibat masyarakat kini lebih memilih membeli atribut kemerdekaan melalui platform belanja online yang dianggap lebih praktis dan murah.
10: Udah berapa hari teh jualan pernak-pernik Agustusan ini teh?
11: Satu minggu.
10: Rame nggak teh?
11: Sepi. Mungkin kebanyakan online sekarang mah yang beli satu, dua gitu. Tapi kan barangkali ada milik lah gitu. Kalau dulu mah sebelum ada online, alhamdulillah rame. Tapi sekarang mah sesudah ada online jadi sepi. Hari ini baru 2 pcs.
1: Meski penjualan menurun drastis akibat persaingan dengan toko digital, para pedagang musiman tetap bertahan membuka lapaknya dengan harapan masih ada rezeki dari pembeli yang melintas menjelang puncak perayaan 17 Agustus nanti.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Kebakaran di area Surya Tencana, Gunung Gede Pangrango di Cianjur semakin meluas. Api menjalar ke lahan kering lainnya mendekati area kawah gunung. BPBD Cianjur, Polri dan tim relawan komunitas pecinta lingkungan bersama-sama turun ke lokasi untuk mencegah penyebaran titik api ke kawasan hutan lainnya.
13: Titik api berada di kawasan Sabana Edelweiss menuju hutan, membakar lahan dan kayu kering. Pasca kebakaran alun-alun Surya Kencana di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, petugas gabungan dan relawan serta masyarakat masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan tak ada lagi titik api. Pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pun merilis surat edaran penutupan jalur pendakian bagi pengunjung. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, ia bersama sekitar 200 orang relawan terus melakukan pemantauan di sejumlah titik agar titik api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya bisa dipadamkan, namun potensi penyebaran titik api sudah berhasil ditangani.
14: Secara kasat mata itu 5 hektar. Kita gali yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas. Kalau padam secara keseluruhan sih belum ya. Perluasan sekarang yang dilihat kalau ke samping itu kan kawah itu cekungan ya. Yang kemarin yang memang tidak bisa kita jangkau itu yang mengarah ke dinding kawah.
1: Warga Desa Jati Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di dalam tas yang tergeletak di pos ronda. Penemuan bayi langsung beredar di media sosial. Petugas kesehatan didampingi pihak kepolisian langsung mengevakuasi bayi itu ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
15: Menurut warga sekitar, bayi itu ditemukan dalam sebuah tas yang tergeletak di atas balai pos Kamling. Saat dibuka, warga sangat terkejut karena ternyata di dalam tas terdapat bayi laki-laki yang diperkirakan baru beberapa jam dilahirkan. Pasalnya, masih terdapat ari-ari dan bercak darah.
16: Ada tas, dibuka sih sama ibu yang jualan serabi itu, tas tuh. Tapi kan dedenya nggak kelihatan ketutup kain. Itu kok tas kok gerak gitu. Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Tangannya nongol. Lah ini sih bayi. Dia sekitar jam 6-an lah ketahuannya sih. Jadi akhirnya dijemur.
15: Warga kemudian melaporkan temuan kepada pihak kepolisian dan membawa bayi ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, hingga Senin siang, kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Gunung Jati. Selain memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi juga mengecek sejumlah puskesmas dan tempat-tempat persalinan untuk mengetahui kemungkinan adanya proses kelahiran pada Minggu dini hari.
17: Saat ini kami masih lidik, akan meminta informasi kepada masyarakat setempat bahwa ada CCTV dan kami memberdayakan seluruh Babinsa Timas untuk seluruhnya bergerak aktif untuk mendatangi seluruh puskesmas untuk memastikan adanya gangguan ataupun kelahiran masyarakat yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar 2003.
15: Polisi masih menyelidiki dugaan bayi tersebut sengaja dibuang lantaran orang tua bayi tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
18: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ustadz Abu Dzar Al-Ghifari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kembali diselenggarakan daurah syariah dan manhajiah bersama Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Hafizahullah Ta'ala. Dalam daurah ini, Fadilatul Syekh akan menjelaskan dua kitab yang syarat dengan faedah ilmiah. Pertama, Akidah Ar-Raziyain, karya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi Rahimahumullah. Dan yang kedua, Kitab Tamyizu Zawil Fitan Baina Syarafil Jihad wa Syarafil Fitan, yang membahas bimbingan syariat dalam membedakan kemuliaan jihad yang benar dari berbagai fitnah dan penyimpangan pemahaman. Kegiatan ini berlangsung 3 hari dari Selasa hingga Kamis, 11 Agustus hingga 13 Agustus 2026. Insya Allah, Rojo TV juga akan menayangkan ringkasan terjemahan setiap harinya selama daurah berlangsung. Melalui tayangan ini, insya Allah, kaum muslimin tetap dapat mengikuti faedah-faedah ilmu yang disampaikan dalam daurah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan atas daurah ini dan menjadikannya sebab tersebarnya ilmu yang bermanfaat, mengokohkan akidah umat, serta tumbuhnya semangat untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Dan ringkasan sesi pertama akan disampaikan oleh Ustadz Lalu Ahmad Yani Elsi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan faedah-faedah ilmu yang telah dirangkum. Tafadhal Masykurah.
1: Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد كوم مسلمين dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kami akan berusaha menyampaikan ringkasan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Syekh kita, yaitu Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada kesempatan daurah beliau mensyarah atau menjelaskan akidah Ar-Raziyaini, yang mana akidah ini ditulis oleh dua imam besar dari kaum muslimin. Yang pertama, Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, yang lahir 200 Hijriah dan meninggal pada tahun 264 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Al-Munzir Ar-Razi, yang mana beliau lahir pada tahun 195 Hijriah dan meninggal pada tahun 277 Hijriah rahimahumallahu jami'an. Sebelum Syekh menjelaskan kitab ini, di awal mukaddimah beliau memberikan sedikit motivasi tentang keutamaan kita belajar ilmu, terutama ketika kita bisa belajar dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari usuluddin, yaitu mempelajari akidah, dan itulah yang akan dijelaskan di kitab ini. Di awal kitab, Alif memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. Kedua menyampaikan bahwasanya kami telah menemui para ulama dari berbagai macam tempat, baik itu dari negeri Hijaz, yang dimaksudkan dengan Hijaz yaitu Madinah dan Mekah, kemudian ulama-ulama di Irak, kemudian Syam dan juga Yaman. Di sini Syekh Abdul Malik Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ada faedah ketika kedua ulama ini mengatakan adraqna al-ulama fi jami'il amsar. Setidaknya ada empat faedah dari ucapan mereka ini. Yang pertama, bahwa al-ilmu yu'khadhu min al-ulama. Ucapan mereka ini menunjukkan bahwa ilmu diambil dari ulama. Ilmu dipelajari dari ulama, tidak cukup seorang belajar dari kitab sebagai tambahan atau yang membantu seorang

0: untuk belajar. Kemudian faedah yang kedua, hadhil mu'taqad atau hadal mu'taqad. Ucapan mereka ini menunjukkan kesepakatan para ulama tentang akidah yang akan mereka sebutkan di dalam kitab ini. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa pertanyaan tentang agama itu ditanyakan kepada para ulama. Pertanyaan yang berkaitan dengan agama ditanyakan kepada para ulama, bukan kepada sembarang orang. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ilmu jika kalian tidak tahu. Kemudian faedah yang keempat dari ucapan kedua muallif tadi, alla yus'al al-mar'u alla yas'al mar'u illa al-'udul min ahli al-'ilm. Seorang ketika bertanya tentang urusan agama, hendaknya dia bertanya dari ulama percaya yang bisa dipercayai keilmuannya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa ilmu adalah agama, maka hendaknya seorang melihat dari mana dia mengambil agamanya. Fakana min madhhabihim, yang menjadi madhab mereka, yaitu para ulama-ulama mereka temui dari berbagai tempat tadi, madhab mereka adalah al-imanu qawlun wa amalun, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, adalah ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan cukuplah yang menjelaskan apa yang disebutkan di sini, hadis Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa iman itu terdiri dari 70 lebih bagian. A'laha qawlu la ilaha illallah, dan yang palinglah ucapan la ilaha illallah, dan yang wa adanaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan sifat malu adalah bagian dari iman. Di mana dalam hadis ini Nabi SAW semua bagian dari iman, yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan ucapan, dan juga yang berkaitan dengan perbuatan. Kemudian yazidu wa yanqus, iman juga bertambah dan juga berkurang. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh kaum musyrikin, kemudian orang-orang kufar mengatakan fakhshawhum, takutlah kepada mereka, yaitu orang-orang kufar yang mengepung, fazadahum imana, ancaman tersebut tidak menambah bagi para sahabat melainkan iman. Dan ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang, walaupun memang tidak ada ayat dan juga Al-Quran yang secara jelas itu berkurang. Tapi ulama mengatakan tidaklah bertambahnya sesuatu melainkan dia berkurang. Dan itu cukup menjadi dalil kuat yang menunjukkan bahwa iman berkurang. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amal saleh, berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, yang termasuk akidah Ahlus Sunnah yang disepakati adalah Al-Quran kitabullah, ghairu makhlukin bijami'i jihatihi. Al-Quran adalah kitabullah, kitabullah, ghairu makhlukin, dan bukan makhluk. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, yang kita ketahui bahwa kalamullah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluknya dari semua sisinya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dari semua kalamullah, ya, biharfin wa sautin, dengan huruf dan dengan suara, ya. والقرآن كتاب الله غير مخلوق بجميع جهاته. Al-Quran adalah kalamullah, dan ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah, berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyelisih mereka. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ada yang mengatakan Al-Quran adalah ibarah dari kalamullah bukan kalamullah sendiri. Tetapi ahlu sunnah menyepakati bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang ketiga, di antara akidah yang disepakati oleh para ulama dan ahlu sunnah seluruhnya adalah wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah azza wa jal. Bahwa takdir yang baik dan yang buruk semuanya dari Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Walaupun keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak dipahami bahwa apa yang Allah takdirkan murni mengandung keburukan. Karena apa yang Allah takdirkan dari suatu urusan yang nampaknya atau zahirnya buruk, pasti ada hikmah dan pasti ada kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam as-siddiq thumma umar ibn al-khattab thumma uthman ibn affan thumma ali ibn abi talib radhiyallahu anhum wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Di antara akidah yang disepakati oleh para ulama kita dari ahlu sunnah wal jamaah adalah baik umat ini setelah nabinya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Umar. Kemudian yang ketiga Uthman bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ثم علي ابن ابي طالب رضي جميعا. Humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, dan mereka inilah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurutan seperti yang disebutkan. Dan ini menjadi masalah yang disepakati oleh para ulama kita bahwa mereka urutannya dalam khilafah seperti ini, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian yang ketiga Uthman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Walaupun sebagian ulama ada yang berbeda pendapat siapa yang lebih afdal, Uthman atau Ali. Namun itu tidak menjadikan orang-orang yang berselisih atau ulama yang berselisih dalam masalah ini mereka menyelisih ijma', karena ketika terjadi perselisihan itu belum ada ijma' ulama yang menetapkan bahwasanya Uthman daripada Ali radhiyallahu anhu. Dan yang menjadi kesepakatan dan ijma' ulama adalah urutan mereka sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, wa anna al-asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida ala ma shahida bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu al-haq. Dan 10 sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga, dan kesaksian Rasulullah sallallahu atas mereka ini adalah benar. Kemudian yang keenam, at-tarahhumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kafu amma shajara bainahum. Akidah yang keenam yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah kepada semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menahan diri pada perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, karena mereka adalah manusia biasa yang perselisihan itu bisa pada mereka. Namun ahlu sunnah wal jamaah tetap mendoakan kebaikan bagi semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengecualikan satu pun, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam Al-Qur'an, telah memuji para sahabat semua golongan mereka, baik itu Ansar maupun Muhajirin, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menahan diri untuk tidak menyebut keburukan tentang sahabat dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian perkara yang ketujuh yang menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah adalah wa anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi. Sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, yaitu terpisah dari makhluk-Nya. Dan Syekh menyampaikan tadi bahwasanya ba'inun min khalqihi ini sebagai isyarat bahwasanya tidak ada yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas makhluk-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak makhluk bukan termasuk dari bagian Allah, dan tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dari makhluk-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla ala arsyhi ba'inun min khalqi, Allah di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Rahman berada di atas arsy. Wa 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, tanpa hanya bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya. Ahata bi kulli syai'in ilma, Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mereka, bersama mereka dengan ilmunya, dengan mengetahui keadaan mereka. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lagi Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk-Nya sedikit pun dari semua sisi. Artinya ketika Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama dan sifat, maka nama-nama Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk-Nya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Setelah Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesamaannya dengan makhluk, Allah menetapkan namanya As-Sami' Al-Basir, yang mana As-Sami' Allah Subhanahu wa taala As-Sam'u, kemudian Al-Basir mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Basar, yang artinya melihat. Walaupun nama ini, kedua nama ini dan sifat yang terkandung di dalamnya disifatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tidak menjadikan kita menyerupakan dengan makhluk-Nya, karena dialah Allah yang telah meniadakan keserupaannya dengan makhluk, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya. Kemudian yang kedelapan yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah adalah wa annahu la yura fil akhirah, Allah tabaraka wa taala bisa dilihat di akhirat. Yarahu ahlul jannati bi absarihim, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mereka, dengan mata kepala mereka sendiri. Wa yasma'una kalam, dan mereka mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kaifa syaa wa kama syaa, mereka mendengar firman-firman Allah bagaimana sebagaimana yang Allah kendaki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kendaki. Ini adalah di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, bahkan itu merupakan nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang nanti masuk ke dalam surga. Dan mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala kaifa syaa wa kam, mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan apa yang Allah kendaki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berbicara. Maka Ahlus Sunnah meyakini Allah berbicara, Allah berfirman sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya, tidak menyerupai bicaranya makhluk. Kemudian yang kesembilan, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ahlus Sunnah meyakini bahwa surga itu ada dan neraka juga ada. dan benar adanya. Wahuma makhluqani la yafnayani abadan. Abadan. Keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada sekarang. Wala yafnayani abadan dan tidak akan punah selama-lamanya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj, beliau pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Hanya tidak akan punah tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannatu thawabun li auliyaihi. Dan surga Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai balasan bagi para wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman. Wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi. Adalah hukuman untuk orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Illa man rahimallahu azza wa jal. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah azza wa jal. Kemudian yang ke-10. As-siratu haqqun. Sirat benar. Yaitu sirat yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di atas neraka. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaddu minas saif wa adaqku minas syar. Yang mana sirat yang Allah letakkan di atas neraka itu lebih tajam dari pedang dan juga lebih kecil daripada rambut. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati adalah al-mizan. Wal-mizanu haqqun. Yaitu mizan tempat Allah Subhanahu wa taala menimbang. Dan yang ditimbang adalah amalan dan juga orang yang beramal dan juga atau buku catatan tempat dicatatnya amalan-amalan manusia. Lahu kifatan, yang mana dua timbangan ini memiliki dua tempat untuk menimbang. Tuzanu fihi a'malul ibad, yang ditimbang di dalamnya amalan-amalan para hamba. Hasanuha wa sayyi'u, amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Haqqun, dan itu semuanya benar adanya. Kemudian yang ke-12, wal haudu al mukramu bihi nabiyuna haqqun. Demikian juga telaga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan diberikan haud, yaitu telaga. Ini juga benar adanya. Kemudian asy-syafa'atu haqqun. Demikian juga syafa'ah, itu benar. Syafa'ah yang bagaimana dijelaskan oleh Syekh, syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i dar. Syafa'at adalah menjadi wasilah untuk orang mendatangkan kebaikan dan juga mencegah keburukan. Dan ini juga benar adanya. Baik itu syafa'ah yang khusus bagi Nabi SAW. Kemudian syafa'ah yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan nanti dari malaikat, orang-orang beriman setelah para Nabi. Kemudian yang ke-14 itu min ba'dil maut. Yaitu hari kebangkitan. Kebangkitan setelah manusia semuanya meninggal dunia, ya, maka hari kebangkitan adalah benar. Kemudian yang ke-15, wa ahlul kabair fi masyiatillah azza wa jal. Pelaku dosa besar nanti tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila orang yang melakukan dosa besar dan meninggal sebelum bertaubat, maka tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah ampuni atau Allah Subhanahu wa taala menyiksanya terlebih dahulu. Maka dosa besar, ya, selama mereka belum melakukan kekufuran, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sehingga masuk ke dalam surga, atau Allah Subhanahu wa taala menyiksanya terlebih dahulu. Kemudian yang ke-16, wala nukaffiru ahlal qiblati bidunubihim ilu asrarahum ila Allah azza wa jal. Dan kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa mereka, yaitu dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, tentunya selain dosa-dosa yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Dan apa yang ada dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi masalah yang sangat penting yang banyak ditekankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau oleh ulama-ulama kita, bahwasanya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan ahli al-qiblah dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian yang ke-17, di antara yang tadi Syekh sempat jelaskan adalah wa nuqimu fardhal jihadi wal hajja ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman. Dan Ahlus Sunnah menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin di semua masa. Karena syariat ini, yaitu jihad dan haji, tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada imam. Dan Syekh juga sedikit memberikan faedah yang berkaitan dengan siapa sebenarnya imam kaum muslimin. Di antara cirinya, kata beliau, adalah imam yadhar, yaitu nampak, diketahui oleh banyak orang. Bukan pemimpin yang diangkat namun tidak diketahui keberadaannya. Kemudian pemimpin yang disebut dengan pemimpin adalah lahu quwwah, dia punya kekuatan untuk mengatur, untuk berjihad, dan juga untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan haji. Kemudian yang kesembilan dan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh tadi adalah wala narul khuruja 'alal a'immah wal qital fil fitnah wa nasma'u wa nuti'u liman zawajal amrana wala nanzi'u yadan min ta'atin wala narul khuruja 'alal a'immah, dan kami tidak membolehkan keluar memberontak kepada pemimpin yang sah. Pemimpin yang sudah terpilih, pemimpin yang sudah ditunjuk, wajib ditaati, wajib didengar, dan wajib ditaati tentunya dalam kebaikan. Maka di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemimpin yang sah, dan tidak boleh memberontak, dan tidak boleh keluar dari ketaatan mereka. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh para sahabat tentang pemimpin yang zalim terhadap masyarakatnya, apakah dia dan dengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib taat dan dengar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban para pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita sebagai rakyat, kita akan mempertanggungjawabkan jadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan dari ringkasan apa yang dijelaskan oleh Syekh tadi, yang tentunya sangat panjang syarah dan penjelasan dari Syekh tadi. Tapi semoga yang singkat ini sedikit gambaran apa yang telah dijelaskan oleh Syekh tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk melaporkan secara langsung abada radhiyallahu anhum wa radhiya.
2: Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rajabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka. Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau kau menuduh yang tidak-tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Maka itulah dusta. Baik. Ghibah dalam bahasa Arab diambil dari ghaib, suatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Paham? Ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya, saudaranya tidak ada, sebenarnya tidak bisa bela. Tapi kalau dia hadir, dia bisa bela. Saya tidak demikian. Kamu su'udhan, kamu salah. Bukan begitu misalnya. Ya, dia menjatuhkan harga diri saudaranya, sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudaranya, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudara, itulah ghibah. Kalau ternyata dia menyebut tentang saudaranya yang tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Baik. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau untuk perhatikan, dikruka akhoka bima dengan apa, ma di situ, ma al mausulah, dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya ma al mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya para ulama mengatakan, kalau ada saudaramu rambutnya keriting, dia tidak mau dibilang keriting, jangan bilang dia keriting. Tapi jangan bilang wahai rambut lurus, bohong juga. Jangan, udah diam aja. Jangan sebutin tentang rambutnya. Kalau dia rambutnya keriting, tidak suka disebut keriting, jangan bilang keriting. Tapi jangan panggil dia wahai yang berambut lurus. Ya, jangan. Ya sudah, sebut dia dengan sebutan yang lain. Jadi semua yang tidak dia sukai, maka tidak boleh kita sebutkan. Ini mencakup umum, mencakup apa saja. Makanya para ulama jelaskan. Baik yang berkaitan dengan badannya, kekurangan yang ada pada badannya, atau kekurangan yang berkaitan dengan nasabnya, atau akhlaknya, atau perbuatannya, atau agamanya, atau masalah duniawinya, atau anaknya, atau saudaranya, atau istrinya. Ini semua termasuk ghibah. Contoh seorang membicarakan, menggibah orang lain berkaitan dengan badannya. Misalnya berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Badannya. Ini badannya, semuanya. yang tai lalatnya besar misalnya, yang jenggotnya Pancasila cuma 5 helai. Semua ini ghibah. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyati kadza wa kadza, ay innaha qasira." Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofia, sungguhnya dia begini-begini, yaitu dia pendek." Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW berkata, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr la mazajathu." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau tercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah, dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah atau bukan? Yang cerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini aib, harusnya dia tutup. Tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bosnya dia

berpengaruh, kadang masuk bangke ini tidak berpengaruh, karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut yang tidak bisa merubah air laut. Tapi bangkai ghibah, jijiknya ghibah, kotornya ghibah bisa merubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Jangan. Ada orang enggak suka. Ya. Eh, keriting. Jangan bilang-bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa? Si keriting itu, si keribo. Dia enggak suka dibilang si keribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela. Ya, bagi dia keribo bukan cela. Ya, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting. Maka jangan. Taib, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, ah dia itu keturunan orang rendahan. Oh dia itu keturunan maling. Oh dia itu keturunan pezina. Bapaknya orang fasik. Dan lain-lain. Nih. Oh dia itu memang keturunan orang-orang pelit. Ya? Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi. Ya? Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi terkadang. Ya? Tidak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya. Tidak boleh. Ya? Oh dia itu keturunan PKI. Tidak boleh. Kalau dia baik, nanti tidak boleh bilang gitu. Tidak boleh. Bisa jadi bapaknya PKI, dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Tidak boleh mencela nasab seseorang. Meskipun kita tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, tidak boleh kita mengungkit-ungkit hal tersebut. Ini berkaitan dengan nasabnya. Kalau dia yang salah, ya dia yang dicela. Bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya. Ya. Seperti, oh itu penakut dia. Penakut ini mencela. Kenapa dia penakut? Enggak berani poligami. Ya kalau begitu semua orang penakut. Enggak boleh bilang penakut ya. Apa namanya? Pelit itu semua akhlak, enggak boleh. Itu oh itu pelitnya loh, kebangetan pelitnya. Ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, ya benar tapi itu namanya gibah. Itulah gibah. Kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang sama saya, "Ustaz, tapi benar seperti itu, Ustaz." Ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau enggak benar namanya dusta. Oh kalau sholat itu apa telat terus, itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang, ya, misalnya tadi temperamen orangnya, temperamen. Orangnya bahlul, misalnya. Akalnya enggak nyambung, kalau diajak ngomong selalu enggak nyambung. Ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia. Tentang akhlaknya, temperamental, apalah, macam-macam. Ya. Ini ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya, seperti oh, itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat, ya. Itu orang zalim. Ya kalau sholat rukuknya enggak beres, ya. Sholat selalu terlambat, ya. Selalu jamaah kedua kalau sholat. Ini semua berkaitan dengan apa? Agamanya. Ini juga tidak boleh. Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya. Ya. Orang tidak suka kalau agamanya dicela. Dia tahu dia salah, tapi dia tidak suka dicela. Ya, tidak suka dicela. Tapi di antara termasuk ghibah kata para ulama, yaitu mengikuti gaya orang lain. Ya, ikut cara ngomongnya. Ya. Ngomongnya misalnya, dia ikuti-ikuti. Akhirnya itu ngejek namanya. Ya. Ngomong, itu ngomong, diejek juga. Itu tidak boleh juga. Ya. Niru-niru cara omong orang, niru-niru jalan orang, niru-niru gaya orang yang dia tidak suka untuk ditiru. Maka ini juga termasuk ghibah. Ada yang selamat dari ghibah? Enggak ada. Ya. Kadang yang paling jadi sasaran untuk digibahi, ustadznya sendiri. Iya. Ustadznya jadi bahan apa? Ghibah. Ustadz, ini ustadz itu begini, ustadz itu gini ya. Ustadz apa saja dilihat ya. Ganti mobil, ustadz gonta ganti mobil ya. Misalnya, ustadz pindah rumah, ustadz gonta ganti rumah. Ustadz cerai, gonta ganti istri.

Siapa suruh jadi ustadz ya? Jadi terkadang orang yang paling sering digibah adalah ustadznya sendiri. Harusnya dijaga kehormatannya malah dijatuhkan kehormatannya. Seakan-akan ustadz nggak boleh salah ya. Ustadz juga manusia bisa salah. Taib. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya, untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul. Ya. Silaturahmi, tapi silaturahmi plus gibah. Itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat, ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, nanti silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah, kenapa? Karena untuk menyesuaikan diri. Jadi orang, dia tahu itu gibah, tapi dia ikut nimbrung, ketawa ketiwi, supaya apa? Supaya ya nyambung omong. Kalau lagi gibah, kemudian dia diam-diam sendiri, dia tidak enak. Maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa, akhirnya dia ikut ketawa ketiwi, ikut bergibah ria. Terkadang seorang bergibah ya dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan si fulan. Salat selalu terlambat ya. Gibah itu. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu ya. Jadi hati-hati ya. Terkadang gibahnya seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Menggibah ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Dia gibah orang untuk menjatuhkannya, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang gibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, Ibnu Taimiyah menyebutkan hampir 8 model ya. Itu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang jangan gibah, jaga lisannya. Sadar bahwasanya gibah adalah dosa, dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan, "Dzikruka akhok atadruna mal ghibah." Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian Nabi jelaskan, "Dzikruka akhoka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, saudaramu. Berarti kalau bukan saudara kita, orang kafir, apakah boleh kita gibahi? Yang jelas kalau kita menyebutkan keburukan orang kafir, ya, maka tidak seperti dosa ghibah. Karena Rasulullah menyebutkan akhok. Engkau menyebut tentang apa? Saudara. Kehormatan orang Islam tidak seperti kehormatan non-muslim. Tapi apakah kita boleh menggibah-gibah orang kafir? Kita katakan kalau enggak ada masalahnya buat apa? Jangan juga kita mendolimi orang orang kafir. Kalau ada masalahnya enggak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibah orang muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendolimi apa orang? Orang kafir. Ya. Kalau ada enggak ada masalahnya, maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang orang kafir. Ustadz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh dia menggelari dirinya si kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si kribo? Karena kata Nabi, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Dia engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada sesuatu kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran yang buruk ya. Kita sebaiknya hindari. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau yang kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, "Ih, saya ketemu seorang parah orangnya." Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita tentang seorang ada orang seperti ini yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah. Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.

0: umur. Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya,
1: agamanya, Pak.
0: Wa rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil enggak belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
7: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Program Caang Baranang perlu anggaran Rp350 miliar. 4.000 PJU bakal dibangun di Jalan Soekarno-Hatta. Pemprov Jabar targetkan pemenuhan layanan dasar dan konektivitas wilayah tuntas tahun 2027, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program Bandung Caang Baranang agar seluruh wilayah Kota Bandung mendapatkan penerangan jalan secara optimal diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar. Namun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp45 miliar. Selain kebutuhan pembangunan dan pengadaan infrastruktur penerangan, pemerintah Kota Bandung juga harus menyiapkan anggaran pemeliharaan rutin yang diperkirakan mencapai sekitar Rp90 miliar setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan atau tenaga listrik terhadap pendapatan daerah mencapai hampir Rp800 miliar. Sehingga dinilai wajar jika sebagian penerimaan dialokasikan untuk mendukung infrastruktur jalan dan penerangan dengan mempertimbangkan kemampuan dan proporsi anggaran daerah. Farhan menegaskan, program Bandung Caang Baranang perlu dukungan pembiayaan yang berkelanjutan karena tidak hanya pada tahap pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU, tapi juga untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan.
2: 350 miliar. Terus 45 miliar. Makanya pemerintah provinsi dan pemerintah, belum lagi perawatan setiap yang kita bayar setiap tahun. Itu sekitar ada uangnya. Kalau dilihat dari, misalkan kita menggunakan logika yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, kan kurangnya ayah bayar pajak jalan, ayah bayar pajak listrik. Yaitu PKB, ya kan, BNKB, terus ada option yang dibagi kepada pemerintah Kota Bandung. Kalau listrik ada yang namanya PBJT listrik, gitu. Nah, kalau lihat dari itunya yang masuk ke dalam kas daerah, maka wajar apabila kita keluarkan juga yang cukup besar untuk jalan, untuk kualitas jalan, dan untuk lampu.
1: Ribuan titik penerangan jalan umum atau PJU, termasuk jembatan penyeberangan orang atau JPO akan dibangun di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass, dan sejumlah titik lainnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perbaikan PJU dan JPO tersebut menyusul tercapainya kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Farhan, terdapat sedikitnya 4.000 titik PJU yang akan dilakukan perbaikan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Sedangkan lokasi pembangunan JPO akan diprioritaskan untuk berada di dekat sekolah. Dalam pembangunan JPO ini, Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan kewenangan pemerintah pusat.
3: Kami alhamdulillah sudah tercapai kesepakatan koordinasi antara pemerintah pusat lewat Komisi 5 bersama dengan Kementerian PU bersama dengan Dishub Jabar dan Dishub Kota Bandung akan memprioritaskan PJU yang ada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Kan kiri kanan ya, kiri kanan dan tengah ya. Hampir 4.000 titik ya. Ya semua plato, apa flyover yang di jalan Popok ya. JPO yang pasti yang akan ditambah oleh pemerintah Kota Bandung ada dua, yaitu di depan SMKN 7 sama 9 ya. Itu tuh udah pasti akan dibangun. Nah, yang lainnya maka kita akan kerjasama juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. JPO mana lagi akan dibangun. Karena bagaimanapun juga, ya itulah ya, kalau jalannya nasional ya kita mesti koordinasinya perlu terus berjalan di antara kita bertiga.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyampaikan rasa prihatin dan berduka sekaligus memberikan bantuan bagi keluarga terdampak kebakaran di Jalan Jembatan Opat Kelurahan Maler, Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung, yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Saat mengunjungi rumah korban pada Senin kemarin, Erwin mengapresiasi warga setempat yang cepat tanggap menyalurkan bantuan kepada korban. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung akan membangun kembali rumah korban melalui program perbaikan rumah tinggal layak huni atau RUTILAHU dan bantuan kebutuhan sehari-harinya dari Dinas Sosial. Di sisi lain, Erwin juga mengingatkan agar warga lebih waspada dengan selalu memeriksa kelistrikan rumah ataupun kompor gas.
4: Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bandung turut prihatin, turut berduka cita. Tetapi alhamdulillah masyarakat di sini menyalurkan bantuan dan kami dari pemerintah Kota Bandung tentunya juga harus hadir secepatnya. Ini insya Allah kita akan bangun kembali kebakaran ini karena alhamdulillah tanahnya sertifikat otomatis bisa masuk di program RUTILAHU. Kemudian mungkin kekurangannya insya Allah dibantu juga dari Basnas. Tentunya untuk kebutuhan alhamdulillah kita juga support dari Dinas Sosial. Saya meyakini bahwa ya mungkin saya pribadi juga harus nyumbang karena saya datang ke sini untuk nyumbang. Kedua, tentunya saya yakinlah bahwa di sini hidupannya gotong royongnya saling membantu, tidak mungkin ada yang kesulitan gitu. Saya yakinlah gitu.
1: Provinsi Jawa Barat menargetkan pada tahun 2027 mendatang dapat merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Selain pendidikan, elektrifikasi, dan konektivitas wilayah, penyelesaian program rumah tidak layak huni atau RUTILAHU juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kebijakan anggaran tahun depan.
5: 2027 kan tinggal ngelanjutin apa ya, ngelanjutin pendidikan, agar sekolah-sekolah di Jawa Barat sudah dalam keadaan semakin baik, layanan dasar pendidikannya terselesaikan, kemudian listrik yang tinggal 80 ribu orang lagi dari hampir 500 ribu ya, selesai, kemudian jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir, tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai, tidak boleh lagi ada mayat yang ditandu karena tidak ada akses ambulan yang bisa masuk ke dalam. Kemudian rumah-rumah tidak layak huni harus sudah terselesaikan.
1: Selama periode Juli 2026, Polrestabes Bandung bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Bandung dan menangkap 19 tersangka pelaku. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kasus kejahatan jalanan yang diungkap terdiri dari 8 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 6 kasus pencurian dengan kekerasan atau begal. Kapolres meminta masyarakat Kota Bandung tidak resah karena setiap malam petugas Polrestabes Bandung menggelar patroli rutin dengan melibatkan Polsek Jajaran dan menurunkan sekitar 2.600 personel secara bergantian.
6: Polrestabes Bandung dan jajaran telah berhasil mengungkap 19 orang pelaku dengan berbagai jenis senjata tajam, kemudian 11 unit kendaraan bermotor. Kasus tersebut saat ini sedang kita lakukan penyidikan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
3: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
7: Wa ma aktsarun nasi walau harasta bilmu'minin.
8: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
9: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
6: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
9: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
10: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
9: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
11: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Asidin idha hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ.
6: آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ.
7: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Ayyuba radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Ya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
4: Zadakallahu hirsan walad'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup.
1: Harus dimulai dengan ilmu.
0: Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
2: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
3: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat hujan di sebagian daerah di negeri kita, meskipun yang sebagian lagi masih panas dan kemarau. Dan yang lebih penting adalah nikmat dalam urusan-urusan akhirat kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali hadir di sini dalam rangka meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah melalui kajian fikih ibadah dengan kitab pedoman Matnul Ghayah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh dari kajian ini. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama tentang istinja dan istijmar, juga adab-adab buang hajat dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan juga selanjutnya oleh para ulama kita. InsyaAllah pada halaqah atau sesi yang ketujuh ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu. Perkara apa saja yang membatalkan wudhu kita. Ini adalah sebuah pembahasan yang sudah sering kita dengar. Dari kecil kita sudah mempelajarinya. Namun alangkah perlunya kita untuk terus mengingat kembali, terus belajar kembali, menyegarkan maklumat atau informasi dan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ada banyak hal yang karena waktu yang panjang sudah kita lupakan atau sudah samar-samar, maka butuh untuk disegarkan lagi. Maka disinilah spirit kita dalam kajian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang

keyakinan beliau mengikuti pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, pembatal wudu itu ada 6 perkara. Kemudian beliau mengatakan ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah hal-hal yang keluar dari 2 kemaluan. Hal-hal yang keluar dari 2 jalan, maksudnya dari kubul dan dubur kita. Baik, hal-hal yang keluar, yang sudah terbiasa keluar dari 2 jalan ini, atau 2 jalur ini, yaitu kentut, kemudian tinja, dan kencing. Ya, kentut, kencing, dan tinja. Kemudian ditambah mani, yang keluar saat kita bersenggama, ya, atau mimpi. Kemudian madhi, yaitu cairan yang keluar saat kita mengingat hubungan atau teringat hubungan intim. Meskipun tidak berhubungan intim, ini namanya madhi. Nah, kemudian yang ke-6 adalah wadi, yaitu cairan yang keluar setelah kita kencing. Yang kita kencing kadang-kadang diikuti dengan cairan yang disebut sebagai wadi. Maka keluarnya 6 hal yang biasa keluar dari kubul dan dubur kita ini disebut sebagai hadas. Ini adalah hadas yang membatalkan wudu kita. Jadi keluarnya sesuatu dari sabilain, dari 2 jalur, yaitu kubul dan dubur kita. Baik yang berupa perkara-perkara atau hal-hal yang sudah terbiasa keluar, yaitu yang 6 ini. Kentut, kemudian kencing, kemudian tinja, kemudian mani, madhi, dan wadi. Juga hal-hal yang tidak biasa keluar seperti rambut. Mungkin ada ingus yang keluar juga dari 2 sabilain ini, dari 2 jalur, kubul dan dubur ini. Kemudian juga barangkali ada biji-bijian yang tidak tercerna dengan baik, kemudian keluar. Atau barangkali cincin yang tertelan kemudian keluar dari dubur kita. Atau batu ginjal yang keluar dari kemaluan kita misalnya. Maka ini semuanya membatalkan wudu. Ini semuanya disebut sebagai hadas. Nah, jadi barangnya yang keluar ada yang najis, ada yang tidak. Kentut itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Tapi air kencing atau air seni, kemudian tinja, ya kemudian madhi, ini najis. Jadi barangnya najis, adapun proses keluarnya. Ya, keluarnya benda-benda ini dari sabilain, dari kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudhu kita. Jadi kalau ada benda-benda yang keluar dari kubul atau dari dubur kita, maka ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudhu kita. Dan benda-benda yang keluar secara normal, ya, sudah terbiasa keluar dari sabilain, kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang tidak keluar secara normal dan biasa, seperti rambut, atau biji-bijian, atau kelereng, atau cincin, ya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, itu juga membatalkan wudu kita. Dan dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائب. Atau kalau seorang di antara kalian habis buang hajat. Nah, di sini kita perlu memahami konteks ayat ini, siyaknya atau konteksnya yang lebih lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dan kalau kalian sakit atau berada dalam kondisi safar,

0: Atau seorang di antara kalian baru saja buang hajat. Atau seorang di antara kalian memegang wanita atau menyentuh wanita, kemudian setelah itu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang baik. Jadi di sini, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian kita ingin wudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh untuk bertayamum. Atau kita dalam kondisi baru buang hajat atau menyentuh wanita asing, kemudian kita juga ingin berwudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Ya, di sini menjadi jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya dua perkara ini membatalkan wudhu. Nah, jadi dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya buang hajat atau keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, dari kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudhu. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, nah kalau kalian setelah itu ingin wudhu dan tidak ada air, maka kalian boleh tayamum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain atau dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudhu. Maka hal tersebut adalah hadas dan termasuk pembatal wudhu. Nah, jadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya, wa in kuntum ala safarin, wa in kuntum mardha aw ala safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawalla." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salat seorang di antara kalian kalau dia berhadats sampai dia berwudu dahulu. Kemudian ada seorang pria dari Hadramaut, ya, sebuah negeri di Yaman atau sebuah kota di Yaman, yang bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, hadas itu apa? Maka boleh mengatakan fusa'un aw durat. Ya, hadis hadas itu adalah kentut yang tanpa suara atau kentut yang dengan suara. Ya, maka di sini Abu Hurairah menjelaskan ketika ditanya hadas itu apa. Nah, beliau menjawab hadas itu contohnya adalah kentut yang tanpa suara, fusa', ataupun durat, ataupun kentut yang bersuara. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya keluarnya angin ya, dari dubur kita, bahkan juga keluarnya angin dari kubul wanita, ya, ini disebut sebagai hadas. Ini membatalkan wudhu. Maka pembatal wudhu yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yaitu keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, yaitu dua jalur yang dimaksud adalah kubul dan dubur, baik yang biasa keluar yaitu kentut, kemudian kencing dan tinja, kemudian juga mani, madhi dan wadi, ataupun yang tidak biasa keluar seperti rambut, biji-bijian, kelereng atau cincin dan lain sebagainya. Ini semuanya membatalkan wudhu kita. Jadi kapan ada barang-barang seperti ini yang keluar ya dari kemaluan kita, yaitu kubul ataupun dari dubur kita, maka ini membuat wudhu kita batal. Maka kalau kemudian kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk berada dalam keadaan suci, seperti sholat, kemudian tawaf, atau memegang mushaf, maka kita harus wudhu dahulu. Kemudian Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Membatal wudu yang kedua adalah tidur dalam selain kondisi kokoh. Tidur dengan posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi yang dimaksud dengan mutamakkin atau hayatul mutamakkin adalah posisi duduk yang kokoh. Yang dimana kedua dubur kita tertutup ya, tidak dalam kondisi terbuka. Kemudian, kalau seandainya kita tidak pegangan sesuatu, maka tidur kita ini tidak membuat kita jatuh. Jadi, yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah ya, sekali lagi, yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah kita kondisi kita, kondisi dubur kita tertutup. Ya, tidak dalam keadaan terbuka karena tidur kita miring. Atau saat kita berdiri atau duduk, tidak dalam kondisi berbaring, ataupun berdiri, ataupun ruku atau sujud. Jadi, itu semuanya membatalkan wudhu. Kalau kita tidur dalam keadaan berbaring, ataupun berdiri, atau ruku, atau sujud, maka ini semuanya disebut membatalkan wudhu. Nah, yang tidak membatalkan wudhu adalah kalau kita tidur dalam kondisi mutamakkin. Kita tidur dalam posisi mutamakkin, yaitu kondisi kokoh. Dan maksudnya adalah kondisi duduk sempurna, ya, di mana dubur kita tertutup. Kemudian kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu, baik itu tiang ataupun tali, ataupun pohon, ataupun tembok. Nah, jadi, semua bentuk tidur selain posisi mutamakin atau kokoh ini membatalkan wudhu kita. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya pada dasarnya tidur itu membatalkan wudhu. Nah, terutama tidur yang mustaghrib, ya, tidur yang dalam sekali. Itu membatalkan wudhu kita. Kemudian yang dikecualikan adalah tidur yang tidak tenggelam, ya, tidur yang tidak mustaghrib, tidak dalam, tidak berat, dalam kondisi atau posisi mutamakkin, yaitu posisi kokoh, yaitu posisi kokoh yang kita sebutkan tadi itu. Maksudnya adalah kondisi duduk yang kokoh, di mana dubur kita tidak terbuka, dan kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu. Adapun yang selainnya, baik kondisi kita tidur telentang, ataupun tengkurap, atau berdiri, atau ruku, atau sujud, maka posisi tidur ini semuanya, ya, posisi, semua posisi ini membatalkan wudhu kita, menurut para ulama kita. Ya. Yang dikecualikan adalah duduk mutamakkin, ya, duduk kokoh. Nah, jadi, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wika'us sahi al-ainan. Faman nama falyatawadda." Pengikat dubur adalah dua mata. Maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Wika usahi al-aina. Jadi, wika itu adalah ikatan atau pengikat. Bisa kita terjemahkan secara lebih bebas sebagai kontrol atau katupnya. Dalam arti, bahwasanya kalau mata kita terbuka, maka dubur kita akan tertutup. Sebaliknya kalau mata kita tertutup, dalam arti kita tidur, maka dubur kita akan terbuka. Maka di situ kemungkinan ada sesuatu yang keluar. Kalau dubur kita terbuka, maka angin keluar. Atau ada benda-benda lain yang keluar. Wika usahi al-ainan faman nama falyatawadda. Katupnya Dubur adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Nah, jadi wudu itu pada dasarnya ya secara global membatalkan wudu kita, dan yang dikecualikan adalah kalau kita tidur yang tidak mustaghrik, tidak terlalu dalam, dengan posisi duduk kokoh. Atau yang disebut sebagai hayatul mutamakkin. Dikuatkan oleh hadis riwayat Ad-Darimi dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal 'ainani wika'us sahi. Fa idza namatil 'ainu istatlaqa al-wika'." Sesungguhnya kedua mata itu adalah pengontrol dubur. Kedua mata itu adalah ikatan dubur. Atau boleh kita artikan, kedua mata itu adalah katupnya dubur. Maka jika mata tidur, maka pengikat ini menjadi terbuka. Jadi kalau mata kita tidur, pengikat dubur akan menjadi terbuka. Sehingga dubur terbuka, maka itu adalah madhinnatul hadas. Ada kemungkinan besar hadas terjadi saat kita tidur. Makna hadis ini, menurut pensyarahnya adalah bahwasanya saat kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Sebaliknya saat kita tertidur, saat kita tidur, maka duburnya menjadi terbuka. Jadi mata adalah pengikatnya dubur, mata adalah katupnya dubur, mata adalah pengontrol dubur. Selagi kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Dan kalau kita tidur, maka dubur kita menjadi terbuka, dan di situ terjadi hadas atau madhinnatul hadas. Kemungkinan besar terjadi hadas dalam kondisi seperti itu. Maka menurut para ulama kita, ya jadi tidur itu pada dasarnya membatalkan wudu. Tidur itu secara global bisa dikatakan sebagai pembatal wudu. Baik kita tidur dalam keadaan telentang, tengkurap, miring, kemudian berdiri, ruku, sujud, ini semuanya membatalkan wudu kita. Dan yang dikecualikan adalah tidur dalam posisi duduk yang mutamakkin atau duduk yang kokoh, di mana dubur kita tertutup, ya tidak dalam posisi terbuka, dan posisi duduk kita juga kokoh, di mana kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada dinding, tiang, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian beliau berpindah kepada pembatal wudhu yang ketiga. Nah, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam kondisi atau posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi kapan kita tertidur dalam kondisi berdiri, ya dalam kondisi ruku, sujud, ataupun dalam kondisi telentang, maka berarti wudhu kita sudah batal. Maka kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk suci dalam menjalankannya seperti sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf, maka kita harus wudhu dahulu. Kenapa? Karena wudhu kita sudah batal. Maka tidur adalah pembatal wudhu yang kedua, kecuali kalau tidur kita dalam posisi duduk mutamakkin atau posisi duduk kokoh. Yang ketiga, beliau mengatakan, وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ مَرُضٍ. Pembatal wudhu yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena mabuk atau sakit. Nah, pada pembatal wudhu yang kedua tadi, yaitu tidur, kita bisa jelaskan bahwasanya ya tidur itu sebenarnya adalah bentuk hilangnya akal kita, tapi bentuknya lebih ringan. Kapan kita dibangunkan? Ya kalau ada orang yang membangunkan kita, maka biasanya kita segera bangun. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan hilangnya akal ya karena kita mabuk atau karena sakit atau karena pingsan atau karena gila, ya, maka ini berarti lebih membatalkan wudhu lagi. Jadi ini qiyasul awla. Kalau tidur saja membatalkan wudhu, maka hilangnya akal karena gila, karena mabuk, karena pingsan, atau karena sakit, ya di sini beliau menyebutkan sakit juga. Sakit yang menyebabkan kita kehilangan akal. Sakit, saking parahnya sakit kita, maka sampai kita kehilangan akal. Kita tidak ingat apa-apa lagi. Seperti orang yang pingsan. Maka itu juga membatalkan wudhu kita. Jadi, dasar dari pembatal yang ketiga ini adalah kias kepada tidur dengan mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidur membatalkan wudhu, maka berarti gila, mabuk, pingsan, atau hilang akal karena sakit, ini juga membatalkan wudhu kita. Jadi kalau untuk pembatal yang pertama ini kita memiliki dalil Al-Quran, kemudian hadis. Pembatal yang kedua juga ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nah, untuk pembatal yang ketiga, dalil kita adalah dalil qiyas. Yaitu mengkiaskan hilangnya akal karena gila, kemudian pingsan dan mabuk kepada tidur. Nah, kalau tidur saja membatalkan wudhu kita, maka hilangnya akal karena gila atau mabuk atau pingsan itu lebih membatalkan. Atau kita katakan membatalkan wudhu juga. Baik, ini adalah pembatal yang ketiga. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Termasuk juga hilangnya akal karena gila. Hilangnya akal karena pingsan. Baik, kemudian beliau berpindah kepada pembatal yang keempat. Di sini beliau mengatakan walamsul rajuli almar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il. Ya, menyentuh atau memegang wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, pembatal yang keempat adalah kalau seorang pria menyentuh atau memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, di sini ada beberapa catatan berarti yang harus kita perhatikan. Jadi, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya sekedar memegang atau menyentuh kulit wanita asing tanpa ada penghalang, itu membatalkan wudhu kita. Dasarnya adalah ayat yang sudah kita sebutkan tadi di awal, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aw lamastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama yang lain. Konteksnya adalah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembatal-pembatal wudhu. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari sabilain, dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Kemudian bersama al-kharij minas sabilain ini disebutkan juga awla mastumun nisa. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang membatalkan wudhu kita itu adalah bersenggama? Awla mastumun nisa dalam arti bersenggama dengan pasangan kita. Atau artinya cukup bersentuhan saja. Ya. Memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Dan di sini berarti ada memegang atau menyentuh, ya, menyentuh dengan tangan kita kulit wanita asing. Siapa wanita asing di sini? Jadi tidak semua wanita asing. Ya, yang dimaksud dengan almarah al-ajnabiyah di sini dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama istri-istri kita. Istri kita atau istri-istri kita. Ini kalau kita menyentuh kulit mereka, maka wudhu kita batal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang non-mahram. Orang-orang yang sama sekali asing. Orang-orang yang bukan merupakan kerabat kita, bukan mahram kita. Orang-orang yang hanya berstatus tetangga kita misalnya. Kita tidak pernah kenal mereka. Ini adalah ajnabiyah. Nah, kita kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita juga batal. Kemudian yang ketiga adalah para mahram sementara. Ya, mahram sementara itu yang dimaksud adalah saudari istri kita. Karena kita tidak boleh menikahi seorang wanita bersama saudarinya. Menggabungkan dua saudari enggak boleh. Tapi kalau salah satunya sudah kita ceraikan, maka kita boleh menikahi saudarinya setelah itu. Kita juga tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Baik ammah, yaitu bibi dari jalur ayah, ataupun khalah, yaitu bibi dari jalur ibu. Tapi kalau wanita tersebut sudah kita ceraikan, maka kita boleh untuk menikahi bibinya tersebut. Nah, jadi larangan menikahi wanita-wanita ini itu hanya untuk sementara saja. Maka ini dimaksud dengan wanita ajnabiyah, ya, wanita asing, yang kalau kita menyentuh kulit mereka secara langsung, adalah tiga kategori ini. Yang pertama adalah istri kita. Yang kedua adalah wanita yang asing sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah para wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita atau bibi dari istri kita. Nah, kemudian disyaratkan bersentuhannya itu secara langsung. Dalam arti kita tidak memakai kaos tangan atau kita menyentuh mereka juga, mereka itu tidak sedang memakai kain misalnya. Tapi kita misalnya menyentuh langsung. Jadi kulit ke kulit. Ya, tidak ada penghalangnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pembatal wudu berupa seorang pria memegang atau menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Adapun kalau kita menyentuhnya dengan penghalang, ya, si laki-laki memakai kaos tangan atau si wanita kulitnya tertutup oleh bajunya atau tertutup oleh kaos tangan juga, maka hal tersebut tidak membatalkan wudu. Demikian juga kalau yang disentuh adalah para wanita yang sifatnya mahram, yaitu para wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selamanya. Ini juga kalau kita menyentuh mereka, maka wudu kita tidak batal. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah ibu kita. Ya, kalau seorang anak bersentuhan dengan ibunya, tidak batal. Kemudian juga anak perempuan. Kalau seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya, ini juga tidak batal. Kemudian anak tiri. Ya, anak tiri juga tidak batal. Kalau seorang ayah tiri, ya, bersentuhan atau bersalaman dengan anak tirinya, yaitu anak perempuan tirinya, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Kemudian bibi. Ya, kalau kita bersentuhan tangan dengan bibi kita, baik ammah atau khalah. Ammah adalah bibi dari jalur ayah, khalah adalah bibi dari jalur ibu. Ini juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian juga termasuk saudari kita, ukht, ya, ukhti kita, ya, saudari kita sendiri. Kalau kita bersalaman dengan mereka, maka wudu kita tidak batal. Termasuk juga adalah saudari sepersusuan. Ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Kemudian saudari sepersusuan juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan wudu adalah kalau kita bersentuhan dengan ibu mertua kita. Juga kalau kita bersentuhan dengan menantu perempuan kita. Ini semuanya adalah mahram, mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Maka kalau kita menyentuh tangan mereka atau bersalaman dengan mereka setelah kita berwudu, maka wudu kita tidak batal. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i sekalipun, tidak semua wanita itu kalau kita sentuh menjadi batal wudu kita. Yang batal adalah wanita yang asing sama sekali, kemudian istri-istri kita, dan yang ketiga adalah wanita yang haram untuk dinikahi, tapi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita, kemudian bibi dari istri kita. Ya, baik. Ini adalah pembatal wudu yang keempat. Ya. bersentuhan dengan wanita asing tanpa penghalang. Nah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Nah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh qiraah yang lain. Riwayat atau qiraah "Aw lamastumun nisa" itu masih multitafsir, bisa berarti senggama, bisa berarti sekedar bersentuhan. Tapi ada qiraah yang lain, yaitu "Aw lamastumun nisa". Ada qiraah kedua yang menafsirkan "Aw lamastumun nisa", yaitu kalau kalian menyentuh wanita, atau kalau kalian menyentuh wanita asing. Maka berarti qiraah yang kedua ini menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan "Aw lamastumun nisa" dalam qiraah yang pertama adalah sekedar bersentuhan itu sudah membatalkan wudu. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama yang menyetujui pendapat beliau. Wadzalika li'anna lams liman yataladzadzu biha 'adatan madhinnatul hadats. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita bersentuhan tangan dengan orang-orang ini, maksudnya adalah para wanita asing atau istri-istri kita, maka ini biasanya kita melakukannya sambil taladzuz, ya, sambil menikmati, ya, dilakukan secara bersyahwat, maka itu adalah madhinnatul hadats. Kemungkinan pada saat itu terjadi hadats. Kemungkinan besar terjadi hadats saat kita bersentuhan atau bersalaman, maka agama Islam yang menjadikan itu sebagai pembatal wudhu. Jadi, meskipun tidak dengan syahwat, karena biasanya itu menimbulkan syahwat, atau kita melakukannya dengan menikmati atau bersyahwat, maka itu sudah cukup sebagai pembatal wudhu. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, tapi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah madhab Syafi'i yang merupakan madhab beliau. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembatal wudhu yang kelima. Beliau mengatakan, وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِ بِبَاطِنِ الْكَفِ. Pembatal yang kelima adalah memegang farji manusia bibatinil kaf, dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita. Jadi ini adalah zahirul kaf, ini bagian luar, sedangkan bagian dalam adalah yang putih ini. Nah, jadi yang membatalkan wudhu adalah kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian dalam tangan kita atau bagian dalam telapak tangan kita. Nah, ini adalah pembatal wudhu yang kelima. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud dan yang lain, dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam satu riwayat yang lain, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka janganlah dia salat sampai dia berwudu dahulu. Dalam riwayat yang lain, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Nah, riwayat yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tidak hanya berlaku untuk kaum pria saja, tapi juga berlaku untuk kaum wanita. Jadi kalau seorang pria menyentuh zakarnya, ya, seorang wanita menyentuh farjinya, yaitu dengan batinul kaf, dengan bagian dalam telapak tangannya, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa yatawadda'u min massi dzakar. Maka hendaknya dia berwudu karena menyentuh zakarnya. Maka Riwayat yang keempat ini menunjukkan bahwasanya wudu kita batal kalau kita memegang kemaluan kita sendiri atau memegang kemaluan orang lain. Jadi kalau misalnya kita suatu saat harus memandikan anak kita yang laki-laki, kemudian kita memegang kemaluan dia, maka ini juga membatalkan wudu kita. Demikian juga kalau kita memandikan anak perempuan kita yang masih kecil, kemudian saat memakaikan sabun ya, tangan kita bagian dalamnya harus memegang kemaluan anak kita yang masih kecil ini, maka ini juga membatalkan wudu kita. Jadi sebagaimana kalau kita memegang zakar kita sendiri atau kemaluan kita sendiri, wudu kita batal, maka saat kita memegang kemaluan orang lain, maka itu juga membatalkan wudu kita. Apa dasarnya? Riwayat hadis Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha dengan berbagai variasi riwayatnya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah dia berwudu. Ini lebih identik dengan laki-laki. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, di sini mencakup laki-laki dan perempuan semuanya. Yang ketiga, waman yatawadda'u min massidz dzakar. Tidak disebutkan dzakarahu atau min massidz dzakarihi. Tapi hendaknya dia berwudu dari menyentuh dzakar. Mutlak, umum, mencakup kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemudian juga diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Hibban. Maaf, ini bukan Ibnu Hibban, tapi disebutkan oleh penulis Mawaridudz Dhamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi walaysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda." Kalau seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada penghalang ya antara tangannya dengan farjinya atau kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Di sini ada perintah untuk berwudu, maka berarti wudu ini wajib. Kalau kita wajib untuk berwudu, berarti memegang zakar atau kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, adapun hadis riwayat Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan. Jadi kalau menyentuhnya ya misalnya dengan siku kita misalnya, atau dengan bagian tubuh kita yang lain, misalnya dengan paha kita misalnya, atau menyentuhnya dengan penghalang. Artinya kita menyentuh tapi dalam posisi kita memakai celana dalam, atau memakai sarung, atau memakai celana. Atau kita menyentuhnya sementara tangan kita menggunakan kaos tangan. Maka ini semuanya juga tidak membatalkan wudu kita, walhamdulillah. Jadi, pembatal wudu yang kelima adalah massu farjil adami, ya, menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Sedangkan pembatal yang keenam, yang tadi adalah yang kelima, ya sekarang adalah yang keenam. Pembatal yang keenam adalah wa massu halaqati duburihi fil jadid. Pembatal yang kelima adalah menyentuh lubang duburnya sendiri. Ya, menyentuh lubang duburnya sendiri menurut pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat baru beliau, al-qaulul jadid beliau, beliau berpendapat bahwasanya dubur itu adalah farji. Dubur itu adalah kemaluan. Maka sebagaimana kalau kita menyentuh farji kita atau zakar kita, wudu kita batal, maka kalau kita menyentuh lubang dubur kita, berarti wudu kita juga batal. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala memahami bahwasanya dubur juga kemaluan. Ya, dubur juga kemaluan, maka kalau kita menyentuhnya, berarti wudu kita ikut batal. Nah, maka kalau kita cebok, ya, kalau kita cebok, nah, berarti wudhu kita batal. Ya, jadi ini adalah pembatal yang keenam menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Baik, ini adalah enam pembatal wudhu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, adakah pembatal wudhu yang lain? Nah, maka secara pendek saja, sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudhu adalah memakan daging unta. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah kami harus berwudhu dari memakan daging kambing, wahai Rasulullah? Ana tawaddu min luhumil ghanam. Wahai Rasul, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, in syi'ta fatawadda, wa in syi'ta fala tawadda. Kalau engkau berkehendak, silahkan berwudu. Kalau engkau mau juga, enggak apa-apa tidak berwudu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya berwudu setelah kita makan daging kambing itu tidak wajib. Maka makan daging kambing tidak membatalkan wudu kita. Tapi kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tawaddu min luhumil ibil. Apakah kami harus berwudu setelah kami makan daging unta?" Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am. Fatawaddu min luhumi al ibil." Ya, hendaklah kalian berwudu setelah kalian makan daging unta. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudhu. Artinya sekadar ya memakan daging unta, maka itu sudah membatalkan wudhu kita. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudhu adalah murtad. Kalau kita murtad, maka berarti wudhu kita juga ikut batal. Ya, ini adalah sebagai tambahan faedah di akhir kajian tentang pembatal wudhu ini. Adapun yang disebutkan oleh Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah bahwasanya pembatal wudhu itu ada enam. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari sabilain atau dua jalur. Maksudnya adalah qubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur, kecuali kalau kita tidur dalam posisi duduk yang kokoh atau hayatul mutamakkin. Yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena gila atau pingsan atau mabuk. Kemudian yang keempat adalah menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Ya, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Yaitu dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam telapak tangan kita dan juga tanpa penghalang. Dan yang keenam adalah memegang lubang dubur. Ya, memegang lubang dubur sebagaimana merupakan pendapat mazhab Syafi'i yang baru. Ya. Baik, ini adalah pembatal-pembatal wudhu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Maka kalau seorang di antara kita mengalami salah satu pembatal wudhu ini, maka berarti wudhu dia sudah batal. Dan kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang wajib dilakukan dalam kondisi suci, seperti sholat, atau tawaf, atau memegang mushaf, maka kita harus berwudhu dahulu. Karena wudhu kita yang sebelumnya sudah batal. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, kalau kita mengalami pembatal-pembatal wudhu ini, jangan lupa, nah, kita segera berwudhu saat kita ingin menjalankan ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema pembatal-pembatal wudu. Ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya punya penyakit ambeien, kadang suka keluar darah kalau lagi jongkok atau duduk. Dan kalau waktu sholat pas di luar rumah, terus keluar darah ini bagaimana, Ustaz? Apakah saya perlu bersih-bersih dulu, tapi saya tidak membawa perlengkapannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik. Ya, jadi ambeien atau bawasir ya adalah sebuah penyakit yang sudah ada dari zaman dahulu. Dan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga sudah pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi konteksnya adalah beliau bertanya tentang ambeien ya yang membuat beliau tidak bisa sholat dengan cara berdiri. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab ya dengan sabda beliau, "Shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala janbin." Hendaklah engkau sholat berdiri, kalau engkau tidak bisa maka sholatlah secara duduk, dan kalau tidak bisa maka sholatlah dengan berbaring. Ini adalah jawaban Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya penyakit ambeien atau bawasir ya di negeri kita disebut sebagai wasir. Ini adalah penyebab rukhsah. Yang kalau kita tidak bisa berdiri karena ambeien ini dalam sholat kita, maka kita boleh untuk duduk. Nah, adapun kalau yang dialami oleh penderita ambeien adalah bukan tidak bisa berdiri, tapi darah yang terus keluar. Nah, maka berarti ini hukumnya sama dengan hukum salasul baul. Orang yang beser dalam arti kencingnya tidak putus-putus. Jadi dia selalu kencing terus. Ya, kalau sudah berwudu, sudah dibersihkan, sudah berwudu, nanti di tengah-tengah sholat dia akan keluar lagi kencingnya. Maka ini tentunya adalah kondisi yang luar biasa. Yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW memfatwakan bahwasanya dia cukup membersihkan diri ketika waktu sholat masuk. Kemudian setelah itu dia memakai pembalut atau popok ya, pembalut atau popok. Nah, kemudian setelah itu dia boleh sholat dan dia tidak perlu mempedulikan keluarnya kencing itu dan sholatnya sah. Nah, itu adalah fatwa Nabi Muhammad SAW untuk kondisi salasul baul atau beser. Demikian juga kalau ada orang yang karena penyakit ambeien darahnya terus keluar, bahkan di tengah-tengah sholat, maka yang harus dia lakukan adalah, ya yang harus dilakukan adalah dia membersihkan darah tersebut ketika masuk waktu sholat. Jadi jangan bebersih, jangan wudhu dahulu sebelum waktu sholat. Tapi tunggu waktu sholat masuk, kemudian bersihkan darah itu, kemudian Anda memakai popok ya, atau diapers, setelah itu Anda berwudhu, kemudian Anda sholat, dan sholat Anda sah meskipun darah masih terus mengucur. Ini kalau kita berada dalam kondisi normal di rumah. Nah, kalau Anda mengalami hal itu, maka kalau Anda mengalami hal itu ketika sedang safar, nah maka tentunya yang pertama Anda harus menyiapkan dahulu ya, menyiapkan dahulu keperluan thaharah dan sholat saat Anda sedang safar. Berarti kalau tahu kondisinya seperti itu, kemungkinan ambeiennya akan kambuh misalnya, maka sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus memikirkan ya sahnya ibadah Anda ketika Anda sedang safar sekalipun. Ini berarti termasuk mengagungkan sholat, mengagungkan toharah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan ya, bawa popok. ya bawa diapers, kemudian bawa pakaian salin, pakaian serep, pakaian pengganti, karena kita akan butuh itu. Nah, jadi hendaknya kalau ingin safar disiapkan perlengkapannya, termasuk pakaian serep untuk bisa dipakai dan juga diapers atau popok yang bisa dipakai saat akan mengerjakan suatu sholat. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu sholat, Anda bersihkan darahnya, kemudian setelah itu Anda berwudu, ya, Anda bersihkan darahnya, Anda pakai popok atau diapers, kemudian setelah itu Anda berwudu, dan kalau darah masih keluar, maka abaikan saja, sholat Anda tetap sah. Nah, jadi, seorang muslim juga harus menyiapkan itu semuanya, meskipun dalam kondisi musafir. Tapi misalnya ini ada kondisi barangkali ya, kondisi darurat ya, di mana Anda misalnya tidak niat safar tapi tiba-tiba harus safar. Ya, kemudian nggak ada membawa serep, ya nggak bawa bekal, nggak bawa pakaian pengganti. Maka dalam kondisi seperti itu harus berusaha dahulu. Ya, barangkali bisa membeli popok ya, di toko atau di minimarket terdekat. Kemudian mungkin juga bisa meminjam pakaian. Kalau pakaian kita, celana kita kotor, maka kita bisa meminjam sarung di masjid. Harus kita upayakan itu dahulu. Jadi tidak langsung misalnya sholat tanpa membersihkan dahulu. Ya. Sholat tanpa membersihkan najis dahulu nggak boleh. Nah, jadi harus berusaha dulu sebisa mungkin dengan meminjam sarung di masjid. Kemudian membeli diapers di toko terdekat yang ada. Kita harus berusaha seperti itu dahulu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan diapers atau popok, tidak bisa mendapatkan sarung ya sebagai pengganti pakaian kita yang terkena darah, maka kalau kita khawatir waktu habis, sholat itu juga tidak bisa dijamak dengan sholat selanjutnya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam kondisi seperti itu. Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah Anda bisa sholat dalam keadaan najis. Nah, jadi kalau tidak ada diapers yang bisa dipakai, kemudian tidak ada pakaian yang bisa kita pakai, ya, pakaian pengganti atau sarung di masjid kita juga tidak dapatkan, maka menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, Anda bisa sholat saja ya, tanpa mengganti pakaian dalam kondisi darah masih terus menetes, dan dengan begitu Anda cukup berwudu setelah itu dan sholat. Ini adalah kondisi darurat. Tapi sebelum itu hendaknya kita punya langkah-langkah antisipasi, dan termasuk ketakwaan seorang muslim dan pengagungan agamanya adalah dia menyiapkan bekal untuk perjalanan dia kalau memang diprediksi bawasirnya atau ambeiennya akan kambuh di tengah perjalanan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, saya baru dikaruniai bayi usia 8 bulan, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saya juga baru mualaf, masih belajar sholat dan wudu. Saya sering kerepotan saat menggendong bayi yang mengompol atau BAB. Yang saya tanyakan, apakah kotoran bayi itu termasuk air kencing dan lain sebagainya, itu termasuk najis atau bukan? Dan apakah jika terkena kotoran bayi itu, apakah dapat membatalkan wudhu kita? Mohon penjelasannya Ustaz agar saya tidak was-was. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik, jadi air kencing bayi yang najisnya adalah najis mukhaffafah, ya, yang najis kecil. Itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Berarti itu di 6 bulan pertama ya, sebelum dia mendapatkan makanan tambahan ya, MPASI ya, makanan pendamping ASI. Jadi kalau bayi tersebut adalah bayi laki-laki dan dia belum makan apa-apa selain susu ibunya saja. Maka najisnya adalah najis mukhaffafah. Dia tetap najis, tapi najis mukhaffafah. Dalam arti tidak perlu dicuci, tapi cukup diperciki air saja untuk membersihkannya. Untuk mensucikannya, kita cukup mempercikkan air saja pada pakaian bayi tersebut. Ya, atau pada pakaian kita yang terkenai. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan, atau bayi laki-laki tapi dia sudah lebih dari 6 bulan, sudah makan makanan lain selain ASI, maka ini najisnya adalah najis mutawassithah, ya, najis sedang. Berarti najis seperti biasa yang harus dicuci. Tidak cukup untuk dipercikkan air. Maka ibu yang bertanya, ya, kita doakan semoga Anda diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berada di atas Islam. Istiqamah di atas jalan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk terus belajar, ya, termasuk di antara menyimak kajian-kajian di Roja TV atau di Radio Roja. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat Anda istiqamah di atas jalan Islam biidznillah ta'ala. Terus belajar, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk istiqamah di atas jalan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang pertama adalah tentang najis apa tidak. Jawabannya, kalau bayinya laki-laki, ya, belum makan kecuali hanya susu ibunya saja, maka dia tetap najis, tapi najisnya najis ringan. Najis mukhaffafah yang cukup diperciki air, ya, tidak harus dicuci. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi sudah makan selain ASI, maka berarti najisnya adalah najis biasa, najis mutawassithah, najis sedang yang harus dicuci juga. Pertanyaan kedua tentang apakah terkena najis itu adalah hadas apa tidak. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pembahasan tentang najis itu berbeda dengan pembahasan tentang hadas. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Apakah di sana kita mendapatkan salah satu pembatal wudu adalah terkena najis? Jawabannya tidak. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu kita. Maka kalau ada seorang wanita muslimah yang terkena najis, sementara dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, atau tidak mengalami pembatal-pembatal wudu yang 6 tadi itu, maka berarti wudu dia tidak batal, dia tidak wajib untuk wudu lagi, tapi dia punya satu kewajiban, yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi sebelum Anda sholat, ya, Anda harus bersihkan pakaian Anda dari najis tadi itu. Najis karena kencing bayi tadi itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk thaharah. Karena para ulama menjelaskan bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menghilangkan najis, yang kedua adalah mengangkat hadas. Jadi kalau misalnya Anda terkena kencing bayi, misalnya bayinya laki-laki tapi umurnya sudah 8 bulan tadi disebutkan, nah, kemungkinan besar sudah makan makanan selain ASI. Maka berarti Anda terkena najis, berarti pakaian itu harus diganti, harus dicuci dulu. Kalau ingin dipakai untuk sholat. Tapi kalau Anda tidak mengalami, ya, keluar sesuatu dari sabilain, ya, tidak tidur, tidak hilang akal, tidak menyentuh zakar, tidak menyentuh kemaluan, kemudian juga tidak menyentuh lubang dubur, maka berarti wudhu Anda tidak batal. Berarti kewajiban Anda adalah menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Jadi cukup satu toharoh saja yang harus dilakukan, yaitu menghilangkan najisnya. Adapun mengangkat hadasnya tidak wajib. Kenapa? Karena terkena najis itu bukan hadas. Terkena najis itu bukan pembatal wudhu. Nah, maka itu adalah 2 pembahasan yang berbeda, maka kita harus pahami dengan baik, dan pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan yang bagus untuk bisa memahami perbedaan antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Barakallahu fiik.
1: Wafik barakallah. Terima kasih jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk

0: Ustaz, apakah ada ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menyelisihi salah satu di antara 6 poin tersebut, Ustaz? Soalnya saya menemukan di masyarakat ada yang menyatakan kalau misalkan kita bermadzhab Syafi'i harus serba Syafi'i segala-galanya dari A sampai Z, Ustaz. Apakah ada dan ulama bagaimana yang apakah ada yang menyelisihi gurunya atau tidak, Ustaz? Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik, barakallahu fiik ya untuk Pak Kadan ya yang bertanya dari Cianjur ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan adalah tentang adakah ya di antara para ulama mazhab Syafi'i yang punya pendapat lain dalam permasalahan-permasalahan ini? Ya, jawabannya adalah ada. Ya. Terutama untuk permasalahan yang kontroversi ya, misalnya adalah tentang apakah wudhu kita batal karena bersentuhan dengan wanita asing. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya kalau seandainya hadis tentang Nabi Muhammad SAW mencium para istri beliau, kemudian beliau berangkat ke masjid, dan beliau tidak berwudu lagi, itu adalah hadis yang sahih. Maka niscaya aku akan mengambil pendapat yang lain, yaitu bahwasanya bersentuhan dan mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Jadi sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian ketika sebagian murid beliau, sebagian pengikut mazhab Syafi'i melihat bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencium istri beliau, kemudian beliau pergi ke masjid tanpa berwudu lagi. Ketika mereka mendapat itu adalah hadis yang sahih menurut disiplin ilmu hadis, maka mereka berpendapat bahwasanya sekedar bersalaman, sekedar bersentuhan dengan wanita asing itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mencium itu lebih besar ya, lebih dalam, lebih dahsyat daripada sekedar bersentuhan. Dan Nabi Muhammad SAW jelas beliau mencium para istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Nah, jadi ada perbedaan pendapat seperti ini di antara para ulama mazhab Syafi'i sendiri. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain ya, ini hari ini saya baru membahas ya tentang hukum jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah adalah jual beli tanpa ijab dan qabul. Nah, kita mengetahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ya jual beli tanpa ijab dan qabul itu tidak sah. Tapi ternyata kemudian kita dapati ya bahwasanya sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Al-Mutawalli dan yang lain berpendapat bahwasanya jual beli tanpa ijab dan qabul itu sah. Yang penting ada saling ridho. Jadi praktek jual beli yang biasa kita lakukan di toko-toko ya, di mana kita datang ke sebuah toko kemudian mengambil pulpen, ketika kita dapati harganya adalah 10.000 maka kita tidak ijab qabul lagi. Tapi kita datang ke kasir kemudian menyerahkan 10.000 yang menunjukkan kita ridho dengan harga itu. Kemudian juga si kasir membiar kita membawa pulpen yang kita sudah bawa. Berarti menunjukkan keridhaan dia juga. Nah, ini jual beli seperti ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi menurut sebagian besar ulama sah. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah saling ridho. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada ijab dan qabul. Yang penting adalah taradhi, saling ridho. Dan saling ridho itu bisa diketahui dengan ijab dan qabul salah satunya. Tapi juga bisa dilakukan dengan praktek, dengan fi'il, dengan perbuatan. Saya mengambil pulpen, saya lihat harganya 10.000, maka saya langsung bayarkan 10.000. Kemudian keluar dari toko. Berarti kedua pihak sudah saling ridho. Nah, ternyata sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya kemudian Al-Mutawalli dan yang lain, mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ini sebagai contoh saja ya, termasuk

0: dalam masalah bersalaman atau bersentuhan dengan wanita asing ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian juga dalam masalah tidur ya, masalah tidur dalam kondisi selain duduk yang kokoh. Terutama dalam posisi berdiri ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Tadi kita sampaikan, pokoknya yang tidak batal adalah kalau kita duduk dalam posisi duduk kokoh atau mutamad. Yang selebihnya batal semuanya. Nah ini juga sebagian ulama madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau berdiri tidak. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka menunggu waktu isya sambil mereka tekluk ya, terkantuk-kantuk dengan memegang tali. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang menunjukkan bahwasanya para ulama kita, termasuk para ulama madzhab Syafi'i juga tidak selalu seiring sejalan dengan Al-Imam Syafi'i. Mereka kadang-kadang menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak fanatik. Ya, harus A sampai Z mengikuti madzhab Al-Imam Syafi'i. Kapan mereka melihat ada pendapat yang lebih kuat, maka mereka tidak segan-segan untuk berpindah kepada pendapat yang lain. Dan itu adalah teladan ya dari para ulama kita untuk tidak fanatik dengan satu madhab tertentu. Ya, kita boleh belajar, kita boleh menisbatkan diri kepada satu madhab, tapi yang dilarang adalah ta'asub dan fanatik. Ya, maka kalau kita misalnya ya mengikuti pendapat yang lain dalam sebagian masalah, karena kita melihat dalilnya lebih kuat, maka itu tidak masalah. Meskipun dalam satu pembahasan, dalam pembahasan membatal wudhu misalnya. Kita meyakini dari 6 ini, ada 5 saja misalnya. Yang satu kita tidak meyakininya. Tapi berdasarkan dalil ya, bukan karena mencari rukhsah, mencari pendapat yang ringan. Misalnya ini susah nih kalau kita di Mekah, ya sudah kita ambil yang ringan saja. Kalau kita tawaf bersentuhan terus, maka kita ambil yang ringan saja. Nah, kalau sebabnya adalah mencari keringanan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sebabnya adalah karena mencari pendapat yang lebih kuat, barangkali kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan, untuk bisa membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, antara dalil A dengan dalil B. Kemudian kita mengikuti pendapat yang lain. Jadi dari 5, dari 6, pembatal wudhu ini kita hanya meyakini 5 saja. Yang satu kita tidak meyakininya. Atau kita bahkan menambahkan ya, tidak hanya 6, tapi kita meyakini ada 7 pembatal misalnya. Dengan ditambah murtad misalnya. Atau ditambah dengan makan daging unta. Karena mengikuti dalil yang lebih kuat yang kita yakini, sahih. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, termasuk Al-Imam An-Nawawi, ya, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Mutawalli, kemudian juga misalnya Ibnu Suraij dari kalangan madhab Syafi'i, termasuk juga misalnya adalah Ibnu Al-Mungzir. Ini semuanya adalah para ulama madhab Syafi'i yang kadang-kadang mereka menyelisih madhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, bahkan termasuk murid-murid langsung beliau seperti Al-Muzani rahimahullahu taala. Mereka tidak fanatik dan kadang-kadang menyelisih madhab imamnya. Baik, barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita sudah mempelajari bersama pembatal-pembatal wudu. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 pembatal wudu dan sebagian adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Maka hendaknya kita bisa menyegarkan ilmu kita tentang pembatal-pembatal wudu ini untuk kemudian lebih hati-hati dalam beberapa permasalahan yang ikhtilafiyah, karena keluar dari perbedaan pendapat itu terpuji. Al-khuruju minal khilafi mustahab, ya keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, sehingga kemudian ibadah toharah kita, juga ibadah sholat kita lebih sempurna dan menambahkan pahala yang lebih besar untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Matan Al-Ghoyah wa Takrib yang kami hadirkan dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
13: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
14: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zomuha ajran. Yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
15: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
16: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
17: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fafi ayyin natamassaku bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
10: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
11: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
12: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: من المهاجرين والانصار والذين
3: mutiara salam. Mutiara salam.
4: Semua kita pasti marah ketika mendengar Al-Quran dicaci maki. Semua kita pasti tidak rela dan tidak rito ketika kitab suci kita ini diinjak-injak, bahkan dianggap dusta dan bohong. Namun untuk mensikapinya, berusahalah ya akhwan Islam dengan keilmuan dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar.
5: Semua muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela. Al-Quran dihina.
4: Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah,
5: tak akan pernah rela.
4: Siapapun juga
5: menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar.
4: Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair.
5: Mereka menuduh Rasulullah sebagai dukun.
4: Mereka menuduh Rasulullah gila.
5: Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin,
4: cerita orang-orang dulu saja.
5: Betul-betul kita
4: menyikapi berbagai macam perkara dengan ilmu,
5: bukan dengan kemarahan,
4: bukan dengan emosi yang membabi buta.
5: Jangan menghukumi sesuatu dengan perasaan belaka,
4: dengan kemarahan belaka,
5: dengan emosi,
4: kan, tetapi semuanya harus dengan ilmu.
5: Mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat,
4: bukan karena pengecut,
5: bukan karena takut,
4: akan tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin.
5: Saat itu kaum muslimin tak punya kemampuan,
4: menjaga kemaslahatan yang lebih besar dari itu.
5: Inilah ya akhwal Islam yang banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemuda di zaman
4: ketika
5: ini.
4: Ketika pemuda-pemuda itu begitu semangat memperjuangkan Islam, sudah terbakar emosinya, ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama.
5: Kita lihat di zaman sekarang apa kemampuan kita, kemudian apakah itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak.
4: Semua muslim tidak akan rela
5: Al-Quran dihina.
1: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. Kewajiban pertama atas seorang hamba yaitu mengenal Allah yang Maha Rahman.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Jadi kalau ada air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas, dipakai untuk berwudu misalnya. Ya, dipakai berwudu, air seperti ini termasuk kategori al-ma'ul musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Air yang musta'mal, air yang sudah dipakai.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: Kita disuruh baca Quran, tujuannya untuk apa? Mengingat Allah, syariatnya, kebesarannya. Kita menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan menjadi hidup.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
9: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

0: solo, not bad. Kita lanjutkan saudaraku Simon, masih membahas tentang keutamaan. Kita membahas fadhail ukhra li kalimat tauhid. Keutamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, tahaddatsna fi ma sabaq an fadhail kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita sudah berbicara pada pertemuan kemarin tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. In khilali ma warada min dhalika fil Qur'anil Karim. Itu dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian beliau akan menyebutkan di keutamaan tauhid dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, famin fadha'iliha, di antara keutamaannya, annaha afdalul a'mal wa aktsaruha tad'ifan. Wa tauhid atau kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama, yang paling besar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dilu itqar riqab, di mana mengucapkan la ilaha illallah sama dengan memerdekakan budak. Artinya pahalanya besar, ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa takunu liqa'iliha hirzan minasyaitan. Dan orang yang mengucapkannya akan dilindungi dari setan. Kama fi sahihain an Abi Hurairah, sebagaimana dalam kitab As-Sahihain, itu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bih illa ahadun amila akthar min dhalik. Siapa yang mengucapkan ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Maka sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Dan ditulis untuknya 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 keburukan. Dan ia menjadi pelindung dari setan di hari itu sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang mengamalkan yang lebih utama dari orang ini, kecuali orang yang mengamalkan sama atau lebih banyak dari itu. Nah, lihat ya, berarti kita dianjurkan setiap pagi, demikian pula sebagai setiap petang, mengucapkan ini, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 100 kali. Iya. Wa fihi aidan an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qalaha 10 marrat kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail. Siapa yang mengucapkan itu 10 kali, maka sama dengan memerdekakan 4 orang dari anak Ismail. Berarti diberikan pilihan. Boleh 100, boleh 10. Tentu yang lebih utama yang mana? Yang 100, ya. Wa min fadha'iliha, di antara keutamaannya juga, annaha afdalu ma qalahu an-nabiyyun. bahwa ucapan La ilaha illallah adalah ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh para nabi. Lima sabata fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qad. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna ashiyata arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling utama yang aku dan para nabi mengucapkannya di sore hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Berarti ini menunjukkan Pak di Asyiyah. Asyiyah itu dimulai dari zuhur sampai maghrib. Itu Asyiyah namanya. Itu dianjurkan di hari Arafah untuk memperbanyak ucapan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam lafaz lain, khairu du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan demikian pula para nabi ya sebelumku yaitu ucapan ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini berarti ini merupakan sesuatu yang sangat utama karena semua para nabi berdakwah kepada ini. Kepada la ilaha illallah. Ya. Wa min fadailiha annaha turajjihu bi suhaifidh dhunubi yaumal qiyamah. Bahwa La ilaha illallah merojihkan, memberatkan annaha tarjahu bi sahifi dhunub yaumil qiyamah. Bahwasanya la ilaha illallah membuat lebih berat timbangan kebaikan dibandingkan dengan timbangan dosa pada hari kiamat. Karena akhi, setiap dosa itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatan keburukan ini ya nanti akan ditimbang. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan. Kama fi hadits Abdullah bin Amr ibn As al-Mukhraj fil Musnad wa Jami' at-Tirmidzi. Bagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Demikian pula Tirmidzi dalam Jami'nya. Ya, Sunan Tirmidzi itu disebut juga Jami' at-Tirmidzi. Kenapa, Pak? Ya, karena at-Tirmidzi itu sebetulnya menulis kitab Sunannya itu ala Thariqatil Jawami'. Karena para ulama ketika menulis hadis itu tata cara menulis hadisnya bermacam-macam. Ada yang thariqat jami' seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jami' itu artinya ensiklopedia, Pak. Jadi semua bab agama ada di situ. Dari akidah, fikih, sirah, ya, tafsir, raqaiq, semua ada di situ. Iya. Nah, Sunan Tirmidzi itu lebih mendekati jami' dibandingkan kepada Sunan. Karena Sunan itu biasanya hadis-hadis yang mengumpulkan khusus tentang hadis-hadis fikih saja. Ya, dari bab wudu sampai masalah-masalah yang sifatnya fikih semua. Nah, makanya disebutkan di sini Jami'ut Tirmidzi. Dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid dari Nabi SAW bersabda, يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا. Lalu akan ditampakkan kepada dia, diperlihatkan kepada dia 99 catatan. كُلُّ سِجِلٍ مِنْهَا مَدَّ الْبَصَرِ. Setiap catatannya itu, sejauh mata memandang, isinya dosa semua. 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa. Masya Allah. ثم يقول الله تبارك وتعالى, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru min hadza syai'an, kamu mengingkari dosa-dosamu ini? Wa yaqulu la ya rab, tidak ya Allah. Wa yaqulu alaka udhrun aw hasanah, kamu punya udhur atau kebaikan? Fa yahabu ar-rajul, maka orang ini ketakutan lalu berkata, la ya rab, enggak punya ya Allah. Fa yaqul bala innalaka indana hasanah, ya, kamu punya sebuah kebaikan di sisi kami, kata Allah. Wa innahu la dhulma 'alaik, dan kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Wa tukhraju lahu bi taqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dikeluarkanlah kartu bertuliskan ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Syahadatain ini nanti pada hari kiamat, Pak, jadi berbentuk kartu. Ya. Nah, ini kartu yang paling penting untuk kita miliki. Ya. Kalau kartu kredit, kartu ini, kartu itu enggak penting itu semua. Kartu kesehatan lah dan yang lainnya enggak bakal dibawa sampai mati, Pak. Di hari kiamat hanya ada satu kartu. Kartu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kartu buat masuk surga ini. Fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Si hamba ini berkata, ya Rabb, apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan itu. Yang setiap catatannya sejauh mata memandang, isinya dosa semua. Apa kata Allah? Innaka la tudzam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Atudha'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Diletakkanlah 99 catatan itu dalam satu neraca dan kartu tersebut dalam neraca yang lain. Fatashati sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka menjadi ringanlah sijillat ini, Pak. Ya. Dan menjadi beratlah kartu la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa si hamba ini mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Cuman masalahnya, Pak, apakah setiap orang yang mentauhidkan Allah nanti pada hari kiamat nasibnya kayak orang ini? Belum tentu. Karena ya masalah ampunan itu, apa pelaku dosa besar itu diserahkan kepada kehendak Allah. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan orang ini termasuk yang Allah kehendaki untuk dimaafkan. Berarti di sana ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, ternyata diadab, ada. Ya. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah menafsirkan firman Allah, "Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin." Ya, "Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin." Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat berharap sekali agar mereka menjadi orang-orang muslim. Nih bangunin mas, bangunin. Ah, antum kok tidur di majelis? Gak enak. Tidur enak tuh di kamar mas, ya di atas kasur. Akal Islam saudaraku seiman. Coba kan dalam hadis bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah ketika diazab dalam api neraka, maka orang-orang kafir berkata, apa faedah kamu beriman kepada Allah kalau ternyata kamu bersama kami di neraka? Maka mendengar itu, Allah pun kemudian mengizinkan semua orang yang mentauhidkan Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Jika semua orang Islam diangkat dari api neraka, saat itulah orang kafir berharap sekali, andai dahulu di dunia mereka Muslim. Berarti ada orang yang mentauhidkan Allah, ternyata masuk neraka. Yang ini ternyata dimaafkan. Kenapa, Pak? Karena kualitas tauhidnya beda, Mas. Semakin bagus kualitas tauhid, semakin mampu menghancurkan dosa-dosa yang sangat banyak. Dan semakin kurang kualitas tauhid, semakin kurang menghancurkan dosa-dosa. Makanya, kewajiban kita, akhi, untuk memeriksa kualitas tauhid kita, kualitas tawakal kita, kualitas ya cinta kita kepada Allah. Ya. Karena terkadang kita udah belajar tawakal, tapi dalam prakteknya masih lemah gitu, Pak. Kurang tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wala raiba anna hadha qad qama biqalbihi minal iman ma ja'ala bitaqatuhu bitaqatuhu allati fiha la ilaha illallah tatishu bitilka sijillat. Dan tidak ragu lagi, ya, orang ini di hatinya ada keimanan yang menjadikan kartu la ilaha illallahnya itu membuat sijilat yang isinya dosa itu menjadi ringan. Idin nas mutafadiluna fil a'mal. Karena yang namanya manusia itu bertingkat-tingkat, Pak, dalam amal, Pak. Makanya tauhid seseorang pun di hati seseorang itu bertingkat-tingkat. Semakin bagus tauhid itu, Pak, semakin seseorang itu akan menjauhi maksiat. Makanya orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu luar biasa. Sampai-sampai meminta diruqyah saja mereka tinggalkan. Padahal kan minta diruqyah itu hukumnya makruh. Kata para ulama, saking sempurnanya tauhid mereka, sampai-sampai yang makruh saja mereka tinggalkan. Subhanallah. Apalagi yang haram. Makanya mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Ini saudaraku seiman. Kata beliau, idin nas mutafadiluna fil a'mal bihasbi ma yakumu biqulubihim minal iman. Karena manusia itu bertingkat-tingkat di dalam amal sesuai dengan iman yang ada di hati mereka. Wa illa fakaman min qail la ilaha illallah la yahsul lahu mithlu hadha li dha'fi imanihi biha fi qalbihi. Kata beliau, berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata keimanannya lemah di hatinya, Pak. Sehingga la ilaha illallahnya itu, Pak, tidak mencegah dia dari perbuatan apa? Dosa-dosa besar. Ya. Rasa takut di hatinya itu masih lemah. Sehingga pada waktu itu la ilaha illallahnya tidak kuat untuk menghancurkan dosa-dosa. Sehingga dia harus dicuci dulu dalam api neraka, saudaraku seiman. Waqad warada fi sahihain min hadithi Anas bin Malik. Dan telah ada dalam kitab sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadith Anas bin Malik. Wa Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Afi qalbi wajna sya'irah min khair. Sementara di hatinya itu ada sebesar syairah. Syairah itu gandum yang agak gede. dari kebaikan, dalam satu ayat yang lain dari keimanan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajna burrah min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji bur gandum juga, tapi biasanya agak bulat ya, agak kecil ya, dibandingkan dengan syair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajna dzarrah min khair. Dan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada ya, apa, sebesar biji darah dari kebaikan, dari keimanan. Iya. Artinya apa? Orang-orang yang mereka itu ternyata tauhidnya kurang mampu membersihkan dosa-dosa mereka itu, akhirnya dimasukkan tuh ke dalam api neraka dan diadab sesuai dengan apa? Dosanya. Setelah dosanya habis, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari itu, maka dia akan mati dan menjadi arang. Lalu kemudian ia pun mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Diangkatlah ia dari api neraka dalam keadaan jadi arang yang hitam. Lalu dilemparkan ke sungai apa? Kehidupan, al-hayah. Lalu Allah memerintahkan penduduk surga untuk mengguyurkan dengan air surga tersebut. Fatambut, kata Rasulullah. Maka ia pun tumbuh. Ya, seperti biji yang tumbuh di pinggir aliran air. Engkau lihat yang kena matahari berwarna putih, sedangkan yang enggak kena matahari, dia engkau lihat dia berwarna kuning, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini ahlul Islam. Padahal dzalik ala ana ahla la ilaha illallah mutafawitun. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata bertingkat-tingkat, Pak. Fi bihasbi maqama fi qulubihim min iman, sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hati mereka, saudaraku seiman. Makanya kita lihat Pak, orang-orang dalam tauhid keimanan beda-beda dan terlihat dalam amal. Ya, ada orang yang imannya masya Allah, pergi ke masjid sebelum adzan, udah ada di masjid, selalu di sah pertama. Ada orang yang berangkatnya baru pas adzan doang. Ada orang yang kerjaannya apa? Masbuk, nggak pernah kelihatan tepat waktu. Ada lagi yang males-malesan pergi ke masjid. Apa yang membedakannya, Pak? Ya? Iman. Yang membedakannya keimanan, akhwat Islam. Akhwatlah Islam, saudaraku seiman. Wa min fadaili hadhil kalimah annaha law wuzinat bis samawati wal ard rajahat bihinna. Di antara keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah kalau ditimbang dengan langit dan bumi, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam kitab Al-Musnad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala li ibnihi inda mautihi amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Wa Nabi Nuh berkata kepada anaknya ketika beliau mau meninggal, aku perintahkan kamu ya dengan la ilaha illallah. Karena langit yang tujuh dan bumi yang tujuh kalau diletakkan dalam satu neraca, dan ucapan la ilaha illallah diletakkan dalam neraca yang lain, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab' kunna halqah mubhamah laqasamathunna la ilaha illallah. Kalaulah langit yang tujuh itu berupa ya apa halqoh gelang atau cincin. Ini saya akan dipatahkan oleh la ilaha illallah. Ini di akal Islam, keutamaan la ilaha illallah agung. Tapi tentunya bukan hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah. Penting, wajib belajar tentang makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Apa pembatal-pembatalnya? Jangan sampai ya mengucapkan la ilaha illallahnya mantep, tapi ternyata kekuburannya mantep pak, berbuat syirik, kedukunnya, mistik-mistiknya, gimana? Banyak ya di negeri kita kalau zikir la ilaha itu masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kedukunnya juga mantep pak. Ya, mistik-mistiknya mantap karena tidak faham makna la ilaha illallah. Yang hakikat la ilaha illallah mengharuskan kita berlepas diri dari semua jenis kesyirikan. Ya, dan menjauhi semua perkara yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy dulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahidah? Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak jadi satu sesembahan saja? Tuh lihat. Ya. Mereka orang Quraisy paham bahwa kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti yang disembah hanya Allah saja. Yang diibadahi hanya Allah saja. Harus meninggalkan semua yang selain Allah. Dan mereka paham betul tentang ibadah itu. Sementara di zaman sekarang, Pak, gak paham tentang makna la ilaha illallah. Tidak paham tentang makna ilah. Ya. Mereka menganggap ilah itu ya sebatas rububiyah saja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Wa min fadailiha annaha laisa laha dunallahi hijab. Bal takhraqul hujub hatta tasila ila Allah. Di antara keutamaannya bahwa tidak ada hijab antara Allah dengan la ilaha illallah. Bahkan dia akan menyobek hijab itu sampai ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah wa Nabi SAW bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qat mukhlisa illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdi ila al-'arsy majtanabal kaba'ir." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh apa? Keikhlasan. Kecuali dibuka untuk dia pintu-pintu langit. Hingga sampai ke arasy. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Berarti itu menunjukkan, Pak. Bahwa dosa-dosa besar itu mengurangi tauhid. Karena Rasulullah mengatakan selama dijauhi dosa-dosa apa? Besar. Ya. Wa min fadailiha annaha najatun liqailiha minan nar. Di antara keutamaan la ilaha illallah bahwa itu keselamatan untuk orang yang mengucapkannya dari api neraka. Wa fi sahihi Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adhdhinan yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Faqal kharaja minan nar. Dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar muadzin ya di mana ia berkata asyhadu an la ilaha illallah, kata Rasulullah apa? Kharaja minan nar. Ia keluar dari api neraka. Ya. Ini hadis dijadikan dalil oleh jumhur bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Kenapa? Karena di sini Nabi SAW ketika mendengar adzan tidak menjawabnya. Nabi mengatakan kharaja minan nar. Ya. Tapi ingat ya Pak ya, kata-kata tidak wajib itu bukan artinya ditinggalin, Mas. Ya. Tidak wajib itu artinya disunnahkan dan sunnahnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Tapi tidak sampai apa? Wajib. Ya. Ada hadis yang tersebar. Siapa yang mendengar adzan lalu tidak menjawabnya, maka nanti jenazahnya bakalan berat, katanya. Ya kalau badannya gembrot ya berat lah. Itu hadis palsu, saudaraku seiman. Bukan hadis dari Rasulullah SAW sama sekali. وفي الصحيحين من حديث عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Dalam hadis عتبان بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Apa makna mengharamkan atas api neraka, Pak? Ada dua makna. Makna yang pertama, mengharamkan sama sekali. Artinya dia sama sekali nggak masuk neraka. Atau yang kedua, mengharamkan ya atas api neraka untuk masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Sehingga ia masuk neraka hanya untuk sementara waktu saja. Setelah itu ia diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tergantung tadi, Pak, kualitas la ilaha illallah. Ya. Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan bahwa syarat la ilaha illallah adalah apa? Ikhlas. Al-munafi li syirk. Dan as-sidq jujur. Al-munafi lil kadhib. Ya, yang meniadakan kedustaan. Karena berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah gak ikhlas. Tidak mengharapkan wajah Allah. Tapi mengharapkan dunia. Seperti halnya orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadaili hadhil kalimah. Di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alaha afdal syu'abil iman. Bahwa la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling utama. Bahkan itu pokok keimanan. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah anna Nabi SAW qal al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq. Iman itu 70 lebih cabang. Dalam satu ayat yang lain 60 lebih cabang. Yang paling tinggi yang merupakan pokoknya yaitu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang itu menyingkirkan gangguan dari apa? Jalan. Ini hadis, Pak. Kalau kita cermati hadis ini menunjukkan apa, Pak? Hadis ini menafsirkan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Perumpamaan kalimat thayyibah itu bagaikan pohon yang thayyib yang pokoknya kokoh dan cabangnya menjulang. Ya. Jadi Allah mengumpamakan iman itu, Pak, seperti pohon. Dan antum perhatikan pohon itu ada apa? Pokok. Pohon ada cabang. Ya. Nah, pokoknya itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian pula rukun iman. Itu pokok-pokok la ilaha illallah. Ada cabang-cabang. Nah, cabangnya ini ada 60 atau 70 lebih. Oleh karena itulah saudaraku seiman, siapa yang memahami perumpamaan ini dia akan paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa iman itu ternyata ada yang merupakan pokok iman, aslul iman. Ada yang merupakan kamalul iman, kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman ada dua macam. Kamalul wajib, kesempurnaan yang wajib. Dan kamalul mustahab, kesempurnaan yang sunnah. Ya. Nah, pokok iman ini, siapa yang kehilangan, hilang seluruh iman. Dan pelakunya kafir. Pelakunya apa? Kafir. Apa pokok iman itu? Tadi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, beriman kepada hari akhirat. Ya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini pokok. Ya. Siapa yang kehilangan pokok iman, pelakunya tidak disebut muslim. Kalau misalnya ada orang mengatakan, saya percaya Islam itu benar, tapi saya nggak mau bersyahadat. Muslim apa kafir? Kafir. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab, tapi saya tidak percaya dengan Nabi Musa. Muslim apa kafir? Kafir. Karena orang yang mendustakan satu nabi sama saja dia mendustakan seluruh nabi. Dan ini pokok iman. Ya. Saya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, tapi saya enggak percaya adanya surga dan neraka. Muslim apa kafir? Kafir, bukan muslim. Karena itu pokok iman masalahnya, Pak. Ya. Pahami ini masalah pokok iman ini, Pak. Salat termasuk pokok iman apa bukan? Ikhtilaf. Ya. Kalau jumhur mengatakan itu masuk dalam kamalul wajib. Karena jumhur pendapatnya mereka yang meninggalkan salat karena malas tidak kafir. Kalau Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat itu termasuk pokok iman. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Ya, dan ini yang dirojihkan oleh banyak ulama. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Fauzan, ulama lajnah. Ya, di Saudi rata-rata para ulama menyebutkan bahwa sholat termasuk pokok iman. Akhul Islam secara kusah iman. Ada lagi cabang-cabang ini. Nah, ada cabang-cabang yang sifatnya kamalul wajib. Kesempurnaan yang wajib. Gimana kalau ada yang, kalau hilang kesempurnaan yang wajib, tidak menghilangkan iman. Tidak menghilangkan iman. Tapi menghilangkan kesempurnaan apa? Iman. Sama seperti pohon, Pak. Kalau antum, apa namanya, gergaji salah satu cabangnya, ya, antum patahkan gitu, masih disebut pohon tidak? Masih. Tapi apakah pohon yang sempurna? Tidak. Masih disebut pohon, tapi bukan pohon yang sempurna. Demikian pula orang seorang Muslim yang kehilangan apa kesempurnaan iman yang wajib ini masih disebut Muslim, tapi tidak disebut mukmin yang sempurna. Tidak. Orang yang melakukan, misalnya dia suka berbohong, dusta. Kafir? Tidak. Muslim? Naam. Apakah disebut, kita katakan dia mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Dia mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besar. Ya. Orang yang durhaka sama orang tua, kafir? Tidak. Ya. Tapi kita katakan dia Muslim, dan kita katakan dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Nah, ini orang yang kehilangan kesempurnaan iman yang wajib menyebabkan pelakunya jadi fasik. Menyebabkan pelakunya apa? Fasik. Ada lagi yang namanya kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang sunnah. Yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ini tidak mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Tapi dia hanya kehilangan apa? Keutamaan saja. Makanya kan ada tiga derajat Islam tuh. Muslim, naik mukmin, naik apa? Muhsin. Ya. Apa yang membedakannya tadi? Masalah pokoknya kamalul iman yang wajibnya dan kamalul iman yang mustahabnya. Kalau terkumpul tiga ini, muhsin. Ya. Kalau kehilangan kamal iman yang mustahab, yang sunnah, mukmin. Kalau kehilangan kamal kesempurnaan iman yang wajib, muslim. Kalau kehilangan pokok, khalas, bukan muslim lagi. Pahami baik-baik ini, Pak. Ini perumpamaan yang luar biasa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di mana iman itu seperti pohon. Siapa yang memahami perumpamaan ini, dia akan paham tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Suaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Isya jam berapa? 3 menit lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, afdaluha la ilaha illallah, a'laha la ilaha illallah. Dan yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit tariq. Berarti ini memberikan faedah apa, Pak? Bahwa cabang iman itu bertingkat tingkat. Ya. Tidak satu tingkatan, suruku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa min fadailiha, kita lanjutkan. Di antara keutamaannya, anna Nabi SAW akhbaru anna afdalu dzikri. Bahwasanya la ilaha illallah adalah dzikir yang paling utama. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Dan doa yang paling utama apa? Alhamdulillah. Ya. Apa bedanya, Pak, doa sama zikir? Akhal Islam secara kusaiman, rahimani wa rahimakul jami'an. Padahal zikir itu masuk di dalam doa sebetulnya. Karena doa ada dua macam lah. Ada dua macam. Ada doa masalah dan ada doa apa? Ibadah. Dan zikir termasuk apa? Doa ibadah. Sehingga atas dasar hadis ini sebagian ulama lebih merojihkan ucapan alhamdulillah dibandingkan la ilaha illallah. Iya. Yeah. Karena la ilaha illallah, kata mereka, sebetulnya termasuk pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan tidak. La ilaha illallah lebih utama daripada alhamdulillah. Namun sebetulnya, Pak, ya masalah mana yang paling utama tentang alhamdulillah atau la ilaha illallah dilihat dari masing-masing sisinya. Ya. Amin fadailiha anna man qalaha khalisan min qalbihi yakunu as'adan nas bi syafa'ati rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, dialah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu adalah mati di atas la ilaha illallah. Sudah masuk isya kayaknya. Naam. Fadhal.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya Adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh.
1: Ke masjid,
0: bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat.

0: Berat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau nggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, ketemu masjid ngobrol, nungguin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum, maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shof di depannya. Begitu shof di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai shof yang pertama. Nah, shof yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebrew saya tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng, gue tell me jenengnya. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lho aku ngerti akhwat siji angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. La yazalu qawmun yata'akharuna anis saffil awal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid, tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama. Atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama, sholatnya nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu swarga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah, telah sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau salatnya sebulan, minta 30.000 tahun. Nek telatnya setahun, 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jamaah, bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzin 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam, dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Surah Al-Hadid. بسم الله الرحمن الرحيم
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
5: Apa yang di langit dan apa yang di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: له

0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Huwal

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknyalah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah saja segala urusan dikembalikan.
1: Yuli

0: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bagi mereka pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan Dia telah mengambil janji setiamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada Muhammad hambanya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang berinfak di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah penaklukan Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat untuknya, dan baginya pahala yang mulia.
1: Yaum

yaitu pada hari ketika engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: رحمة وظاهره من قبله العذاب.
1: Demikian juga pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada orang-orang munafik dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Maka di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya hanya ada azab.
0: Yunadunahum alam nakum ma'akum.

Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah. Dan setan penipu datang memperdayakan kamu tentang Allah.

0: Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang yang kafir. Tempat kembalimu adalah neraka. Itulah tempat berlindungmu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
0: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik.
1: Ya.

0: Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh, kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, agar kamu mengerti.
1: Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu adalah orang-orang yang tulus hati pencinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Ya.

ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya membuat kagum para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak juga di antara mereka yang fasik.
1: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

0: Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami, mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka mengada-adakan kerahiban, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi mereka tidak memelihara kerahiban mereka dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kamu, dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah taala dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membacakan syarh penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari 3 hadis berturutan yang beliau sebutkan di sini di bab ta'zim hurumatil muslimin. Hadis yang pertama adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, qadima nasun min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum, faqala na'am, qalu lakinna wallah ma nuqabbilu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allah naz'a min qulubikum ar-rahmah. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham an-nas la yarhamuhullah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketiga, beliau bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah wa dhil hajah. Kita jelaskan satu persatu hadis ini dari syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullah, fima naqalahu an Aisyah, pada apa yang beliau nukilkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, di mana beliau berkata, ja'a qawmun minal a'rabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang atau pernah datang satu kaum dari kalangan A'rab. Orang-orang A'rab ini ya adalah orang-orang yang mereka itu sukanul badiyah, ya ayil barari. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di ini sedikit apa namanya faidah tentang orang-orang Badui, orang-orang A'raf gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di pelosok, ya, di gurun-gurun sana, jauh dari perkotaan gitu kan, jauh dari pedesaan gitu kan. Yang mereka hidupnya itu mengikuti tergantung di mana hujan turun, ya, di mana ada sumber air. Pindah ke sana, kering di sini, pindah lagi ke tempat yang lain yang kira-kira ada sumber air gitu ya. Atau yang kadang hujan sering turun di situ. Gitu. Mereka cari tempat-tempat seperti itu. Jadi tidak menetap di satu tempat, orang-orang A'rab itu, orang Badui itu. Ya. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka ini jamaah yang saya hormati memiliki karakter sifat al-khusyunah wal-jafa. Mereka memiliki sifat atau karakter ghilzah, keras, kasar gitu. Kurang tahu peradaban. Kurang tahu etika atau kurang tahu sopan, sopan santun. Orang-orang Baduy. Terus di antara sifat mereka juga adalah jauh dari ilmu. Gimana mau ada majelis di di pelosok sana ya, Baduy sana, susah dapetinnya jemaah. Ya. Jadi mereka jauh dari ilmu. Ya, enggak ada majelis ya. Oleh sebab itu mereka kalau kafir, kafirnya benar-benar sadis gitu, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala sinyalir bahwasanya al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzal Allah ala rasulih, dalam surat At-Taubah ayat 97. Bahwasanya kalau kafir, orang Baduy itu, orang A'rab, pelosok Arab, pelosok itu, Arab kampungan itu kalau kafir, kafirnya parah gitu. Ashaddu kufran. Berarti ayat ini menunjukkan orang kota ada yang kafir, ada yang nifak. Tapi kafir dan nifaknya orang Baduy, pelosok itu ashad. Lebih apa? Lebih parah, ya kan? Ya, lebih parah kufur dan nifaknya mereka itu. Karena memang jauh dari sumber-sumber ilmu. Makanya hatta di masa kita sekarang ini jemaah, memang ya mungkin kita rasain ya, kecuali di sebagian daerah, mungkin di kampung-kampung pelosok itu susah kita nemu kajian. Iya enggak jemaah? Kajian yang benar-benar ini ya, alal Quran was sunnah, ala fahmi salaf. Susah kita nemu jemaah. Malah ya di Jakarta atau di kota-kota besar kita masih bisa mudah untuk mendapatkannya. Sehingga ana sendiri punya sebagian kerabat yang dia pengen pulang kampung, dan memang ya hatta ana sendiri sebenarnya kalau antum tanya pengen enggak Ustaz pulang kampung, siapa enggak mau pulang kampung cuman. Naqil fu'adaka haitsu syi'ta min al-hawa mal haninu illa li awwali manzili. Kata pujangga begitu kalau saya tidak keliru. Pindahkan hatimu kemana kau mau pergi gitu, mau kemana ya, pasti kerinduanmu ke rumah pertama, yaitu apa, kampung halaman. Ditanya pengen pulang kan aja mah. Antum juga sebenarnya pengen, betah, senang di kampung, di daerah. Cuman kadang-kadang kita berpikir, ngelihat gimana untuk kondisi kajian, agama kita, dan seterusnya. Kadang-kadang itu jadi bahan pertimbangan banyak kita, ya tidak aja mah. Karena antum jujur aja, kalau fitrah kita senang pulang ke kampung halaman gitu. Siapa yang gak senang sama tempat maskatu roksih, tempat lahirnya, tempat jatuh kepalanya pertama kali, lahir ke dunia, siapa yang gak senang tinggal di situ? Semua orang terikat hatinya dengan maskatu roksih, dengan tempat palanya jatuh pertama kali di bumi, maksudnya tempat kelahirannya. Hatta Rasulullah SAW, ketika beliau harus hijrah meninggalkan Mekah, maka beliau katakan, sungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ya. Ya. Bahkan potongan bumi yang Allah paling cintai. Tapi kalau bukan, walau la anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Aima taraktuk. Kalau bukan karena kaummu, wahai Mekah, yang mengusir aku enggak akan meninggalkan. Gitu. Ya. Fa'ala kulihan. Jemaah cintai sunnah ta'ala. Mereka orang-orang A'rab itu, ya, orang-orang A'rab itu kalau udah kufur, udah nifak, parah biasanya dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka punya kelebihan dari segi fisik, biasanya apa? Kuat-kuat cuma jald, kencang-kencang biasanya, kuat-kuat orang pelosok ya. Ya. Biasanya di kampung-kampung, orang-orang kampung tuh betisnya kencang-kencang dia. Gitu. Kalau main bola jangan macam-macam, orang Jakarta ter patah tulang. Kuat-kuat mereka, apalagi yang pinggir-pinggir pantai itu, yang insyaallah. Dan memang ya bedanya, karena di perkotaan itu sudah biasanya sudah terkontaminasi, sudah dari segi udaranya kurang sehat ya. Berbeda dengan di di pelosok. Biasanya sehat. antum pulang kampung rasanya oksigen melimpah, masya Allah sehat, nggak ada ngilu-ngilu rasanya di kampung tuh. Balik ke Jakarta langsung datang ngilu-ngilu yang lalu itu, yang sebelum pulang balik lagi gitu. Nggak ngerti dah kita. Kayaknya kalau di antara trik mau panjang umur itu tinggal di tempat-tempat yang oksigennya, udaranya masih melimpah. Ya, sebagaimana athar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengen tinggal di Rukbah, beliau di Taif situ. Ya, walaupun dengan rumah sederhana daripada 10 rumah di Syam. Tapi Syam sudah kota, ya, sudah udara udah berbeda. Makanya dulu orang-orang Mekah punya kebiasaan anak-anaknya itu disusui oleh tukang-tukang susu di pelosok. Yang terkenal dulu spesialis tukang susuin anak orang selama 2 tahun dan digaji oleh bapaknya, yaitu orang-orang Bani Sa'ad. Kampungnya Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Ya. Istri dari Al-Harith, ya, bin Abdul Uzza, yang dikenal dengan Abu Kabsyah. Ya, bapak persusuan, ya, maksudnya dari ibu persusuannya Nabi, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Karena di pelosok itu dari segi bahasa juga masih terjaga, jemaah. Kalau di kota-kota kan seperti di Mekah, manusia datang musim haji dari manapun, sehingga kadang bahasa itu banyak mengalami apa bahasa antum, campurisasi. Pokoknya banyak terjadi. Nah, tapi kalau di Badui atau di pelosok, kampungan Arab itu di pelosok itu biasanya bahasa itu masih apa? Masih ori gitu, masih fasih. Kayaknya Nabi kita muncul sebagai sosok Nabi yang fasih sallallahu alaihi wasallam, karena dari kecil tinggalnya di pelosok gitu kan. Jadi dari segi fisik mereka kuat-kuat, makanya jarang sakit orang-orang Badui itu, jemaah. Ya. Sampai ketika ditanya, "Kamu tahu demam? Apa itu demam? Kamu tahu itu pening-pening? Apa itu?" Ketika ditanya oleh Nabi, enggak ngerti mereka. Karena jolet-jolet gitu. Maksudnya kencang-kencang badan mereka, jarang sakit, jangan cintai senota. Ya. Ya, orang-orang kampung itu jarang sakit biasanya, ya, karena sehat, jalan terus ke sawah, nyeker apa. Kita keluar dari AC, masuk AC mobil, masuk kantor, AC lagi. Ya, lama-lama masuk angin gitu kan. Ya. Allah musta'an. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka jarang masuk-masuk ke apa namanya perkotaan, kecuali kan ada hajah gitu kan, kecuali ada hajah, ya, ada keperluan. Dan setiap umat dari umat-umat yang pernah ada sebelum kita, dari 70 umat yang pernah ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua umat dia ada orang perdesaannya atau maksudnya perkotaannya gitu, amsar, ada orang Baduinya. Jadi semua umat ada Baduinya juga, jemaah. Bukan hanya di era umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru muncul namanya Badui. Dari umat-umat sebelum juga ada namanya Badui. Ada orang-orang Badui di umat-umat sebelum juga, jemaah. Jadi bukan di kita doang. Ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baduinya orang Arab itu dikenal dengan sebagaimana hadis ini, apa? Al-A'rab. Baduinya orang Arab itu dikenal dengan apa? Al-A'rab, sebagaimana dibahasakan oleh Al-Quran sendiri tadi di At-Taubah 97, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Itu sedikit faedah tentang A'rab. Dan sedikit saya sambahkan sebelum kita lanjut, para sahabat sering kita infokan, sering kita sampaikan, para sahabat itu senang kalau ada orang A'rab, Badui datang ke Nabi SAW wasallam, mau nanya, mau apa, tuh senang orang-orang para sahabat itu. Kunna nafrah idza jaa al-a'rabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu yas'alu anil bawaqi atau anil ajaib. Kami senang dulu kalau ada orang Badui datang ke Nabi, karena pasti nanyanya yang ajib-ajib, yang aneh-aneh gitu. Ya Rasulullah, batu batanya surga pakai apa tuh, bangunannya, bangunan temboknya atau batu bata surga itu dari apa ya Rasulullah? Itu kan ajib-ajib pertanyaan. Itu pertanyaan Badui, jemaah. Wa ma binyatuha, kata dia. Apa bangunannya, dari apa dibangunnya itu surga itu? Tapi ya Nabi karena sudah survei surga dalam perjalanan Mi'raj, sudah tahu gitu kan, pernah lihat langsung, maka beliau mau gak mau harus jawab gitu, cinta. Padahal itu sebenarnya kalau dalam dunia ilmu, pertanyaan yang kurang penting, tidak penting. Yang terpenting bagaimana bisa masuk surga, itu yang lebih urgent. Adapun batu batanya itu urusan belakang ntar, yang penting masuk aja dulu. Cuman karena Rasul tahu dan memang ditanya, ya beliau jawab, dikatakan labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Ada bata dari batu bata, ibarat bahasa kita ya, ada batu bata dari atau hebel, apa istilahnya? Hebel. Ya, batu batanya sudah ada yang dari emas, ada yang dari perak. Cintai Allah Ta'ala. Nah, tapi ya itu gaya dialognya, kadang-kadang enggak tahu peradaban, karena orang pelosok. Kadang manggil Nabi kita bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad. Enggak sopan gitu kan. Kalau yang enggak ngerti pengen hajar aja orang Badui, orang Arab. Ya. Orang Arab Badui maksudnya. Ya. Karena ingat sesuatu dulu orang tua kita rahimahullah, Ustaz Yazid rahimahullah, pernah manggil anak habis kajian. Kemudian ada sedikit inilah tentang dengan istri anak gitu kan. Karena istri kan kadang kalau ngomong kadang agak apa ya, tegas gitu kan. Dianggapnya orang mungkin marah gitu kan. Atau ngomel-ngomel. Nasihati istri antum kata-kata pokoknya. Ini gitu. Ya, sahab-sahab dan seterusnya. Ketika beliau udah kemana-kemana ngomong, ya, beliau nanya, istri antum orang mana sih? Sumatera, Ustaz. Oh, orang Sumatera. Jadi maklum beliau bahwa ya orang Sumatera. Paham maksudnya aja, Pak? Mungkin beliau langsung berubah gitu. Yang tadinya begitu dibilang, oh, orang Sumatera. Tapi beliau, rahimahullah. Ya. Baru, ya, mungkin ada sedikit maklumnya gitu. Tentu tahu kan? Ya, enggak semua sih, tapi ya, jamaah. Jadi, cuman ya, yang tentu paham lah gitu kan. Jadi, orang Badui ya begitu karakternya. Keras ya. Kurang tahu etika biasanya dicintai karena Allah SWT. Karena enggak terdidik memang. Enggak terdidik ya urusan etika mereka. Kemudian ya maka mereka bertanya dalam hadis ini. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Hal tuqabbilu nasibianakum? Kalian mencium anak-anak kecil kalian? Ya. Saya berharap hadis ini tidak hanya jadi bahan kajian antum sama ana di sini terus kosong amal. Kosong praktek. Buat apa? Enggak manfaat. Saya harap yang hadir di sini, yang dengar kajian ini, ya, itu berusaha untuk mengamalkan hadis ini. Enggak mau kita cuma baca, udah hadir, udah dengar, udah pulang, wis kelar itu. Ana berharap hadis ini jadi ilmu dan jadi amal. Ya, mencintai Sunnah Ta'ala. Kita praktekkan. Kita yang ngaji sunnah ini kalau bisa terdepan dalam hal mempraktekkan hadis ini. Ya, mempraktekkan sunnah ini, hadis ini. Jadi, kalian nyium anak-anak kecil kalian enggak gitu? Bocil-bocil, kalian cium kata orang Badui ini. Kata Nabi SAW, naam. Berarti Nabi suka cium anak-anak kecil dari hadis ini.

sopan, santun, penyayang, wahai Umar, tapi kamu kasar, keras, galak, katanya. Itu mama ngaku. Sahabat ngomong kayak gitu kepada Umar radhiyallahu taala. Jadi mereka mempersaksikan bahwa Nabi kita itu sosok orang yang rahim, penyayang, hatta terhadap anak kecil yang mencintai sunnah ta'ala, yang sayang sama anak kecil, ya. Ya. Sebagian orang buru-buru mau cium anak sama ikhwan yang masih bocil-bocil gitu kan. Ya. Tegur aja enggak kadang-kadang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Anak pribadi berusaha untuk mempraktekkan itu jangan mencintai sunnah ta'ala karena anak mikir sesuatu ke depan. Itu akan terngiang-ngiang di hati mereka suatu saat ketika mereka sudah dewasa. Bahkan tidak sedikit dari mereka sekarang sudah kuliah, sudah jadi ustaz bahkan. Ustaz dulu yang nyium anak pas saya masih kecil di masjid ini. Masjid ngomong kayak gitu. Jadi sesuatu yang terkenang. Bisa jadi itu menjadi motivasi buat dia. Untuk jadi anak yang baik. Anak jadi yang mau mengikuti jejak kita mungkin. Walaupun kita enggak punya ilmu lah ibaratnya. Cuman itu akan bisa jadi motivasi. Bahwa aku dicium sama Pak Ustaz katanya. Itu bisa jadi motivasi. Untuk aku mau juga kayak Ustaz. Bisa jadi kan. Ya, jadi motivasi buat mereka gitu. Ya, dan akan terkenang terus gitu kan mencintai. Dan yang paling saya harapkan, kenapa saya berusaha untuk praktekkan itu, yang paling saya harapkan adalah apa? Ketika saya mati nanti, kalau antum yang jenggot-jenggot lupa doa sama saya, siapa tahu mereka ingat doa buat saya. Itu kan. Itu yang saya dambakan mencintai sunnah ta'ala. Makanya kita berusaha untuk mempraktekkan hadis ini. Sebagaimana Nabi jawab, "Na'am," kata Nabi, "Iya, kami nyium anak-anak kecil." Apakah cucunya doang? Lah enggak pastinya semua anak-anak kecil sibian. Wal a'rabu kama na'lamu jami'an jufah. Ya, dan orang-orang Badui sebagaimana yang kita tahu, orang-orang plus Arab Badui itu, ya Arab Badui itu sebagaimana kita tahu rata-rata mereka jufah, kasar, keras. Ya, jangan cintai, kurang tahu peradaban sudah. Ya, wa indahum ghilzah wa shiddah. Ya, عندهم ظلظه وشده ولا سيما رعاه الابل منهم. Ya, mereka itu rata-rata punya karakter keras, kasar, apalagi para pengembala ibil. Apa ibil? Unta. Kemarin kita bahas unta ya. Afala yanzuruna ila ibil kaifa khuliqat. Pengembala untanya lebih-lebih lagi. Mencintai lebih keras lagi orangnya. Ya. Itu. Alah sekarang mereka ru'atul ibil itu yang dulu-dulu pengembala imbi apa pengembala apa pengembala unta, nyeker, miskin, fakir, sekarang mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi dan itu ciri-ciri kiamat. Antara al-hufat al-urata apa al-alata ria asya yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun apa? Bangunan-bangunan tinggi gitu kan. Bahkan kita sudah pernah sampaikan sebagian athar yang masih bisa dipertanggungjawabkan athar tersebut. Ya, bahwasanya kiamat itu enggak tegak sampai kau melihat ya apa? Bangunan-bangunan apa? Menutupi gunung-gunung yang mengelilingi Masjidil Haram, paham maksudnya? Sekarang gunung-gunung yang sekeliling udah nyaris nggak kelihatan, udah banyak apa aja mah bangunan-bangunan. Itu udah mengindikasikan kiamat semakin dekat. Mari kita perbaiki diri, jemaah cintai sunnah ta'ala. Kemudian fa inna 'indahum min al-ghilzati wasyiddati ma yaj'alu qulubahum kal hijarah, kata Syekh. Ya sih orang Arab juga kan lebih tahu lah gitu kan, ya. Jadi maka di sisi mereka ada sifat ghilzah keras, kasar, bengis gitu kan, ya yang menjadikan yang sifat tersebut menjadikan hati-hati mereka itu kal hijarah seperti batu, keras, kasar, membatu sehingga kalau kafir apalagi gitu udah kafir nifak itu kacau lebih parah gitu dibandingkan kafir-kafir dan munafik-munafiknya apa perkotaan gitu kan. Nasallallahu alafiyah, kita mohon kepada Allah penjagaan, keselamatan. Qalu inna lasna nuqabbilu sibyanana. Mereka bilang orang-orang Badui ini,

0: Kalau kami mah nggak ada yang nyium-nyium anak-anak kecil. Kalangan kami nggak cium. Gak ada cium-cium anak kecil tuh, nggak ada. Antum sekarang mau ngikutin manhatnya Nabi, para sahabat, atau manhatnya Badui nih? Jawab. Ya. Kalau manhatnya Badui ya nggak nyium anak kecil gitu kan. Antum ya. Tinggal pilih aja gitu kan. Ngikutin jejak siapa nih? Ngikutin Badui yang dibilang hati-hati mereka seperti seperti batu oleh Syekh di sini. Ya, seperti batu, keras memang yang mencintai sunnah ta'ala. Enggak ada cium-cium bocah itu, enggak ada. Ya. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, berkata nabi kita, bersabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Aw amliku in kana Allah ya naz'a min qulubikum ar-rahmah?" Kata nabi. Yani la amliku lakum syai'an idza naz'a Allah ar-rahmah min qulubikum. Ya. Maksud ucapan beliau bahwasanya apa? Aku enggak memiliki sesuatu pun bagi kalian, ya. Ya. Apabila Allah sampai apa jemaah mencabut rasa kasih sayang, empati, kesianan dalam dari hati kalian. Aku enggak bisa menolong, maksudnya aku enggak bisa berbuat apa-apa. Takutnya nanti dengan karakter kalian yang buruk seperti itu, Allah cabut sama sekali itu apa? Rasa rahmah, kasih sayang, empati, kelembutan dari hati kalian. Sudah. Udah kayak batu semua sudah. Waliyadzubillah. Ya. Aku enggak bisa berbuat apa-apa, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa apa aku kalau bahasa kita ya? Bisa apa aku kalau seandainya Allah cabut rahmat dari hati-hati kalian? Makanya ketika Abdurrahman bin Auf ya heran radhiyallahu an kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menangis karena meninggal siapa? Putra beliau, siapa? Ibrahim. Ya. Kok menangis ya Rasulullah? Ya, masa gini aja nangis kok Rasul, Nabi Allah gitu. Dia anggapnya enggak pantas kali ya. Seorang nabi nangisin bocil meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya ini adalah rahmat, kasih sayang yang Allah letakkan di hati seorang di antara kita. Ya. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak tahulah terbuat dari apa hati seseorang ketika melihat ada kerabatnya meninggal atau siapa meninggal, terus enggak ada sedikit pun dalam hati ternyuh ya, apa sedih, kesian, bahkan mungkin setetes dua tetes air mata jatuh. Itu dari apa hati jangan cintai sunnah ta'ala? Kok bisa sekasar itu, sekeras itu? Kok enggak nangis? Hatta meninggal bapak ibunya enggak nangis gitu. Itu ajib cintai sunnah. Dari apa hatinya orang? Ya. Kata iman yang saya cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ya. Ya'ni la amliku lakum syai'an idza naza'a Allahu ar-rahmata min qulubikum. Aku enggak memiliki apapun, enggak berkuasa apapun apabila Allah sampai mencabut dari hati-hati kalian apa? Rahmat, ya. Rasa rahmah, kasih sayang. Wa fi hadha dalilun 'ala ya taqbilis sibyan syafaqatan 'alaihim wa riqqatan lahum wa rahmatan bihim. Maka dalam hadis ini ada dalil, ada bukti, ya, dalil atas bagi kita atas bahwasanya dianjurkannya kita untuk apa jemaah? Mencium anak-anak kecil. Mari kita amalkan jemaah. Mari kita amalkan. Ya, sebagai bentuk syafaqatan alaihim, sebagai bentuk belas kasihan kita kepada mereka. Namanya anak kecil kan lemah ya. Ya, lemah, ya, lucu, kesian, perlu dikasih sayang. Maksudnya dikasihani. Apalagi ada antum nemu anak kecil nangis, dia jangan cuek doang. Kesian lagi butuh. Ya. Antum nemu anak siapa mungkin nangis, jangan cuek aja lewat. Di ulos, kenapa, Dek? Nangis kenapa, Dek? Dan seterusnya gitu. Apa? Siapa yang pukul? Apa? Insyaallah dia senang tuh. Itu ya ibaratnya mengobati kesedihan dia ketika ada yang ngelus dia dan seterusnya. Apalagi dia anak yatim gitu. Allahu Akbar. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Pokoknya berusahalah kita jangan jadi orang yang ghilzah, ya, keras, kasar yang mencintai, susah tersentuh, susah kasihanan sama orang gitu kan. Ya. Pokoknya jufa' ya. Pokoknya susah untuk empatian sama orang, kesianan sama orang tuh. Ya, kita buang ya apa namanya karakter yang tidak baik seperti itu jemaah. Itu karakter badui ya, Arab gitu kan. Kemudian wa fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala qad anzala fi qalbil insan ar-rahmata ya Wa idza anzalallahu fi qalbil insan ar-rahmata fa innahu yarhamu ghairahu. Dan dalam hadis ini juga ada dalil bahwasanya Allah telah menurunkan dalam hati manusia itu rahmah, ya. Kasih sayang, ya. Kesianan, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Dan apabila Allah telah menurunkan dalam hati seorang hamba rahmah, maka dia akan merahmati orang lain. Dia akan kasihan, sayang sama orang lain. Ya. Wa idza rahima ghairahu rahimahu Allah azza wa jalla. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Apabila dia merahmati, menyayangi orang lain, maka Allah pasti akan menyayangi dia. Ya. Pasti Allah akan menyayangi dia. Kama fil hadithi thani. Ya, hadits Aisyah sebagaimana di hadis yang kedua, yaitu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang sudah kita baca, man la yarhamin nas la yarhamhullah, muttafaqun alaih. Siapa yang tidak sayang sama manusia, maka Allah juga tidak akan sayang sama dia. Allah enggak akan merahmati dia. Apalagi antum yang katanya ya berafiliasi kepada sunnah, mengaku ahlus sunnah, maka telah berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam ucapan beliau yang sangat masyhur, ahlus sunnati a'rafun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq, kama qala rahimahullah ta'ala. Ahlus sunnah itu paling ngerti, paling tahu tentang kebenaran, dan dia paling sayang sama manusia. Jangan makin pinter, makin tahu ilmu, makin luas pengetahuannya, makin kasar sama manusia. Makin tidak baik dalam bermuamalah, berinteraksi kepada manusia. Hari ini tadi pagi kita sedang bahas bersama ummahat adab penuntut ilmu dengan tetangga dan masyarakat. Ya. Gimana adab-adabnya? Antum bisa baca di kitab Panduan Menuntut Ilmu, buah karya orang tua kita, Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah perlindungan. Alladhi la yarhamun nasa la yarhamuhullah Azza wa Jalla. Orang yang dia tidak sayang sama manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Tidak akan disayang oleh Allah. Wal muradu bin nasi, dan yang dimaksud dengan nas di sini manusia dalam ungkapan hadis tersebut adalah an-nasul ladzina hum ahlun lirrahmah. Yaitu manusia yang memang mereka berhak untuk dikasihani, untuk dirahmati, disayangi. Memang ahlinya kasih sayang kita untuk ya berlabuh di dia, ibaratnya jemaah. Maksudnya memang dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita, rahmat kita gitu kan. Itu maksudnya ahlun lirrahmah. Siapa contohnya yang mereka berhak untuk mendapatkan rahmah kita, kasih sayang kita? Yaitu siapa? Kal mu'minin. Seperti orang-orang beriman. Hendaknya kita berkasih sayang dengan orang-orang beriman. Jemaah cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hendaknya kita berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Ya. Ya. Kemudian, ya, kata beliau, sampai mana tadi? Kok saya lupa, saya baca di mana tadi? Sebentar. Oh iya, ini dia. Mohon maaf jemaah. Siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan rahmat kita, kasihan, belas kasihan kita? Wa ahli dhimmah. Ya. Ahli dhimmah, ya. Ya, yang dikenal dengan kafir dhimmi, ya, dalam Islam. Orang-orang yang mereka tinggal di negeri Islam, ya. Ya, dan sudah dijamin keamanannya, ya, yang mencintai, ya, karena mereka mematuhi aturan Islam, yaitu bayar jizyah, bayar upeti yang mencintai. Itu kita harus kasihan sama mereka. Jangan malah kayak pelakuan orang-orang ya takfiriin, orang-orang ya khawarij, malah dibom. Itu bahasa mereka jihad, padahal bahasa Nabi pembunuhan. Hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih ya urfal jannah ay raihatul jannah ya wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama. Siapa yang membunuh kafir yang sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin, ya, sudah ada jaminan keamanan, dia masuk ke negeri kita dengan visa, sudah dijamin berarti itu. Sudah jamin enggak? ini harus dipegang nih, ya. Jangan syariat-syariat yang lain, syariat ini tidak kita pegang, gitu kan? Ya, semua syariat yang datang dari Nabi kita, kita pegang mencintai. Ya, maka apa aja mencintai Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membunuh kafir mu'ahad, kata Nabi, bukan kata saya, dia terancam tidak akan mencium aroma surga. Padahal bau surga, aroma surga itu bisa dicium, kata Nabi, dari perjalanan berapa? 40 tahun perjalanan. Hati-hati cuma. Ya. Ya, kalau mereka melakukan kasus apa buat ulah di negeri kita, ya nanti kan pemerintah yang punya kewajiban untuk apa? Ya, mengurusnya gitu kan. Ya. Dalam banyak kasus di negeri kita ini manusia banyak main hakim sendiri. Ya tidak. Belum lama viral anak-anak perempuan nangis bapaknya dikeroyok massa meninggal gara-gara maling ayam. Yang maling uang rakyat triliunan mungkin jalan-jalan slow aja gitu. Saya enggak heran dengan itu semua. Orang-orang jahiliyah itu punya karakter. Idza saraqa fihi mudhaif aqamu alaihi alhad wa idza saraqa fihi musyarif ya apa tarakuh. Orang jahiliyah itu punya karakter kalau yang nyolong orang-orang apa? Orang-orang kecil, orang-orang sipil rendahan itu ditegakkan apa? Orang-orang lemah gitu ditegakkan had. Tapi kalau apa? Kalau yang nyolong orang punya kedudukan, punya nama, punya orang kaya atau apa, itu enggak ditegakkan hukum. Itu jahiliyah yang mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya karakter seperti itu. Ya, wa man syabahahum, dan siapa yang semisal dengan mereka gitu kan, ya. Yang memang punya hak, ya mereka berhak untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari kita. Wa ammal kufarul harbiyun, adapun kafir harbi, ya, yang mereka memerangi kaum muslimin, ya, kita sayang sama mereka? Rahmat sama mereka? Enggak boleh. Enggak boleh. Mereka bukan ahlinya. Mereka bukan enggak punya hak untuk kita kasihan sama mereka. Mau mereka jemaah sama orang Islam enggak kasihan. Ya, enggak kasihan sama orang Islam. Ada yang kasihan sama Yahudi-Yahudi di sana di Palestina itu kalau mereka dibom apa terus antum kasihan gitu. Ya, ini kebalik-kebalik, ya. Menyelisih ayat. Orang beriman yang bersama Rasul itu apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhamau bainahum. Sama orang kafir syidda, keras, ya. Tapi sama orang Islam apa? Sayang, yang mencintai kan Allah Subhanahu. Hadis ini ada ayatnya di sini dibawa oleh Syekh di sini yang mencintai semata. Jadi mereka fa innahum la yurhamun, kalau mereka enggak berhak untuk dikasihanin, dirahmatin gitu kan. Bal yuqtalun, bahkan mereka dibunuh orang-orang kafir harbi itu. Wong kita aja kaum muslim ini mereka bunuh gitu cintai. Ya, karena Allah Ta'ala qad wasafa qala fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi, dikarenakan Allah Jalla wa'ala telah berfirman dalam mensifati Nabi dan para sahabat di surat Al-Fatih ayat 29, asyidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum, keras terhadap orang kafir dan sayang terhadap sesama mereka, ruhama bainahum, sesama mereka saling berkasih sayang. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jal, jadi itu sifat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka keras terhadap orang kafir. Kafir apa tadi? Harbi maksudnya. Tapi sayang sesama mereka, ya. Kita berusaha terus sama kaum muslimin secara umum, apalagi sama ikhwan, hendaknya kita saling berkasih sayang, ya. Tumbuhkan mahabbah di tengah-tengah kita, jemaah cintai sunnatul wud di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian wa qala ta'ala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqin. Ini kafir-kafir harbi ini nih, ya. Allah katakan kepada nabi kita, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghludh alaihim, ya, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, ya, jihadilah, ya, perangilah, jihadlah kepada orang-orang, apa maksudnya, jihadilah orang-orang kufar itu, kafir-kafir harbi itu, wal munafiqin, dan juga orang-orang munafik, waghludh alaihim, dan berlaku apa? Ghildhah kepada mereka, keras kepada mereka. Itu perintah Quran, jemaah. Kalau kafir-kafir harbi, munafik, keras kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka nanti di akhirat maksudnya itu jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dzakarallahu taala hadhihi al-ayah fi suratayn min al-Qur'anil Karim bi hadzal lafzi nafsihi. Allah menyebutkan ayat ini di dalam dua surat dalam Al-Qur'anul Karim dengan lafal ini, lafal yang sama. Ya. Yang pertama di surat At-Taubah ayat 73 dan yang kedua di surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Jadi Allah katakan, firmankan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah sebutkan dua ayat dengan lafal yang sama itu di dua surat yang berbeda. Yang satu di mana? Taubah ayat 73, dan yang satunya lagi di At-Tahrim ayat yang ke-9. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman menunjukkan sama orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, kita enggak boleh ada rahmat-rahmatan, kasihan-kasihanan. Ya. Mereka dibombardir ibaratnya oleh negeri Islam, ibaratnya oh syukurin ya. Kita senang malah. Jangan malah kasihan gitu kan. Ya, mereka aja enggak belas kasihan, lihat saudara-saudara kita di Palestina mereka apain? Di Gaza dan yang lainnya. Ya. Allah katakan, wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih. Ya. Dan tidaklah mereka menginjak ya suatu tempat ya yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, ya. Tidaklah mereka menginjak satu tempat yang membangkitkan amarah ya orang-orang kafir, dan tidaklah mereka, kata Allah Azza wa Jalla, menimpakan sesuatu bencana kepada musuh-musuh, ya. Maksudnya di kalangan orang kafir tersebut, kafir harfi tersebut, kecuali itu semua dicatat sebagai amal soleh, ya. Bukan malah perkara yang tercela gitu kan. Kok enggak kasihan sih? Kok menimpakan apa? Ya. Kok menimpakan satu bencana bencana, kesusahan, ya, kebinasaan kepada mereka gitu. Jadi orang Islam ada yang kasihan mungkin sama mereka itu, enggak kayak gitu. Ya, malah membuat kesusahan buat orang-orang kafir harbi, itu adalah apa? Amalun saleh, kata Allah Azza wa Jalla. Dihitung sebagai amal saleh. Jangan pula ada orang Islam kesian, gitu kan? Sama mereka. Wong mereka aja enggak kasihan sama kaum muslimin. Ya. Yeah. Jadi, apapun yang membuat susah mereka, kita lakukan, pasukan kaum muslimin misalnya membuat mereka repot, susah, ya. Ya, hancur dan seterusnya. Itu malah amal soleh yang mencintai, ya. Karena memang kita disuruh untuk kafir-kafir harbi yang memerangi kaum muslimin ini, hendaknya mereka apa, ya, dikerasi, asyidda, keras terhadap mereka, jihadi mereka, bantai mereka yang mencintai kesenangan. Oh, mereka juga bantai kita, kaum muslimin ibaratnya, ya. Itu semua tidaklah melainkan dicatat di sisi Allah menjadi sebuah amalun salih. Di At-Taubah ayat 120 Allah firmankan seperti itu. Wa kadzalika aidan rahmatud dawab wal bahaim fa innaha min alamati rahmatillahi azza wa jalla. Subhanallah jemaah. Kasih sayang tersebut tidak hanya dibatasi dalam syariat, hanya terbatas kepada sesama manusia saja. Enggak. Merembet kasih sayang ini sampai pun kepada apa? Kepada kepada ad-dawab wal bahaim, yaitu binatang ternak, binatang melata yang mencintai. So, harus kesian kita. Sampai kepada binatang, jemaah. Sampai pun kepada apa? Sampai pun pada serangga ibaratnya yang mencintai sunnah. Nabi pernah mengibaratkan diri beliau saking sayangnya sama umat beliau. Tidak mau kalau ada umatnya yang masuk neraka gitu kan, dia mencintai. Tapi ya umatnya enggak mau diajak ke surga sebagian gitu yang mencintai. Beliau ibaratkan diri beliau seperti orang yang membakar api, ya. Kemudian apa? Ketika api dibakar, api kan ya bercahaya kan, yang namanya api ya menimbulkan cahaya. Maka datanglah apa kata beliau? Serangga, belalang, serangga. Ya, antum pernah enggak di kampung bakar api, di sawah terutama? Itu kemudian apa? Serangga-serangga pada datang, ya enggak? Yang ngumpul, ya. Dia kira itu cahaya yang menakjubkan dia, gitu. Ternyata itu adalah kebinasaan yang mencintai senata, ya. Maka apa jemaah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menggusah. Diusir, digusah-gusah gitu. Serangga tersebut. Ini beliau sedang mengumpamakan diri beliau bagaimana sayangnya beliau terhadap umatnya. Ya. Ya. Maka apa? Diusir-usir itu serangga tersebut supaya enggak jatuh ke api. Begitu pula perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai sunatar agar umatnya enggak masuk neraka sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang ya umatnya baik laki maupun perempuan, sebagian umatnya yang diajak ke surga malah dia kayak milih jalan ke neraka dengan dia tidak mentaati aturan-aturan dan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ibu-ibu di belakang misalnya, sebagian wanita naudzubillah ya, tadinya mungkin dia pakai hijab syar'i menutup diri, tapi dengan terpengaruh, terkontaminasi oleh lingkungan, pergaulan, akhirnya banyak yang sampai apa? Dan itu terjadi enggak jemaah? Dia lepas. Yang tadinya dia dekat dengan surga, dengan dia berhijab syar'i ketika keluar rumah. Tapi karena sebab tertentu, akhirnya apa? Ya, dia lepas hijab tersebut. Kalau anak pribadi mengibaratkan perempuan seperti ini, na'udzubillah ya, takutnya ya, perempuan ini ibarat jagung jemaah. Jagung tadinya tertutup enggak? Anda pernah beli jagung enggak, bakar jagung? Pernah bakar jagung? Kasihan sekali kalau enggak pernah bakar jagung. Pernah baca jawab? Perempuan yang tadinya menutup diri, hijab syar'i menutup diri, kemudian dia buka, memperlihatkan auratnya dan seluruhnya, itu bak jagung kalau saya boleh ibaratkan. Jagung begitu tadinya begitu diambil, oh masuk tertutup, bercadar dia. Ibaratnya jagung. Ya. Jangan lihat jenggotnya ya, jagungnya ya. Maksudnya dia tertutup jemaah. Kemudian setelah itu ketika mau dikonsumsi, jagung diapain jemaah? Sah. Buka. Ibarat perempuan yang tadinya menutup diri, kemudian apa? Kemudian dia buka hijabnya. Setelah itu, setelah jagung dibuka, cuma dipandang-pandang doang. Diapain biasanya? Lok, taruh di mana? Taruh di api. Ini yang kita khawatirkan, yang mencintai. Kasiyatun, ariyatun, ya, ya, ru'usunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Diancam, la yadkhulnal jannah, wa la yajidna rihaha. Ya. Wanita-wanita berpakaian, tapi tidak, apa, tapi telanjang gitu kan. Ya. Pala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma surga. Takutnya begitu aja mencintai sunata. Panas katanya dia ya. Menutup diri apalagi di Jakarta panas katanya. Bilang neraka lebih panas. Ya. Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan kepada mereka Muhammad, neraka jahannam itu lebih panas gitu. Banyak kan yang beralasan panas katanya. Ya kan? Ya. Sallallahu alaihi wa kembali kita baca sedikit lagi. Jadi kasih sayang itu, rahmat kesian itu hatta kepada binatang. Bukan berarti saya orang yang paling penyayang atau lebih penyayang dibandingkan antum, enggak jemaah. Cuman saya mencerita satu hal yang agak ini. Kemarin tuh anak pas mau pulang dari hari saya mau balik dari kampung dari Lombok ke Jakarta, hari saya udah panasin mobil apa segala. Itu apa ada anaknya sepupu ana. Itu enggak tahu nemu anak burung gereja, burung masjid atau burung gereja ya. Burung gereja bahasa kita ya, burung. Itu di kasihan udah mau mati gitu. Ya, bocil megang burung mana ngerti ngasih makannya gimana. Ya, anak pengalaman memang kecil dari miara burung, suka jinakin burung dari kecil. Burung pentet dulu, ya. Saya jinakin. Burung kekep babi, saya hafal burung-burung itu jemaah. Apalagi elang-elangan, antum tantangan tentang elang-elangan saya insyaallah lebih paham. Ya. Jadi alap-alap, elang dan seterusnya. Yang kerjaan kita dari kecil memang kayak gitu gitu. Ya di kampung ya apa ngapain lagi gitu kan kita. Mainannya ya jinakin burung gitu. Mana kalau pulang dari sekolah dulu SD itu dari pohon asem tuh, nyambut saya pulang sekolah. Udah pada jinak semua minta makan. Ya. Pentet itu. Sekarang sudah hampir punah di kampung saya karena apa? Karena bernilai ekonomis, ada harganya. Bagus suaranya bisa meniru segala suara. Ya. Atas suara ibu-ibu minta duit juga bisa ditiru mungkin itu burung pentet itu. Bercanda aja mah. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Maka apa? Saya kesian. Pak D boleh minta enggak ininya? Maksudnya boleh minta ininya enggak? Apa? Burungnya. Enggak mau awalnya. Ya enggak mau sayang gitu. Tapi pasti kalau dia pegang terus pasti akan mati. Enggak makan. Enggak ngerti. Maka Pak, saya minta kasih Pak De. Akhirnya dikasih gitu, ya. Ya sudah, Pak ambilin beras, Bu ada beras. Ibu sambung saya, Bu minta beras. Saya kunyah beras itu krek krek krek krek krek. Gitu. Ya, begitu kita kalau mau ngimpanin burung anak burung dulu jemaah yang apa namanya makannya dari biji-bijian gitu. Beras kita kunyah, ya udah kayak bubur gitu kan. Kita lepeh, kemudian pakai kulit jagung. Tahu kulit jagung? Ya masa nggak tahu kulit jagung? Kulit jagung kita ini belah sedikit, terus cowel pakai itu. Cicit-cicit gitu. Akhirnya sehat dia. Saya pikir kayaknya Hana harus bawa ke Jakarta ini. Ya, saya mau bawa ke Jakarta. Cuman Hana mikir di kapal kayaknya nggak boleh gitu kan. Dan dia bunyi terus kan, udah sehat, udah bisa terbang dia malah, kan terbang pendek lagi. Ana mikir ini kalau sampai apa tak bawa ke kapal, cik cik cik cik cik berisik, ya pasti penjaga nanti kedetek gitu, ketahu gitu, ketahuan gitu kan. Akhirnya saya bilang sama apa namanya, ada sepupu juga gitu kan, tolong dirawat burungnya sampai dia gede, nanti kalau udah gede dilepas saja gitu, saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan dia masih hidup sekarang gitu kan, ya cintai semua ta'ala. Fa'ala kulli hal, kita disuruh untuk rahmah hatta kepada apa, binatang yang mencintai semua ta'ala, ya li'annahu idha raqqa qalbul mar'i rahima kulla syai', ya dhi ruh, ya karena seorang apabila hatinya lembut, ya seorang hatinya lembut, dia akan merahmati, menyayangi segala sesuatu. Pokoknya yang bernyawa dia akan kasihanan, gitu kan. Wa idza rahima kulla syai'in dzi ruhin rahimahullah. Ya. Buah manisnya adalah apa? Ketika dia menyayangi segala sesuatu yang memiliki ruh bernyawa gitu, dia akan dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai Nabi pernah ditanya, "Qil ya Rasulullah, alana fil bahaimi ajrun?" Ya Rasulullah, emang kita dapat pahala kalau kita sayang kasihan sama binatang gitu kan? Emang kita dapat pahala ya Rasulullah? Qala, "Na'am," kata Nabi. Iya, kata Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, ya, "Fi kulli dzati kabidin ratbah ajrun," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap makhluk yang bernyawa, yang mempunyai hati yang basah atau hidup maksudnya, terdapat pahala jika kita berbuat baik kepadanya, sayang, kesianan kepadanya. Dapat pahala loh cuma. Bukan hanya kepada sesama manusia. Hatta bahim, hatta ya, dawab, binatang ternak atau apa maksud binatang melata, kemudian burung-burungan dan seterusnya. Bahkan mungkin serangga bahkan. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang jadi muskilah kalau sebagian manusia lebay, berlebihan. Ini kita akhiri dengan yang kajian kita. Kita kasih tanda sampai di sini. Nanti kita baca insya Allah berikutnya. Kita akhiri dengan satu faidah bahwa sebagian manusia lebay, berlebihan dalam sayangnya terhadap binatang mungkin ya. Atau burung atau kucing kah binatang kah. Misal apa contohnya mungkin. Bu, ya. Berlebihan ya. Berlebihannya sampai apa jemaah? Sedih berlarut-larut apabila binatang itu mati, kesayangannya mati. Ya. Apa istilahnya itu? Orang yang jadi babunya kucing apa istilahnya itu? Atau binatang piaraan itu apa namanya? Bali Anabul, apa kepanjangannya apa itu? Anak ada panjangannya nggak anabul itu? Itu apa tuh? Anabul itu artinya apa? Pokoknya piaraan kan? Itu istilah aja kan anabul itu ya? Ada panjangannya nggak itu, Jem? Nggak ada ya? Udah nggak penting juga, nggak apa-apa. Ya? Ya? Jadi ada yang berlebihan ketika kucingnya mati. Ya Allah, kalau bisa di 7 hariin dah. 7 malam, deng. Ya? Kalau di kampungannya 9 gitu. Ya? Kalau bisa ditahlilin lah sama dia gitu ibaratnya. Lebay, sedih, berlarut-larut. Enggak kayak gitu. Enggak boleh. Ya, mencintai. Berlarut-larut, ya, sedih. Gara-gara binatangnya mati. Biasa aja. Anak pas kucing anak yang masih, ya, apa istilahnya itu? Masih ya, kitten istilahnya, yang kucing kecil ya. Kalau maksudnya itu kan rentan mati, Jema. Ya, kan cakep gitu kan. Sayang, kasihan, sedih-sedih, cuman enggak harus lebay, enggak bisa tidur, aduh mikirin kitten gitu. Ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Itu berlebihan, enggak boleh, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punya kucing misalnya, bahkan sampai ada yang ya Allah, kumpulkan aku di surga bersama kucingku. Ya elah, lebay. Ya. Ada enggak kayak gitu, jemaah? Bisa jadi gitu, ya. Ya. Kita katakan, Mas, Mbak, enggak ada binatang masuk surga. Sampai yang dibilang apa? Kitmir katanya, anjing Ashabul Kahfi katanya masuk surga. Dari mana dalilnya? Enggak ada binatang masuk surga, enggak ada masuk neraka juga, enggak ada binatang masuk surga, masuk neraka, enggak ada. Mereka nanti begitu diselesai dihisab ya antara sesama binatangnya, maka akan dikatakan kepada binatang, kuni turaba, jadilah tanah. Menurut sebagian ulama tafsir, di saat binatang-binatang itu berubah kembali menjadi tanah, maka orang-orang kafir berharap kalau seandainya mereka seperti binatang, menjadi tanah saja, enggak ada surga, enggak ada neraka. Ya. Apa kata Allah? Ya. Yauma. Di akhir tabarak, akhir al-mur. Ya. Apa di akhirnya itu? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sebelumnya apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia berharap kalau seandainya dia jadi tanah, ya mencintai. Enggak ada surga, enggak ada neraka, tapi enggak bisa. Ya. Kata iman mencintai sunata. Kemudian, ya, sedikit lagi. Jadi yang namanya binatang enggak ada yang masuk surga, enggak ada yang masuk neraka, ya. Jadi kita ditahdir juga oleh Nabi, diwanti-wanti jangan berlebihan hatta terhadap sama manusia. Gitu kan? Enggak boleh kita berlebihan mencintai orang yang kita cintai berlebih-lebihan. Ya. Sehingga kalau dia enggak ada, hidup terasa hampa katanya, bahasa-bahasa, ya. Lebay gitu kan. Ya. Jadi berlebihan mencintai manusia saja, orang yang kita kasihi saja, berlebihan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berlebihan menyayangi apa binatang sampai ngarep dikumpulin sama binatangnya di surga? Ya sedih berlebihan dan seterusnya berlarut-larut. Jangan mencintai Subhanahu wa taala. Sayang, kesian, tapi jangan berlebihan. Ya sama manusia saja nggak boleh berlebihan. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, ya. Mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka, ya, ay baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa, ya, an yakuna habibaka yawman ma. Ya, cintailah orang yang kau cintai itu sewajarnya saja. Bisa jadi orang yang kau cintai tersebut suatu saat malah menjadi apa, orang yang paling kau benci, dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Bisa jadi orang kau benci itu jadi orang yang kau sebaliknya, jadi orang yang kau cintai. Maka sayang kasihan sama binatang dituntut, jemaah, ya, tapi kita juga jangan berlebihan, ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya. Beliau sosok nabi yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Burung-burung masuk enggak dalam kategori alamin? Masuk. Berarti bukan hanya kepada manusia saja Nabi kita rahmatan, gitu kan. Hatta alamin masuk di dalamnya apa? Hewan, binatang, burung. Ya. Antum ingat pemuda yang diomelin sama Nabi, ditegur sama Nabi gara-gara apa? Tidak kasih makan ontanya sampai ontanya nangis ngeluh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan dibebani beban ya pikul beban yang sangat berat mencintai sampai ngeluh ya nangis itu onta sampai diusap sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menenangkan onta tersebut. Subhanallah. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Ahmad Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ini ya, tidak ada lagi terakhir benar-benar terakhir. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, fi safarin, kami pernah dalam satu safar perjalanan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat antum, ana yakin di antara yang hadir di sini ada yang miara burung. Ya kan? Pasti ada yang miara burung. Saya enggak akan minta angkat tangan ya. Tapi pasti di antara yang hadir di sini ada yang miara burung. Awas, urusan kasih makan dan minum burung antum bahaya. Bisa jadi sebab azab kalau kita zalim kepada mereka. Bapak saya di kampung ada punya apa perkutut sama terkukur gitu. Saya selalu ingetin, inget Pak, udah dikasih apa belum tuh ininya, maksudnya empannya gitu kan. Jangan sampai enggak dikasih empan, minuman gitu kan. Kesian, ya. Gitu. Namanya orang kampung jemaah, namanya di kampung ya. Biasanya enggak jauh dari burung gitu kan. Pak. Maka kami pernah dalam satu perjalanan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatin. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi dalam rangka mau qadha hajat gitu ya. Entah baul, pipis maupun mungkin ghaid atau mungkin buang hajat besar gitu kan. Beliau pergi sallallahu alaihi wasallam. Faraina humaratan ma'aha ya farkhan. Maka kami melihat humarah. Humarah itu burung kecil jemaah ya, mungkin semi-semi pipit lah mungkin ya, burung-burung kecil lah. Humarah. Kami lihat burung kecil bersamanya apa? Farkhan. Apa namanya? Anaknya ada dua. Farkh itu bayinya burung. Yang masih nyit. Ya kan? Cintai sultan. Itu yang paling rentan untuk jinak itu farkh. Kalau udah dewasa, susah jinaknya jemaah. Kalau farakh alias lolohan istilahnya ya, itu rentan apa? Gampang untuk jinak yang mencintai sunota. Antum sering lihat ada orang naik motor kemana-mana diikuti jalak kebo, jalak bali. Dapat jinak, itu pasti dari lolohan biasanya yang mencintai. Ilmu menjinakkan, antum tanya anak-anak paham insya Allah jemaah. Bahkan yang sudah agak dewasa ada caranya supaya dia jinak gitu kan. Pengalaman masa kecil. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya fa akhadha farkhaiha ya maka fa akhadna farkhaiha, maksudnya kami ngambil bayinya anak kecil kan, namanya sahabat juga ya, mungkin lucu anak burung gitu kan, lucu ini diambil anak burungnya, mencintai dipegang diambil anak burungnya, kata Abdullah bin Mas'ud ceritain mencintai Subhanahu wa taala. Kami ambil anak burung tersebut, ya. Faja'at ta'rishu, ya. Maka emaknya datang, ta'rish itu terbang. Maksudnya, antum pernah enggak mau ngambil anak burung misalnya atau manjat pohon yang di situ ternyata ada sarang burung. Emaknya ngapain? Ya, cocok on induk maupun jantan yang ngapain itu? Sat. Ya. Nyamber dia jangan cintai senota. Apalagi burung kekep babi itu, ya. Mau diambil sarangnya, anaknya itu, Ya. Maka apa? Dia ta'rish, maknya datang gitu. Dia terbang di atas ya, sahabat yang megang anaknya itu, lolohannya itu dipegang. Mencintai senota. Apa? Dia nyamber lah gitu, panik gitu kan. Insya Allah ya, seekor burung saja sayang sama anaknya. Orang Syiah enggak sayang sama anaknya. Buktinya apa? Kalau Asyuraan disayat-sayat anaknya pakai pisau dengan alasan meratapi meninggalnya Husain, ya. Burung aja sayang sama anaknya, ya. Ketek aja sayang sama anaknya, enggak ada ketek ini nyayat-nyayat anaknya tuh. Ini manusia kadang-kadang kasih akal tapi Allah musta'an. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah kelar dari hajat, Nabi datang gitu. Datang beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, "Man faja'a hadhihi biwaladiha?" Siapa yang bikin panik? Siapa yang bikin resah ini induk burung ya, dengan sebab dia pegang anaknya, ambil anaknya? Siapa? Ya. Berarti Nabi di sini mengingkari gitu. Jangan diganggu burung ini dengan diambil anaknya dan seterusnya. Mencintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking kasihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini karena anaknya diambil masih kecil, masih butuh diloloh mamanya dan seterusnya gitu kan. Ya. Maka apa? Dia nyamber-nyamber, panik dia. Ya. Coba Nabi kita luar biasa jemaah. Ada induk burung panik karena anaknya diambil saja, Nabi enggak bisa gitu, enggak bisa banget. Ya. Disuruh untuk dibalikkan gitu kan ke sarangnya gitu, mencintai sama anak burung tersebut, ya. Bagaimana manusia? Kasusnya kita sudah ceritakan. Nanti akan ada pembahasannya di sini juga. Yaitu kasus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tadinya mau manjangin sholat, ya enggak? Mau dipanjangin. Begitu dengar anak kecil nangis, beliau apa? Ya. Beliau ringkas sholatnya, bayangkan. Karena takut emaknya apa jemaah? Enggak nyaman, panik. Ya, enggak nyaman. Itu burung bagaimana manusia. Makanya beliau ringkas sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bikin panik ini? Induk burung, ya. Karena ngambil anaknya, ya. Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rudduha ay ruddu waladaha, balikin anaknya subhanallah. Ruddu waladaha ilaiha, ya, balikkan anaknya gitu kan, supaya dia enggak panik lagi imannya. Sebegitu sayangnya Nabi kita hanta sama burung, lu bayangkan ya. Ini cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya. Wara'a ya qaryatan namlin, lanjutannya, dan beliau pernah melihat apa qaryatan namlin, kampungnya namel, apa namel? Semut, maksudnya sarang semut, ya. Qad harraqnaha, yang sarang semut itu kami telah bakar. Kami bakar. Sahabat bakar sarang semut, mencintai. Faqal, maka Nabi kita bersabda, "Man harraqa hadhi?" Siapa yang membakar sarang semut ini? Nah, ini para pemburu telur apa namanya yang panas, yang di pohon-pohon itu, semut yang merah-merah itu, rang-rang, pemburu telur rang-rang buat mancing dan juga buat empan burung. Ada yang dia sadis caranya jemaah, diapain? Dibakar, diambil ya, pakai, ada kan alatnya itu, pakai itu. Dia setelah itu apa, kan induknya banyak tuh, setelah itu apa jemaah? Bakar api, apa kayak apa, dibakar induknya. Oh, nggak boleh. Banyak terjadi nggak itu? Ya nggak ngaji itu, berarti nggak paham dia yang melakukan itu. Dan tidak menutup kemungkinan antum pernah ada yang melakukan itu dulu, mencintai sementara sebelum paham gitu kan. Siapa yang bakar ini rumah semut gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Qulna nahnu, oh kami ya Rasulullah yang bakar gitu kan. Ya. Kami yang bakar. Qal innahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sesungguhnya enggak boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini bentuk pengingkaran siapa juga dulu? Abdullah bin Abbas kepada apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib ketika beliau membakar orang-orang Sabaiyah yang mengatakan antal ilah, engkau lah Tuhan wahai Ali. Ya, kalap Ali dibilang Tuhan, dibikinin lubang, kendak, taruh kayu bakar, dibakar di situ. Pengikut-pengikut Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang mengaku Islam, dianya kabur ke Kurkista. Yang cintai, enggak berhasil dibakar gitu. Maka Ibnu Abbas ya mengatakan, mengingkari gitu kan, ya menegur dan mengatakan bahwa ya la yu'adzibu bin nar, dia menyampaikan sabda Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali yang memiliki atau menciptakan api, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau safety takutnya raket nyamuk itu masuk dalam bakar jemaah. Takutnya. Kalau mau safety-nya sih nggak usah pakai raket nyamuk gitu, cintai semata. Walaupun ada perselisihan pendapat, ada yang bilang itu bukan membakar gitu kan. Cuman nyetrom katanya kan, ya. Tapi banyak, antum bisa, ini enggak, antum udah kesel, ngawing, ngawing, ngeselin, saking keselnya pas dia, kerrrr, lama-lama kebakar juga. Ada enggak, antum pernah enggak nih, antum ngaku aja deh, saking keselnya anak antum bentol-bentol, masih bayi, kerrrr, berapa, sampai gosong, karena dia senang baunya juga, gitu kan, jarang nyium aroma ayam bakar, ya sudah, ya, semut bakar, apa, nyamuk bakar. Allah musta. Ya, bagusnya sih dihindari raket. Ini kalau didengar tukang jual ya, ya ada kan yang lain-lain yang ini pakai obat nyamuk yang elektrik apa ada kan. Daripada antum terus enggak habis juga gitu, susah kan. Ya, seberapa sih kemampuan antum cetek-cetek-cetek gitu. Ya. Anaknya banyak, teman-temannya banyak gitu kan. Barakallahu fikum jemaah. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita termasuk ya, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang direzekikan oleh Allah rasa rahmat dalam hati kita terhadap makhluk, baik kalangan manusia maupun binatang, ya, namsyintan, burung dan seterusnya, bahkan serangga. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
5: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: إِذْ قَالَ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzai. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya ayyuhal

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng wangi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masih

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
0: Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
1: Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: تمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
0: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: madino apa agamamu wa madino wa ma taqul wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah. Yang terakhir sampai halaman 67. Sekarang kita masuk halaman 67. Al-Qur'anu kalamullah. Pasal yang ke-6. Al-Qur'anu kalamullah. Qala al-musannifu wa min al-iman bihi wa bi kutubihi al-imanu بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Qala al-musannif, telah berkata al-musannif, sama dengan al-muallif, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa minal imani bihi, dan termasuk iman kepadanya, bihi, kembalinya kemana dhamir ini? Wa minal imani bihi, kepada Allah, termasuk iman kepada Allah. Wa minal imani bihi, dan termasuk iman kepadanya, kepada Allah. Ini masih pembahasan rukun iman yang pertama. Ini masih pembahasan rukun iman yang pertama. Dan termasuk iman kepadanya, kepada Allah. Wa bi kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah. Bahwasanya, yaitu iman, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, termasuk iman kepadanya, kepada Allah, dan kepada kitab-kitabnya, yaitu iman bahwasanya Qur'an itu kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan bukan makhluk. Yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dimulai dan kepadanya akan kembali. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah itu dimulai Al-Quran, wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah SWT berkata dengan hakikat. Jadi bahwasanya Allah SWT berkata dengan hakikatnya. Arti benar-benar Allah berkata. Wa anna hadzal qur'ana alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu

wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Dan tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya Al-Qur'an ini hikayat, cerita, tidak boleh. Tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah hikayat. Jadi hikayat ceritaan kalamillah tentang firman Allah. Au ibaratun, atau sebagai ibarat atau terjemah. Bal idza qara'ahun nasu au katabuhu fil masahifi. Bahkan apabila Al-Qur'an dibaca oleh manusia, artinya firman Allah ini dibaca oleh manusia, jadi bahkan apabila firman Allah dibaca oleh manusia, au katabuhu fil masahif, atau mereka menulisnya di dalam mushaf, atau mereka menulisnya di dalam mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamallahi haqiqatan, maka tidak keluar sebutan itu tetap adalah kalamullah yang sebenarnya. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Karena sesungguhnya perkataan, yaitu kalam, innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Sesungguhnya perkataan itu atau kalam itu disandarkan secara hakikat, disandarkan secara hakikat kepada orang yang mengatakannya pertama kali. Sesungguhnya disandarkan, sesungguhnya kalam disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya pertama kali. La ila man qalahu muballighan muaddiya. Bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantara. Bukan kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau perantara. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa kalamullahil hurufa. Bukan perkataan Allah itu huruf saja tanpa makna. Laisa kalamullahil hurufa dunal ma'ani. Bukanlah firman Allah itu huruf selain makna atau tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Dan bukan pula maknanya saja tanpa huruf. Ini Al-Quran kalamullah, termasuk yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya ini Aqidah Wasatiyah. Dan ini termasuk permasalahan yang amat penting tentang masalah Al-Quran kalamullah, karena berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalam, bahwa Allah berkata-kata. Karena ada pada zaman sebelum Imam Ahmad dan pada zaman Imam Ahmad sudah ada golongan yang mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, dan yang lainnya. Yang kemudian pada saat itu para ulama bangkit membantah perkataan mereka, syubhat mereka, dan juga tulisannya mereka dibantah oleh para ulama dalam puluhan kitab.

yang membahas tentang Al-Quran, kalam Allah. Dan ini merupakan aqidah al-sunnah wal jamaah. Jadi termasuk iman kepada Allah dan kepada kitabnya, iman bahwasanya Quran itu kalam Allah. Yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Ini mengatakan bukan makhluk, ini bantahan terhadap Jahmiyah dan bantahan kepada Mu'tazilah. Kemudian dari Allah itu dimulai Al-Quran ini dan kepadanya akan kembali. Nanti saya akan bawakan riwayatnya. Bahwasanya Allah berkata secara hakikat. Dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kalamullah hakikatan, bukan perkataan yang lainnya. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan firman Allah hakikatnya. Bukan perkataan yang lain, bukan perkataan malaikat maupun yang lainnya. Dan tidak boleh seorang memutlakkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan cerita tentang firman Allah atau ibarat. Ini seperti yang dikatakan oleh kaum Kullabiyah dan juga Asy'ariyah. Bahkan apa yang dibaca oleh manusia atau yang ditulis di mushaf itu tidak keluar dari hakikatnya sebagai kalamullah. Karena perkataan atau firman Allah ini diidhofahkan, disandarkan kepada yang berkata pertama kali. Jadi yang berkata pertama kali adalah Allah. Meskipun yang menyampaikan Jibril, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, tetap yang pertama kali berfirman adalah Allah. Maka disandarkan Al-Quran itu kalamullah kepada yang pertama kali berkata. Yang pertama kali berkata bukan Malaikat Jibril, tapi yang pertama kali berkata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan, sesungguhnya perkataan itu disandarkan secara hakikat kepada yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada yang menyampaikan atau sebagai perantara. Dan Al-Quran ini kalamullah huruf dan maknanya. Jadi hurufnya dan maknanya perkataan Allah. Bukan berarti kalamullah ini artinya laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Bukan berarti kalamullah itu hanya hurufnya saja tanpa makna atau maknanya saja tanpa huruf. Jadi hurufnya dan maknanya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Wa wajhu dzalika wa annahu dakhilun fil imani billahi wa bi kutubihi annal imana bi kalamillahi ala hadzal wasf alladhi dzakarahu al musannifu wa annahu min al imani billahi li annahu wasfuhu wal kalamu sifatun lil mutakallim fa inna Allah ta'ala mausufun bi annahu mutakallimun idza syaa bima syaa wa annahu lam yazal wa la yazalu yatakallamu وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد لا ينفد ولا يبيد. Sampai sini dulu saya artikan. Dan pandangan yang demikian, artinya pandangan yang demikian bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ini dakhilun fil iman billah wa bi kutubihi, bahwasanya masalah ini masuk ke dalam iman kepada Allah dan iman kepada kitab-kitabnya. Karena iman kepada kalamullah menurut sifat yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya termasuk iman kepada Allah, li'annahu wasfuhu, karena kalam ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kalamu sifatun lil mutakallim. Dan kalam merupakan sifat bagi yang berkata.
Fa inna Allah Ta'ala mausufun bi annahu mutakallim. Sesungguhnya Allah Ta'ala disifatkan bahwasanya ia itu berkata-kata. Sesungguhnya Allah disifatkan bahwasanya Allah itu berkata-kata. Idza syaa'a bima syaa'a. Apabila ia menghendaki dengan apa yang ia kehendaki. Wa annahu lam yazal wa la yazalu yatakallam. Dan bahwasanya Allah itu tetap berkata dan senantiasa berkata-kata. Wa kalamuhu ta'ala la yanfadu wa la yabidu. Dan firman Allah, kalam Allah ini, perkataan Allah Ta'ala, la yanfadu, tidak habis dan tidak juga binasa. Jadi firman Allah ini tidak habis dan tidak juga binasa. Wa naw'ul kalami azaliyun abadi. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an. Bihasab hikmatillah Ta'ala. Dan macam perkataan itu adalah azaliyun abadi. Artinya tetap qadim, terdahulu. Jadi macam perkataan, artinya Allah berkata-kata itu abadiyun azali. Azaliyun abadi. Artinya tetap sejak dahulu Allah berbicara, sekarang dan yang akan datang selama-lamanya. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an. Dan mufradatnya satu persatunya tetap terjadi sedikit demi sedikit. Bihasbi hikmatillahi Ta'ala, tergantung hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Qur'an ini Allah sudah firmankan secara keseluruhan dan Allah turunkan sedikit demi sedikit menurut kejadian yang ada. Karena semuanya sudah maktub, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya. Jadi Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terjadi sedikit demi sedikit menurut hikmatullah. Dan Allah Ta'ala adhafahu ila nafsihi fi qawlihi kalamullah idhafatu sifah limausufiha. Dan Allah menisbatkan kepada dirinya dalam perkataan kalamullah, yaitu mengidhafahkan, artinya menyandarkan sifat kepada mausufnya. Jadi sifat kepada mausufnya. Yang disifati adalah Allah. Yang kalam ini merupakan sifat bagi Allah SWT. Jadi diidhafahkan sifat itu kepada mausufnya. Fadalla ala annahu kalamuhu lafzuhu wa ma'nahu wa wasfuhu. Bahwa ini menunjukkan bahwasanya perkataan Allah itu lafaz, maknanya dan sifatnya. Jadi Al-Qur'an ini adalah kalamullah, lafaznya, maknanya dan sifatnya. Wa idza kana kadzalika kana ghairu makhluqin. Apabila keadaannya demikian, maka Al-Qur'an ini ghairu makhluq, bukan makhluk. Apabila keadaan demikian, maka Al-Quran ini ghairu makhluk. Wa man za'ama annahu makhlukun minal mu'tazilah faqad a'zama al-firyah ala Allahi wa nafa kalam Allahi anillahi wasfan wa ja'alahu wasfan limakhlukin.
Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Al-Quran ini makhluk dari kalangan Mu'tazilah, maka dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta. Dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta atas nama Allah. Wa nafa kalamallahi 'anillahi wasfan. Dan dia menafikan kalamullah dari Allah ini sebagai sifat. Saya ulangi lagi. Bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah, lafadznya, maknanya dan sifatnya. Dan apabila demikian keadaannya, maka Al-Quran ini bukan makhluk. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Quran ini makhluk dari kalangan Mu'tazilah, maka dia telah mengadakan sebesar-besar omongan dusta atas nama Allah. Wa nafa kalamallahi 'anillahi wasfan. Dan dia menafikan firman Allah dari Allah ini sebagai sifat. Jadi mereka, kaum Mu'tazilah, yang menafikan bahwa kalamullah ini sebagai sifat bagi Allah. Wa ja'alahu wasfan lil makhluk. Dan dia menjadikannya kalam ini sebagai sifat bagi makhluk. Wa man zama anna al-Qur'an al-mawjud bainana ibaratun an kalamillah aw hikayatun anhu kama qalahu al-Qullabiyyah wal-Ash'ariyyah faqad qala bi nisfi qawli al-Mu'tazilah. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Quran yang ada di antara kita ini, Quran yang ada di antara kita ini, ibaratun an kalamillah, sebagai ibarat dari firman Allah, au hikayatun anhu, atau hikayat darinya, kama qalahul kullabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum kullabiyah. Kullabiyah ini pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kullabiyah ini pengikut dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hikayat. Wal-Asyariyah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Ash'ari. Faqad qala bi nisfi qaulil mu'tazilah, maka sungguhnya dia berkata sebagian dari perkataan Mu'tazilah. Jadi yang perlu dipahami seperti perkataan yang pertama kali, antum perhatikan bahwa kalam, bahwa Allah itu berkata-kata. Berkata-kata ini sebagai sifat bagi Allah SWT. Berkata-kata al-kalam ini merupakan sifat bagi Allah. Dan Allah berkata azaliyun abadi, selama-lamanya. Sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, selama-lamanya Allah berkata-kata. Dan Allah berkata-kata ini menurut apa yang ia kehendaki dan kapan saja dia kehendaki. Dan perkataan Allah ini tidak akan habis, tidak akan lenyap. Dan tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Quran ini yang ada di antara kita sekarang ini sebagai ibarat, sebagai terjemahan dari firman Allah, atau sebagai cerita dari firman Allah. Tidak boleh. Kita harus katakan bahwa Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Yang diturunkan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya mulainya firman Allah ini dan kembali kepadanya akan kembali. Kemudian lanjutkan di sini. Fal Qur'anu
Kalamullahi haitsu tasarrafa sawa'un kana mahfuzan fis suduri aw matluwan bil alsinati aw maktuban fil masahifi fala yakhruju bidzalika an ayyakuna kalamullah. Fala yakhruju bidzalika an ayyakuna kalam Allah. Yani Al-Qur'an kalam Allah. Kama qala al-musannifu. Fa innal kalama innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Jadi Al-Qur'an kalam Allah. Bagaimana saja keadaannya, bagaimana saja keadaannya bahwa Al-Quran ini kalam Allah. Apakah itu yang terjaga di dada, atau yang dihafal oleh kaum muslimin, au matluwan bil alsinah, atau yang dibaca oleh lisan manusia, atau yang dibaca oleh lisan manusia. Au maktuban fil masahifi. Atau yang ditulis di dalam mushaf. Atau yang ditulis di dalam mushaf Al-Quran. Fala yakhruju bidzalika an ayyakuna kalam Allah. Maka tidak keluar yang demikian dari firman Allah. Artinya tetap dikatakan sebagai firman Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Jadi orang yang menghafal Quran, Al-Quran yang dihafal itu tetap dikatakan kalam Allah. Kemudian yang kita baca, tetap kalam Allah. Yang ditulis dalam mushaf, tetap dikatakan kalam Allah. Fa innal kalama innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Sesungguhnya perkataan itu disandarkan kepada yang berkata pertama kali, tidak kepada yang mengatakannya sebagai penyampai atau sebagai perantara.

Kemudian waqaulus salaf. Kalamullahi minhu bada'a ay huwa alladhi takallama bihi la ghairuhu. Dan perkataan ulama salaf, kalamullahi minhu bada'a, dan darinya ia mulai, walladhi takallama bihi la ghairuhu, dialah yang pertama kali mengatakannya, bukan yang lainnya. Artinya Allah yang berfirman, Allah yang berkata, bukan yang lainnya. Wa qauluhum ilaihi ya'ud. Dan perkataan mereka ilaihi ya'ud, kepadanya kembali, ay yarji', yaitu ya'ud sama dengan yarji'. Ay yusafullahu bihi. Allah disifatkan dengannya, waqila, dan ada yang mengatakan innal murada bidzalika ma warada min anna min asyratis saati ay yurfa'al qur'anu min as-suduri wal masahif. Sesungguhnya yang dimaksud yang demikian itu yaitu apa yang datang tentang tanda-tanda kiamat. Asyrat yaitu tanda sama dengan alamat. Asyrat sama dengan alamat. Tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al Qur'anu minas suduri wal masahif. Akan diangkat Al-Qur'an dari dada manusia dan dari mushaf. Wal awwal aula. Yang pertama itu yang lebih cocok. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Padahal para ulama justru menguatkan pendapat yang kedua, bahwa dimaksudkan dengan wa ilaihi ya'ud dan kembali kepadanya itu artinya Al-Qur'an ini diangkat dari dada manusia. Tentang bahwa Al-Qur'an ini kalamullah, ayat-ayatnya sudah kita baca. Di antara ayat-ayatnya yang menunjukkan sifat kalam bagi Allah, wa man asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah yang paling benar perkataannya? Alhamdulillah. Yahdikumullah. Itu sudah kita baca di halaman 36 ya, dalam kitab ini, Tanbihat Latifah. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur perkataannya dari Allah? Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah tatkala Allah berkata wahai Isa bin Maryam, menunjukkan bahwa Allah berkata-kata, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna perkataan Rabb kamu sidqan wa adla. Sidqan tentang apanya? Sidqan fi akhbarihi, wa adlan fi ahkamihi, dan telah sempurna kalimat Rabb kamu sidqan, dengan benar dan dengan adil. Allah itu benar tentang berita yang Allah sampaikan. Dan Allah adil tentang masalah hukumnya. Jadi sidqan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamihi. Itu dalam surah Al-An'am ayat 115. Kemudian surah An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh-sungguh Allah berkata kepada Nabi Musa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 253, minhum man kalamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah. Minhum siapa ini? Minhum
Minar rusul wal anbiya, di antara rasul-rasul dan nabi-nabi ada yang diajak bicara oleh Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan tatkala Musa itu datang pada waktu yang kami telah tentukan, limiqatina, pada waktu yang kami telah tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya mengajak bicara kepadanya. Kemudian juga dalam surah Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya, dan kami memanggilnya, memanggil Musa, min janibit tur, yaitu dari sebelah kanan gunung, min janibit turil ayman, dari sebelah kanan gunung Tur, wa qarrabnahu najiyya, yaitu kami dekatkan dia untuk bermunajat langsung kepada kami. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10, wa idz nada rabbuka Musa an itil qaumadz zalimin, dan ingatlah tatkala Rabbmu memanggil Musa, hendaklah kamu datangi kaum yang zalim. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 22, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara, dan ketika Allah memanggil keduanya, yaitu Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan pada hari yang Allah memanggil mereka dan Allah berkata, apa jawabanmu terhadap para rasul yang diutus? Kemudian tentang Al-Qur'an kalamullah, ini tentang sifat kalam. Penetapan sifat kalam. Karena ada kaitannya. Yang pertama tentang menetapkan sifat kalam. Karena kaum Jahmiyah, mereka menafikan sifat kalam bagi Allah. Kemudian selanjutnya, Al-Quran kalamullah. Di antara ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga ia mendengar firman Allah, dalam surah Taubah ayat 6. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 75, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu, dan sungguh ada segolongan dari mereka, mereka mendengar perkataan Allah, mendengar firman Allah, kemudian mereka merubah sesudah mereka memahaminya. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, dan mereka ingin merubah atau mengganti kalam Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Fath itu juga, kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl, katakanlah kalian tidak boleh mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah Allah berfirman. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah berfirman sebelum itu. Kemudian watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian dalam surah An-Naml, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israila aktsar alladzi hum fi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah menceritakan atas Bani Israel sebagian besar dari perkataan atau perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian tentang perkataan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, di antaranya lafadznya ini, wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Kemudian, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Dan berapa ayat lagi yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tentang sifat kalam. Yang kedua bahwa Al-Quran kalam Allah. Yang ketiga bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzalun. Dengan dasar ayat-ayat yang tadi. Yaitu nazzala ruhul amin. Apa ayatnya tadi? Nazala bihi ruhul amin.
dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyral muslimin. Jadi ayat-ayat ini Al-Qur'an ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan darinya timbul perkataan itu dan akan kembali kepadanya. Tentang perkataan bahwasanya kembali kepadanya itu, ada beberapa riwayat yang menunjukkan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang menunjukkan bahwa nanti Al-Qur'an ini akan diangkat oleh Allah dan kembali kepadanya dan tidak lagi dihafal oleh manusia di akhir zaman nanti. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu washyus thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa ta'ifu minan nasi ash-shaykhul kabiru والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يدرسوا الإسلام كما يدرسوا وشي الطوب. Islam ini akan hilang. Jadi kata-kata darasa yadrusu durusan idza afa wa halaka. Apabila Islam ini akan hilang Islam ini, akan binasa Islam ini kama yadrusu washyu thawb. Sebagaimana hilangnya washyu thawb, bordiran baju. Itu sedikit demi sedikit akan hilang bordiran itu. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sehingga tidak diketahui ma siyamun. Tidak diketahui lagi apa itu puasa. Tidak diketahui lagi tentang salat. Tidak diketahui lagi tentang manasikul hajj. Wala sadaqah, dan tidak pula sadaqah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi layatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan akan diangkat, akan dijalankan kitabullah ini pada malam hari, akan dihilangkan atau akan diangkat, akan dihapus pada malam hari kitabullah ini. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, maka tidak tinggal di muka bumi ini satu ayat pun juga. Wa tabqa tawa'ifu minan nas, dan kemudian tinggal beberapa kelompok dari manusia. Wa tabqa tawa'ifu minan nas, dan tinggal beberapa kelompok dari manusia, asy-syaikhul kabir wal 'ajuz, yaitu asy-syaikhul kabir, orang tua, wal ajuz, artinya perempuan yang sudah tua, ajuz istilah dari perempuan yang sudah tua. Jadi bapak-bapak dan nenek-nenek yang sudah sangat tua, yaqulun, mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami mendapatkan bapak-bapak kami atas kalimat ini, la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, fanahnu naquluha,
maka kami mengucapkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan ini hadis ini tentang akan hilangnya Islam dan akan diangkatnya Al-Quran, tentunya sesudah jayanya Islam ini. Sesudah Islam ini jaya dan umat Islam ini menang. Sebab Allah berjanji dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Agar Allah menampakkan agama Islam ini atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Jadi meskipun orang-orang musyrik tidak suka, maka Allah akan tetap menangkan Islam ini. Sebagaimana juga Syekh Albani menjelaskan, wa dzalika la yakunu qat'an illa ba'da an yusaytirul ba'da ay yusaytiral islamu 'ala al-quratil ardiyyah jami'aha wa takunu kalimatuhu hiya al-'ulya. Yang demikian itu pasti sesudah Islam ini menguasai seluruh muka bumi ini dan kalimat Allah ini yang ditinggikan. Jadi kita harus optimis bahwa Islam ini akan jaya, Islam ini akan menang. Ya tentunya harus dipenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah akan menolong kaum mukminin. Sebab Allah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman pada kehidupan dunia dan nanti pada hari dibangkitkannya para saksi, yaitu hari kiamat. Yang jadi permasalahan di sini, ya, yang kita bahas di sini, yaitu kata-kata wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya. Dan diangkat kitabullah ini pada satu malam, maka tidak lagi tertinggal satupun ayat. Semua diangkat oleh Allah SWT. Bahkan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi di juz yang kedua di dalam kitab Fadailul Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wala yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailatin wala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh-sungguh akan diangkat Quran ini pada satu malam. Dan tidak ditinggalkan pun satu ayat dalam mushaf ini. Dan tidak pula pada seorang pun satu ayat, melainkan akan diangkat. Jadi nanti di akhir zaman itu, ini dalam mushaf ini, semua hilang ini ayat ini. Mushaf ini, semua ayatnya tidak ada lagi. Diangkat, semuanya diangkat. Semua yang ada di muka bumi ini. Ayat-ayatnya akan diangkat lagi kepada Allah SWT. Kemudian yang dihafal oleh manusia ayat itu akan diangkat oleh Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Rufi'at. Akan diangkat Al-Quran ini. Ini pada akhir zaman nanti. Setelah umat Islam menguasai dunia. Ini riwayat yang sahih. Ini riwayat yang sahih. Tapi yang sering dibawakan oleh para khatib, riwayat yang maudhu. Apa diantaranya? La yabqa minal islami illa ismu, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu. Tidak tinggal Islam ini melainkan namanya saja. Tidak tinggal dari Qur'an ini melainkan tulisannya saja. Ini hadis maudhu. Hadis ini palsu. Hadis ini yang sering dibawakan oleh para khatib. Karena tidak tahu, dibawakan, kemudian setelah itu disyarah. Maudhu, sudah tidak tahu syarahnya dari para ulama, syarah menurut dia sendiri.
Nah, yang sahih ini, yang saya bawakan ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim, dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, dalam Talkhis Al-Mustadrak. Kemudian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Jadi kata-kata kembali kepada Allah Al-Quran ini, yaitu dengan dasar hadis ini. Wa ilaihi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah dimulainya perkataan Al-Quran ini dan akan kembali kepadanya. Dasarnya bahwa Al-Quran akan kembali kepada Allah dan tidak ada lagi di muka bumi ini, satu ayat pun tidak ada lagi, yaitu dengan dasar hadis yang sahih ini. Kemudian dalam hadis ini juga, kalau kita mau ambil bahwa orang-orang tua nanti akan berkata la ilaha illallah. Tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak yang lain. Hanya la ilaha illallah. Nah, diambil istimbat oleh Syekh Al-Albani dari hadis ini bahwa ucapan syahadat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan orang yang berkata dari azab neraka. Dari hadis ini juga diambil istimbat oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Kecuali kalau dia mengingkari juhud tentang wajibnya dia ingkari. Maka orang yang seperti ini, kalau mengatakan bahwa sholat bagi saya tidak wajib, sholat yang lima waktu, maka dia kafir keluar dari Islam. Tapi kalau malas, itu tidak dikafirkan. Tetapi dia telah berbuat dosa besar, yang paling besar. Maka sebagian ulama, orang yang tidak sholat itu dibunuh. Karena mengerjakan dosa besar, yang besar sekali. Karena sudah diambang pintu kekafiran. Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki, terus ke sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Ini perkataan tentang masalah firman Allah, tentang masalah ijma'nya para ulama salaf. Bahwa Al-Quran kalamullah itu dimulai dari Allah dan kembali kepadanya.

Kemudian saya akan jelaskan lagi dari kitab yang lain sebelum kita lanjutkan ya perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi tentang Al-Qur'an kalamullah. Ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Syekhul Islam. Ini sudah dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan oleh para imam yang lainnya. Kemudian juga dibahas oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabil Hadis. Dia wafat tahun 449 Hijriah. Sudah pernah kita bahas dalam pembahasan Aqidatul Salaf Ashabil Hadis. Bahwa Ashabul Hadis, Ahlu Sunnah, semuanya beriktiqad bahwa Al-Quran ini kalamullah, wahyu Allah dan diturunkan bukan makhluk. Kemudian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, Ibnu Qudamah ini wafat tahun 620 Hijriah. Artinya sebelum Syekhul Islam. Sebelum Syekhul Islam lahir. Dia mengatakan dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, وَمِنْ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ الْمُبِينُ وَحَبْلُهُ الْمَتِينُ وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ وَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ. Dan di antara perkataan Allah yaitu Al-Qur'an Al-Azim, kitab Allah yang nyata dan talinya yang kokoh dan jalannya yang lurus dan diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh Ruhul Amin kepada atau ke dalam hati Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang jelas, diturunkan bukan makhluk, dari Allah dimulainya dan kembali kepadanya. Kemudian wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfi falahu bikulli harfin ashru hasanat lahu awal wa akhir wa ajza wa ab'ad matluun bil alsinah mahfuzun fis sudur masmuun bil adhan maktubun fil masahif fihi muhkamun wa mutashabih wa nasikhun wa mansukhun wa khasun wa 'am wa amr wa nahi. Yaitu Al-Quran ini berisi surah-surah yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, huruf-huruf dan kalimat. Dan barang siapa yang membacanya dengan bahasa Arab, fa'arabahu, maka dia mendapatkan setiap huruf itu 10 kebaikan. Dan Al-Quran ini ada awal dan akhirnya, ada juz dan ada bagiannya, dibaca oleh lisan manusia dan dijaga di dalam hati manusia, diperdengarkan oleh telinga manusia dan ditulis dalam mushaf. Pada Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Padanya ada yang nasih dan mansukh, yang menghapus dan dihapuskan. Padanya ada yang khas dan yang am. Dan padanya ada amr dan nahi, ada perintah dan larangan. Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak datang kepadanya, kepada Al-Quran, kebatilan dari hadapannya dan tidak pula dari belakangnya yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dalam surah Fussilat ayat 42. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَيَّأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak bisa mendatangkan yang sepertinya meskipun sebagian dari mereka saling tolong-menolong. Diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an kalamullah di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Dan apabila seorang dari kaum musyrikin
Minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah sehingga dia mendengarkan kalam Allah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, yaitu Maha Suci Allah, Maha Barakah Allah, yang telah menurunkan Al-Quran atas hambanya agar menjadi pengancam atas seluruh alam. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah, bagi Allah itu semua ciptaan dan bagi Allah itu semua perintah. Ala lahul khalqu wal amr. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kata Syekh Utsaimin, faja'alal amra ghairal khalqi wal qur'ani minal amr. Allah menjadikan bahwa amr ini bukan makhluk dan Quran ini termasuk dari amr, dari urusannya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Kemudian juga dalam surah At-Talaq ayat 5 Allah berfirman, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Dan demikianlah perintah Allah atau urusan Allah yang Allah telah turunkan kepada kamu. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah semua ciptaan dan bagi Allah semua perintah. Maka dijadikan bahwa Al-Quran ini termasuk minal amr, perintah Allah. Dengan dasar surah Asy-Syura 52 dan surah At-Talaq ayat 5. Dan kalamullah ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya. Sedangkan sifatnya Allah itu bukan makhluk. Kalam. Allah itu berkata-kata merupakan sifat dari sifat Allah. Sifat Allah ini bukan makhluk. Kemudian dari Allah itu dimulai dan akan kembali kepadanya. Tentang kembali kepadanya sudah saya sebutkan tadi dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan ini sepakat para ulama ahli sunnah tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Semua sepakat tentang Al-Quran ini kalamullah. Saya akan jelaskan beberapa perkataan yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini kalamullah. Bukan makhluk dari perkataan para ulama. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, maka orang ini dikafirkan oleh para ulama. Tadi dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini termasuk perintah Allah. Dasarnya surah Al-A'raf ayat 54.

Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dijelaskan oleh para a'immah, diantaranya oleh Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Kata beliau, man qala inna kul huwallahu ahad, Allahu samad, makhlukun, fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan bahwa kul huwallahu ahad, Allahu samad, itu makhluk, adalah kafir. Kemudian juga perkataan Imam Syafi'i demikian. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Hanbal mengatakan, man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa indana kafir. Li'anna al-Qur'ana min ilmillahi azza wa jal wa fihi asma'ullahi azza wa jal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, maka dia di sisi kami adalah kafir. Karena sungguhnya Al-Quran termasuk ilmu Allah. Dan padanya ada nama-nama Allah Azza wa Jal. Kemudian ada seseorang yang mengatakan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya nama-nama Allah itu makhluk dan Al-Quran itu makhluk. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kufrun bayyin. Ini kekufuran yang jelas. Dan banyak lagi perkataan para ulama yang mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia itu kafir. Dan dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Jadi banyak ya dalilnya, saya tidak bacakan semuanya. Yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dikafirkan. Tentunya perkataan ini kalau dia meyakininya, i'tiqad demikian, dan sudah sampai hujjah kepadanya. Jadi tidak langsung kita kafirkan, dan tidak boleh juga kita langsung mengkafirkan, akan tapi harus sampai hujjah kepada orang tersebut. Kalau menurut penjelasan Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadits, wa yashhadu ashabul hadits wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum. Kata Abu Utsman As-Sabuni yang wafat tahun 449 Hijriah, dan ashabul hadits yaitu ahlu sunnah, mereka menyaksikan dan mereka beriktiqad bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, kitabnya, firman-Nya, wahyunya, dan diturunkan bukan makhluk. Dan barang siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan dia meyakininya, maka dia kafir. Menurut mereka itu kafir. Karena orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini makhluk berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Yang kedua, dia telah menafikan Allah, dia anggap Allah itu sebagai zat yang bisu. Kemudian dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, menunjukkan bahwa Allah disamakan oleh dia dengan asnam, dengan berhala. Kemudian dengan dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia telah membatalkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan dia mengatakan makhluk, berarti Allah tidak berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Berarti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu batal. Jadi perkataan mengatakan Al-Quran makhluk itu bukan perkataan yang ringan. Perkataan yang berat. Dan dosa besar, yang paling besar. Maka dikatakan kafir. Makanya dikatakan oleh Abdullah Ibn Al-Mubarak dan juga yang lainnya. Juga oleh Yusuf Al-Asbad. Dua-duanya termasuk imam min a'immati atba'i tabi'in, yang mereka keduanya berkata bahwa al-Jahmiyah itu kufar.

Karena dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti menyamakan Allah itu dengan patung. Menyamakan Allah dengan orang yang bisu. Menafikan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Menisbatkan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Jadi masalah ini masalah yang besar. Dan juga dengan dia mengatakan Al-Quran makhluk itu telah membatalkan risalah. Kemudian kalau itu yang pertama tentang bicara tentang sifat Allah. Yang kedua, kalau masalah ini tidak ada gunanya, tidak akan dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Menunjukkan bahwa pembahasan ini pembahasan yang bermanfaat. Karena kita berbicara tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam ini termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita mengagungkan Allah dengan menjelaskan dan meyakini bahwa Allah punya sifat kalam. Dan Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Dan jelas dengan dikatakan Al-Quran ini kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk. Dan semua perkataan yang ada di muka bumi ini. Dan kita membacanya, firman Allah ini akan menambah iman kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, buat apa dibahas perbahasan yang seperti ini? Ini sudah pernah saya jelaskan tentang manfaat dari kita mengkaji kajian asma wa sifat. Nanti antum lihat lagi itu. Ya, di buku antum. Antum sudah catat itu. Manfaat dari kita mengkaji tentang masalah asma wa sifat. Kurang lebih ada 8 apa 10 itu. Yang sudah dicatat. Ya, tidak sia-sia kita membahas tentang ini. Karena kita membela Allah subhanahu wa ta'ala dari ahlul bid'ah, dari ahlul bid'ah, dan juga dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam ini. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Wa hadhihi al-mas'alah mas'alatul kalami azimatun takallama fiha an-nasu 'ala ikhtilafi tara'iqihim. Dan masalah ini, masalah kalam, adalah masalah yang besar yang dibicarakan oleh manusia, artinya dibicarakan oleh orang banyak menurut cara-cara mereka, menurut aliran mereka. Ya, setiap golongan membicarakan menurut golongannya. Apakah dia Jahmiyah, apakah dia Mu'tazilah, apakah dia Kullabiyah, apakah dia Asy'ariyah atau Maturidiyah atau yang lainnya, menurut cara mereka. Walakinnal musannif dzakara fi hadzal fasl kalaman fit takallum jami'an nafi'a ma'khudhan min al-adillati syar'iyyati al-aqliyyati wa naqliyyah. Akan tetapi musannif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan dalam fasal ini perkataan tentang masalah kalam yang jami' nafi', jami'an nafi', yang mencakup dan bermanfaat. Ma'khudhan min al-adillati syar'iyyati al-aqliyyati wa naqliyyah, yang diambil dari dalil syariat secara akal dan secara naql, yaitu secara Al-Qur'an dan sunnah. Wa amma kaunu hadza dakhilan fil iman bi kutubihi fa innal iman bil kutubi wa khususan al-Qur'an yaqtadi an yu'mina al-'abdu bi kulli alfadhiha wa ma'aniha wa ma dallat 'alayhi min al-aqaidi wal ma'ani al-jalilah. فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِجَمِيعِ ذَٰلِكَ فَلَنْ يَتِمَّ إِيمَانُهُ. Adapun perkataan ini masuk dalam iman kepada kitabnya, atau pembahasan ini masuk di dalam iman kepada kitabnya. Jadi perkataan Al-Quran kalam Allah ini masuk dalam dua bab rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah.
karena

menyangkut masalah sifat Allah. Yang kedua, masuk dalam bab, masuk dalam rukun iman kepada kitabnya. Jadi pembicaraan Al-Quran kalamullah ini masuk dalam dua rukun dari rukun iman. Yang pertama, rukun iman kepada Allah, karena ini masuk pembicaraan dalam sifat Allah. Yang kedua, masuk dalam rukun iman kepada kitabnya. Fa innal imana bil kutubi wa khususan Al-Quran. Karena sesungguhnya iman kepada kitab-kitabnya, khususnya kepada Al-Quran, menentukan atau konsekuensinya seorang hamba itu harus mengimani setiap lafaz dan maknanya. Jadi konsekuensi seorang hamba mengimani Al-Quran itu, yaitu dia harus mengimani setiap lafaz-lafaznya. Dia mengimani setiap lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Dan apa yang ditunjukkan olehnya dari akidah dan makna-makna yang mulia. Dan barang siapa yang maka barang siapa yang tidak mengimani seluruhnya itu, berarti tidak akan sempurna imannya. Maka barang siapa yang tidak mengimani seluruhnya itu, maka tidak akan sempurna imannya. Jadi bukan sekedar dibaca saja Al-Quran ini, atau diyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah, tapi juga harus diimani tentang lafadznya dan maknanya dari Allah. Dan juga tentang apa yang ditunjukkan oleh lafadz dan maknanya dari Al-Quran itu. Dari akidah dan makna-makna yang sempurna. Dia harus imani dan dia harus amalkan. Barang siapa yang tidak mengimani semua itu, maka tidak akan sempurna imannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa'alam annal mu'minina bil Qur'ani ala qismaini. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini ada dua macam. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini ada dua macam. Kamilin wa naqisin. Ada yang sempurna, ada yang kurang. Jadi yang mengimani kepada Al-Quran ada dua macam. Yang sempurna dan yang kurang. Ammal kamilun. فَإِنَّهُمْ أَقْبَلُوا عَلَى الْقُرْآنِ فَتَفَهَّمُوا مَعَانِيهِ ثُمَّ آمَنُوا بِهَا وَاعْتَقَدُوهَا كُلَّهَا وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِهَا وَعَمِلُوا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ امْتِثَالًا لِأَوَامِرِهِ wajtinaban linawahihi walam yufarriqu baina nususihi kahali ahli albid'ah alladhina amanu bi ba'din duna ba'd. Amal kamilun, adapun orang-orang yang sempurna imannya terhadap Al-Qur'an ini. Ya, orang-orang yang beriman yang sempurna terhadap Al-Quran, yaitu mereka menerima Al-Quran ini pada asalnya menghadap. Maksudnya di sini yaitu menerima Al-Quran. Dia menerima Al-Quran ini pada asalnya artinya menghadap, ya, akbalu di sini. Yaitu mereka menerima Al-Quran, mereka memahami makna-maknanya. Kemudian mereka mengimaninya dan meyakini seluruhnya. Dan meyakini seluruhnya. Dan mereka berakhlak dengan akhlaknya. Mereka berakhlak dengan akhlak Al-Quran.
Wa amilu bima dalla alaihi, dan mereka mengamalkan apa yang ditunjukkan atasnya. Imtithalan li awamirihi wa ijtinaban li nawahi, karena melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Walam yufarriqu baina nususihi, dan beliau ada mereka tidak memisahkan di antara nas-nasnya. Sebagaimana keadaan ahlul bidah yang beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi orang yang sempurna imannya terhadap Al-Quran, mereka menghadap Al-Quran ini, mereka menerima Al-Quran, mereka memahami maknanya, mereka imani. Mereka meyakini seluruhnya. Jadi mereka menerima dan mereka membaca Al-Quran ini. Jadi seorang yang sempurna imannya, setiap hari itu tidak boleh tinggal membaca Al-Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia membaca mushaf Al-Quran setiap hari. Jadi seorang mukmin itu, atau seorang mukminah, dia harus bisa membaca Al-Quran pertama kali. Jadi kalau yang lain bisa, ilmu-ilmu yang lain dia bisa, bahasa yang lain bisa, kenapa Al-Quran tidak bisa? Ini satu kelalaian. Kelalaian yang besar. Bapak ada sebagian dari kaum muslimin yang masih baca Al-Quran tidak bisa, tapi tidak mau belajar. Ini harus dia belajar, harus dia bisa membaca Al-Quran. Dan bisa dalam berapa waktu, prosesnya cepat. Kemudian yang kedua, dia harus membacanya. Kalau dia sudah bisa, dia harus membaca Al-Quran setiap hari. Setiap orang yang beriman itu, setiap hari itu tidak boleh tinggal membaca Al-Quran. Dia harus usahakan itu. Setiap hari membaca Al-Quran. Pagi hari, sore hari, malam hari, dia harus selalu membaca Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'in. Kemudian, yang ketiga, yaitu dia memahami isinya. Memahami isinya. Dan dia mengimaninya. Dan meyakini isinya. Kemudian yang keempat, dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diamalkan seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengamalkan dengan melaksanakan perintahnya. Yang kelima, yaitu dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kemudian yang keenam, dan mereka tidak memisahkan di antara nas-nasnya itu. Satu contoh saja, atau dua ya. Di antara perintah Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran yang paling besar, ya Allah menyuruh manusia ini bertauhid kepadanya. Mentauhidkan Allah. Dan melarang manusia berbuat syirik. Ini laksanakan dulu. Setiap mukminin semuanya, kalau dia mau jadi mukmin yang sempurna, laksanakan ini. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Contoh yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, dan dalam hadis Nabi banyak sekali. Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, dan melarang seorang anak itu durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga seorang mukmin yang sempurna dia laksanakan. Belum lagi yang lainnya dari sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan di sini yaitu iman kepada Al-Qur'an. Sekarang kita masuk kepada orang yang kurang imannya. Wa amman naqisuna fahum qismani. Qismun mubtadi'un wa qismun fasiqun zalimun. Adapun orang-orang
yang kurang imannya terhadap Al-Quran. Ini ada dua macam. Qismun mubtadi'un. Satu macam yaitu mubtadi'un. Yaitu orang yang berbuat bid'ah. Wa qismun fasiquna zalimun. Dan satu macam lagi yaitu orang-orang yang fasik dan zalim. Wa ammal mubtadi'una fa kullu man ibtada'a bid'atan taraka laha shay'an min kitabillahi wa sunnati rasulih. Yaitu setiap orang yang mengadakan bid'ah dan dia meninggalkan sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wahai ala maratibihim fil bid'ati bihasabi ma khalafu fihi. Yaitu setiap orang yang mengadakan bid'ah yang dia meninggalkan sesuatu dari kitab Allah dan sunnah rasulnya, yaitu mereka itu menurut tingkatannya di dalam bid'ah, menurut apa yang mereka menyalahinya. Jadi tentang orang-orang yang berbuat bid'ah ini juga ada peringkatnya. Ada yang sampai kepada keluar dari Islam. Ada yang berat bid'ahnya, ada yang ringan bid'ahnya. Ya, seperti kaum Jahmiyah. Kemudian yang lainnya, Syiah. Yang mereka tidak menghargai Al-Quran. Yang dikafirkan oleh para ulama. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran ini sebagai ibarat atau hikayat seperti kaum Kullabiyah dan juga Asy'ariyah yang mengikuti pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan kemudian juga dalam menafsirkan Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi tergantung kepada bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, yang dibahas oleh para ulama dalam bab tersendiri tentang masalah ini. Wa ammal fasiqun. Adapun orang-orang fasik. Wa ammal fasiqun fahumul ladzina arafu annahu yajibu alaihimul iman bil kitab wal amal bihi fa'tarafu bidzalik walakin a'malahum naqadat aqwalahum fatajarra'u ala mukhalafatil kitabi بترك كثير من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوا. Di sini katakan, adapun orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang mengetahui bahwa wajib atas mereka mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Dia tahu bahwa wajib beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Fa'tarafu bidzalik, dan mereka mengakui. Fa'tarafu bidzalik, dan mereka mengakui itu. Walakinna a'malahum naqadat aqwalahum. Akan tetapi amal-amal mereka itu bertentangan dengan perkataan mereka. Jadi amal-amal mereka itu bertentangan dengan perkataan mereka. Perkataannya mengimani kitab dan mengamalkannya, tapi amalnya, perbuatannya bertentangan dengan perkataannya. Fatajarra'u 'ala mukhalafatil kitab, dan mereka berani menyalahi Al-Qur'an. Dan mereka berani menyalahi Al-Qur'an. Fatajarra'u, dan mereka berani menyalahi Al-Quran dengan meninggalkan kebanyakan dari kewajiban-kewajibannya. Wal iqtiham, dan melanggar ala kathirin mimma nuhya anhu. Bukan nahan, nuhya anhu.
dan mereka melanggar kebanyakan dari apa-apa yang dilarang. Jadi mereka menyalahi Al-Quran dengan meninggalkan kebanyakan dari kewajiban yang ada dan melanggar kebanyakan dari apa yang dilarang. Min ghairi ayajhadu, tanpa mereka mengingkari. Tanpa juhud. Artinya, juhud ini lawan dari iman. Juhud lawan dari iman. Mereka mengimani bahwa ini memang wajib. Tapi karena pengaruh keadaan atau masyarakat atau yang lain, mereka langgar. Tapi mereka mengimani, tahu bahwa itu benar perintah itu. Bukan juhud. Tapi kalau juhud mengingkari, ini tidak benar. Ini apa yang dalam Al-Quran ini tidak benar. Ini yang wajib ini tidak benar segala macam. Ini juhud namanya. Ini bisa kafir orangnya. Kalau mengingkari, ini kafir. Juhud namanya. Walakinna nufusahum al-ammarah bisu ghalabathum wastaulat alaihim. Akan tetapi jiwa mereka yang selalu menyuruh kepada kejelekan telah mengalahkan mereka dan telah menguasai mereka. Jadi hati mereka itu telah artinya hawa nafsu mereka itu yang selalu menyuruh kepada kejelekan mengalahkan mereka dan menguasai mereka. Sehingga mereka ini selalu berbuat kesalahan, melanggar kitabullah, melanggar sunnah Rasulullah. Mereka ini yang dikatakan orang-orang yang fasik. Mereka ini yang dikatakan orang-orang fasik. Fanas'alullah ta'ala ayyaj'alana mimman amana bikitabihi imanan sahihan hatta nakuna lijami'i nususihi mu'taqidin waliawamirihi wa nawahihi khadi'in innahu jawadun karim. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada kitabnya dengan iman yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin kepada semua nas-nas kitab itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin, orang-orang yang meyakini semua nas yang ada dalam Al-Quran. Wali awamiri wa nawahi khadi'in, dan orang-orang yang tunduk terhadap perintah-perintah dan larangannya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu jawad dan Allah itu karim. Sesungguhnya Allah itu jawad dan Allah itu karim. Allah itu maha pemurah dan Allah itu maha mulia. Kemudian untuk lengkapnya, karena kita bakal melewati pembahasan Al-Quran Kalamullah, saya ringkaskan saja dari beberapa kitabnya Syekhul Islam Taimiyah dan juga dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang masalah Al-Quran Kalamullah. Yang pertama, ya, kesimpulan tentang pembicaraan Al-Quran Kalamullah yang dibahas oleh para ulama. Dan pembahasan ini puluhan jilid kitab yang membahas tentang masalah ini. Artinya dalam setiap kitab yang membahas akidah selalu dibawakan masalah Al-Quran Kalamullah. Yang pertama, Al-Quranu Kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Wa huwa mu'jizun dalun ala sidqi man ja'a bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mahfuzun ila yaumil qiyamah. Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Hurufnya dan maknanya. Jadi Al-Quran kalam Allah. Dan ini kalam Allah, ini hakikatan. Ya, Al-Quran kalam Allah hakikatan.
Hurufuhu wa ma'ani, huruf dan maknanya. Munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh ruh yang terpercaya, yaitu Malaikat Jibril, atas hatimu, agar engkau menjadi orang-orang yang mengancam dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran ini ghairu makhluk. Dan perkataan ini ya disimpulkan dari ayat Al-Quran dan dikatakan oleh para ulama salaf. Perkataan ulama salaf tentang ini banyak sekali ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran bahwa Al-Quran itu makhluk, itu 500 ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir. 500 ulama yang telah menghukumi orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Sebagaimana yang dimuat oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya dimulai dan kepadanya kembali. Saya bawakan satu saja dari perkataan para ulama salaf. Ini ada puluhan ya. Di antaranya kata Amr bin Dinar, yang termasuk min khiyari a'immati tabi'in. Kata Amr bin Dinar, adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam faman dunahum mundu 70 sanah yaqulun Allahul Khaliq wa ma siwahu makhluq wal Qur'anu kalamullah minhu kharaja wa ilayhi ya'ud. Kata Amr bin Dinar, seorang imam dari imam-imam tabi'in, aku menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka sejak 70 tahun. Mereka berkata Allah itu adalah Khaliq dan selain Allah adalah makhluk. Al-Qur'an kalamullah dan darinya keluar dan akan kembali kepadanya. Kemudian juga perkataan Ishaq bin Rahowi, perkataan yang lainnya banyak sekali. Enggak perlu saya bawakan seluruhnya. Ini puluhan ulama yang mengatakan demikian. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk adalah kafir. Banyak sekali yang mengatakan demikian. Jadi harus kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Huruf dan maknanya diturunkan, bukan makhluk. Darinya dimulai dan akan kembali kepadanya. Dan Al-Quran ini mu'jizat. Yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa dan kebenaran orang yang membawanya. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan risalah yang dia bawa, dan kebenaran juga orang yang membawanya, yaitu Rasulullah SAW. Wa mahfuzun ila yaumil qiyamah, dan terpelihara sampai hari kiamat. Dasar ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat berapa? Ayat 9. Kata-kata mahfuzun ila yaumil qiyamah maksudnya sebelum kiamat. Sebelum kiamat ini sudah diangkat oleh Allah. Jadi sebelum kiamat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dijelaskan Rasulullah, di antaranya berapa hadis Rasulullah SAW, yusra ana kitabillahi lailan fayusbihun nasu laisa fil ardi wala jawfi muslimin minhu aya. Akan diangkat kitabullah ini satu malam, kemudian manusia di muka bumi ini tidak ada lagi Al-Qur'an dan tidak juga di dalam dadanya seorang mukmin, satu ayat pun tidak ada lagi. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang masalah ini. Sebagaimana juga Allah berfirman dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam surah Al-Isra ayat 86,
wala in syi'na nadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Dan sungguh apabila kami mau, kami akan hilangkan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu, kemudian kau tidak dapati bagimu ini penolong selain daripada kami. Dan surah Al-Isra ayat 86 ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua, jadi yang dimaksud sampai hari kiamat terpelihara itu ya sebelum kiamat sudah diangkat oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa wa kalamuhu ta'ala haqiqatan biharfin wa sautin wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudu fiha. Allah berkata menurut apa yang Ia kehendaki. Kapan saja Ia kehendaki. Bagaimana saja Ia kehendaki. Wa kalamuhu ta'ala haqiqatan. Dan perkataan Allah atau kalamullah ini ta'ala haqiqatan, yaitu secara hakikat. Biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Wal kaifiyatu la na'lamuha wa la nakhudhu fiha. Sedangkan kaifatnya kita tidak tahu dan tidak boleh kita mempersoalkannya.

0: Sampai sini yang perlu Anda ingat bahwa perkataan Allah itu atau firman Allah itu hakikat. Dan perkataan kita, ini juga yang kita ucapkan maksudnya, perkataan kita mengatakan bismillah umpamanya. Ini juga termasuk firman Allah, kalamullah. Sebab yang mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk, sudah kita bahas. Yang mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk termasuk perkataan orang-orang apa? Mengikuti perkataan Jahmiyah. Sudah pernah kita bahas di dalam Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin, orang yang mengatakan bahwa kita ini berhenti saja, tawakuf, maka orang yang seperti ini namanya Jahmi. Kalau ada yang berkata Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, wallahu'alam. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu. Ini tidak boleh. Orang yang mengatakan begini, ini namanya Jahmi. Jahmiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim. Kata Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Aslu Sunnah wa I'tiqaduddin, wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim kufran yanqulu 'anil millah. Dan barang siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an makhluk, maka dia telah kafir dengan Allah yang Maha Agung, dengan kekufuran yang keluar dari agama Islam ini. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fa huwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu tentang kekafirannya dari apa-apa yang ia pahami, maka dia juga kafir. Ini perkataan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Aslu Sunnah wa I'tiqaduddin. Kemudian kata beliau lagi, wa man syakka fi kalamillahi azza wa jal fawaqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq fa huwa jahmi. Dan barang siapa yang ragu-ragu tentang firman Allah, tentang kalamullah, azza wa jal, lalu dia tawakuf, ragu-ragu. Aku tidak tahu Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Sedangkan Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama. Kemudian, waman waqafa fil Qur'an jahilan ullima, wa buddi'a walam yukaffar. Dan barang siapa yang tawakuf tentang Al-Quran karena bodoh, tidak tahu, jahil, maka harus diajarkan. Dan dikatakan dia termasuk berbuat bid'ah, tetapi tidak dikafirkan. Wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluk awil Qur'an bil lafzi makhluk fa huwa jahmi. Dan barang siapa yang lafadzku dengan Al-Qur'an ini adalah makhluk atau Qur'an dengan lafadzku ini makhluk, maka dia jahmi. Jadi ucapan kita, lafaz kita yang keluar membaca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, ini juga adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka kalau dia mengatakan bahwa lafzi bil Qur'an makhluk atau Qur'an bil lafzi makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Maka ini harus hati-hati kita. Perkataan Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Bukhari mengatakan begini, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin wa af'alul ibadi wa aswatuhum makhluqatun wal abdu yaqra'ul Qur'an fas-sautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Al-Qur'an la kalamullah, bukan makhluk. Perbuatan hamba dan suara mereka adalah makhluk. Seorang hamba yang membaca Al-Qur'an, perkataannya atau suaranya adalah suara orang yang membaca, dan perkataannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari. Jadi masalah ini sempat menjadi fitnah. Bahkan banyak ulama yang dipenjara dan ulama yang disiksa dengan sebab mempertahankan akidah Ahlus Sunnah ini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dengan sebab ini saja disiksa para ulama. Pada zaman siapa? Pada zaman khalifahnya siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Ya, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad sampai dipenjara untuk mempertahankan kalimat ini. Yang kemudian diseret disiksa dengan tetap mempertahankan ini, yaitu tentang Al-Quran kalamullah. Ini merupakan i'tiqad ahlu sunnah. Kemudian sekarang masuk yang ketiga. Al-qawlu bi'anna kalamallahi ma'na nafsi au anna al-Qur'ana hikayatun au ibaratun au majazun wa ma ashbahaha dalalun wa zaygun wa qad yakunu kufran. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa kalamullah ini mempunyai makna nafsi, makna spiritual, atau Al-Qur'an ini adalah hikayat, cerita, atau ibarat, terjemahan, au majas atau kiasan, au faid atau limpahan karunia. Dan yang sepertinya ini adalah sesat dan menyimpang. Dalalun wa zaygun. Wa qad yakunu kufran, dan terkadang kafir keluar dari Islam. Jadi perkataan ini, perkataan mengatakan Al-Qur'an ini adalah makna spiritual, atau Al-Qur'an ini merupakan cerita, atau Al-Qur'an ini adalah terjemahan dari kalamullah, atau Al-Qur'an ini merupakan kiasan, majaz, atau Al-Qur'an ini yaitu limpahan karunia, atau yang lainnya, yang seperti itu perkataan, ini merupakan perkataan yang sesat dan menyimpang. Dan terkadang perkataan ini merupakan perkataan yang kufur. Kemudian yang keempat. Man angkara syai'an minal Qur'ani aw idda'a fihi an-naqsa aw az-ziyadata aw at-tahrifa fa huwa kafir. Dan barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an, barang siapa yang mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an atau mendakwakan padanya ada kekurangan atau tambahan atau perubahan, maka dia adalah kafir. Jadi barang siapa mengingkari sesuatu dari Al-Qur'an, dia ingkari, atau dia mendakwakan padanya itu ada kekurangan, jadi dia mengatakan bahwa Al-Qur'an ini ada kekurangan, atau dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini ada tambahan, atau mengatakan adanya perubahan, maka yang seperti ini adalah kafir. Dia tidak boleh diingkari. Seperti orang-orang Syiah mengingkari tentang Al-Qur'an ini, dia mendakwakan ada yang kekurangan, ini dikafirkan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali bin Abi Thalib, "Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullahu." Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang kufur satu huruf dari Al-Qur'an, berarti dia telah kufur kepada seluruh Al-Qur'an. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan adanya kekurangan atau dia ingkari, maka
1: amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP, karena orang tuanya nggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
9: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
10: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal-ana. Rawahu Muslim.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha mukhzi

0: وعليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi rji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatul huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata. Sekedar angan-angan. Sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir. Sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian. Kembali dari kelengahan. Kembali dari kekufuran kepada keimanan. Kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus. Kembali dari kebatilan kepada kebenaran. Kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar. Tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya. Kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
2: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي

0: ميت وإنهم ميتون.
1: وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
0: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
1: كل نفس دائقة
0: Sebagian di antara kita enggak beriman. Enggak yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin da'iqatul maut.
0: Semua mati.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San, dunia ini berakhir.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunda. Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ketahuilah bahwa sifat dasar manusia ada tiga. Sifat dasar manusia itu ada tiga. Pertama lemah, yang kedua bodoh, dan yang ketiga zalim. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa? Dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu. Sadarilah kelemahan itu supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Dia tak mampu apapun. Seperti yang Allah katakan, lihatlah kita yang tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Jantung kita tidak kita gerakkan sendiri, pankreas kita tidak gerakkan sendiri, darah dan tulang dan daging yang ada di dalam tubuh, bagian tubuh kita tidak kita gerakkan. Kita hanya tergantung kepada Allah. Sekiranya Allah cabut satu saja nikmat bagian dalam itu, semua kita mati. Allah cabut satu nikmat jantung, kita mati. Allah cabut satu nikmat pankreas, kita mati. Allah cabut satu nikmat darah, kita mati. Dan tidaklah manusia mati kecuali karena salah satu di antara organ tubuhnya tidak berfungsi. Maka inilah kelemahan yang luar biasa. Kalau kita sadar bahwa kita lemah, maka harapannya adalah selalulah minta bantuan, minta pertolongan, selalulah bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.

0: sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama, sifat dasar manusia yang pertama itu lemah. Oleh karena itu, tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. Ketika kaum 'Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita? Maka Allah hancurkan kaum 'Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum 'Ad yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia tetaplah lemah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu. Dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu zaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis, dia membuat orang lain menderita, dia membuat orang lain hancur. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang maha kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh, memberikan kepada hambanya apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia. Andai tiga kehebatan ini berkumpul, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada yang maha kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasuli Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Alil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram.

0: Abraham, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliyah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: La yusyriku nabi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
3: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
2: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
4: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
5: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
5: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
5: disamakan dengan
2: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin
0: kullu dzanbin illa dzanbi
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
0: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alai.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni sultaniyah,
2: halaka

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan kedua yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidhahullah dari Maros. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, dan di kesempatan ini mengangkat tema yaitu selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, masykur Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan kita dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tentu di antara kiat kita menjaga keimanan kita, menjaga nikmat Islam ini adalah dengan senantiasa menggunakan waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu akidah ya terutama, dan ilmu agama yang lainnya. Dan pembahasan kita masih berlanjut, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnati liqawlihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun, menguji seseorang itu adalah perbuatan bid'ah. Sebagian ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah apa yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Muqtasim yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama, memaksa seluruh manusia untuk mengikuti akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Azza wa Jalla, bukan kalamullah. Dan pemimpin atau penguasa di zaman tersebut memaksa setiap orang, bahkan bertanya ke setiap ulama ya, apakah mengikuti pendapat tersebut atau menolaknya. Maka itu di

disebut dengan al-mihna, yaitu ujian yang berat bagi kaum muslimin, dan jelas ini perbuatan bid'ah. Namun sebagian yang lain juga mengatakan yang dimaksud al-mihna di sini adalah menguji ya, seseorang bertanya secara detail ya, padahal dia seorang muslim. Padahal ya, seharusnya yang kita lakukan, kita selalu bersangka baik pada seorang muslim ya, selama dia tidak menampakkan bid'ah, tidak menampakkan kesesatan, tidak menampakkan penyimpangan, maka pada asalnya ya, setiap muslim itu adalah terpercaya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal yauma fayumtahanu bisunnati liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ya, adapun hari ini, kata beliau rahimahullah ya, dari zaman beliau sampai saat ini, kita harus selektif dalam memilih guru dan mengambil ilmu. Karena ya, sangat masyhur perkataan seorang ulama salaf Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah, atau ilmu syar'i ini adalah agama kita. Sebagian yang lain mengatakan lah muka wadah muka, darah dagingmu. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Seorang muslim harus benar-benar selektif dalam memilih guru, selektif dalam mengambil ilmu. Dikarenakan ya, sejak zaman beliau sampai hari ini banyak sekali orang yang berbicara tanpa ilmu. Banyak sekali orang yang menggunakan pakaian ulama berbicara tanpa ilmu. Maka sangat penting bagi seorang untuk benar-benar selektif ketika ingin belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, ya, belajar ilmu-ilmu agama. Maka wajib bagi seseorang untuk bertanya, ya, memeriksa keadaan gurunya sebelum dia duduk di majelis orang tersebut. Dan di zaman dahulu, orang-orang yang belajar hadis, mereka sebelum mengambil ilmu dari seorang perawi hadis, maka dia benar-benar menyeleksi, ya, bertanya, ya, sampai dikatakan di sini hatta yuqal aturidu an tusawwijahu, ya, apakah kamu ingin menikahkan dia, ya, dengan keluargamu, dengan putrimu, dengan ya, orang dekatmu, sehingga pertanyaanmu kenapa, ya, sangat detail, ya, tentang sholatnya, tentang kondisinya, tentang keadaannya, tentang akhlaknya, tentang kebiasaannya, tentang penampilannya, ya. Padahal ya sebenarnya dia bukan ingin menikahkan orang tersebut, tapi ingin belajar darinya. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ingin mengambil sumber ilmu, memilih majelis ilmu. Maka seharusnya dia benar-benar bertanya kepada orang-orang terpercaya tentang ya guru tersebut, tentang sumber ilmu tersebut, tentang channel dakwah tersebut, tentang buku tertentu. Perlu ya seorang bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada ustadz yang terpercaya, kepada orang yang dia yakin dengan ketakwaannya, tentang kewaraannya, tentang kehati-hatiannya terhadap agama. Dan apabila dia sudah yakin, ya, maka dia belajar dari guru tersebut dan serius belajar kepadanya, ya, karena dia sudah selektif, ya, maka dia tentunya harus rajin, ya, bertanya, duduk, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya, karena tentunya ya saat ini bertebaran ya berbagai penyampai ilmu agama, mubaligh, dai, dan mereka semua ya mengaku sebagai ahli ilmu, mengaku sebagai ulama. Maka seorang harus ya pandai-pandai memilih siapa dari mana dia mengambil ilmunya. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu. Beliau rahimahullah mengatakan jangan mengambil hadis kecuali dari orang yang engkau terima persaksiannya. Karena tidak diterima persaksian orang yang fasik, orang yang banyak berdusta, orang yang tidak jujur. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tafsir. Fananduru in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifah, saduq
katabta anhu wa illa taraktahu. Beliau mengajarkan kepada kita, ya, apabila dia benar-benar kita yakin seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, akidahnya ahlus sunnah, lahu ma'rifah, ya, mempunyai ilmu, jujur, maka tulis darinya, ya, belajar darinya, ambil ilmu darinya. Kalau ternyata hasil penelitianmu, ya, hasil pertanyaanmu, hasil seleksimu, dia tidak lolos seleksi, ya, bukan ahlus sunnah, bukan seorang yang berilmu, ya, tidak pernah belajar ilmu dari para ulama, maka tinggalkan dia dan jangan belajar darinya. Ini peringatan dari beliau kepada siapapun yang membaca kitab ini, seluruh kaum muslimin, agar berhati-hati dalam memilih guru, ya. Jika seorang berhati-hati dalam memilih dokter, ya, memilih tempat makan, memilih tempat rekreasi, ya, apalagi dia memilih guru, ya, tempat dia belajar ilmu agama yang akan menjadi penentu keselamatan dia di dunia dan di akhirat, ya. Maka ini perkara yang penting untuk kita perhatikan semua, dan beliau menyampaikan hal ini agar kita berhati-hati, ya, karena tentunya kita sudah sampai di bagian akhir dari kitab ini, dan kebanyakannya adalah tentang nasihat, ya, agar kita menjauhi, ya, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan benar-benar, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh agar terus berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, selanjutnya, wa idza aradta al-istiqamah 'alal haqq. Kalau Anda ingin konsisten di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hidayah wa tariqi ahli sunnah qablak, ya, kalau engkau ingin tetap berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wasallam, di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, beliau secara khusus memperingatkan, fahdharil kalama wa ashabal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wal munadhara fid din. Jauhi ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan perdebatan dalam agama, ya, sibuk menggunakan akalnya dalam memahami agama ini. Tinggalkan mereka semua, yaitu orang-orang yang mendahulukan dalil akal, mendahulukan, ya, dalil-dalil dari kitab-kitab filsafat Yunani, ya, dari orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami, ya, tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan menggunakan Al-Kitab was-Sunnah. Karena mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatakan bahwasanya kedua sumber tersebut tidak, ya, menghasilkan keyakinan, tapi membuat orang ragu-ragu. Padahal sebaliknya, justru keraguan itu muncul dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling ragu tentang agamanya, dan terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak di antara mereka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil akidah, mengambil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang yang paling yakin terhadap agamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sepakat, ya, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini mereka semua sama dalam ucapannya. Karena dalil yang mereka gunakan adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. فَإِنَّ اسْتِمَعَكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُمْ يَقْدَهُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ. Kata beliau, jangan sampai engkau membiarkan dirimu mendengarkan ucapan mereka, membaca kitab-kitab mereka, berdebat dengan mereka. Karena meskipun engkau tidak menerimanya, bisa membuatmu ragu. Tentu di sini ada pengecualian bagi orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mampu berdebat dengan mereka, mampu mengetahui kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang seperti itu tidak masalah untuk berdialog, berdebat. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah engkau berdebat dengan ahlu kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ahlu kitab, ya, Yahudi dan Nasara, dan juga, ya, tentu dimaksudkan, ya, bisa diambil di sini siapapun yang menyelisih Al-Quran. Karena
Dalam ayat lain juga Allah Ta'ala merintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Juga kaum Nuh mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalan. Di para anbiya, para nabi pun mereka berdebat, berdialog dengan kaumnya sehingga dialog ini bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak, tapi tentunya khusus bagi orang-orang yang memang mempunyai kedalaman ilmu, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat. Orang-orang yang mempunyai syubhat dan mengetahui cara membantah mereka. Tapi ini bukan dibuka untuk semua orang, ya, siapa saja berdebat, ya, karena itu justru bisa melemahkan agama ketika seorang yang membawa sunnah, ya, tapi dia lemah dalam hujahnya, ya, karena kurangnya pemahamannya, kurang dalam keilmuannya, ya, dan dia berdebat sana sini, ya, sehingga justru menampakkan kelemahan apa yang dia bawa. Maka inilah yang diperingatkan, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin, ya. Mereka bukan ahli dalam perdebatan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat yang kuat, sehingga pada asalnya seorang tidak melayani mereka dalam perdebatan. Wa kafa bihi qabula fa tahlik. Maka bahaya ketika syubhat itu masuk ke dalam hatimu dan engkau bisa menjadi binasa dikarenakan syubhat tersebut. Wa ma kanat zandaqatun qattu wala bid'a wala hawa wala dalala illa minal kalami wal jidali wal mira' wal qiyas. Ya. Tidaklah terjadi penyimpangan, ya, seorang menjadi sindik, seorang menjadi ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, tersesat, ya, kecuali dari terlalu banyak berdebat atau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul kalam, membaca kitab-kitab mereka, mendahulukan akal daripada wahyu, wahyi abu-abul bid'ai wa syukuki wa zandaq. Karena kata beliau rahimahullah, ini semua pintu-pintu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam kebid'ahan, keragu-raguan dan menjadi zindiq, yaitu orang yang munafik atau meninggalkan agama ini atau ya, membuat kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Maka para salaf sejak dahulu sangat tegas dalam perkara ini, melarang ya, siapapun untuk membaca ya, kitab-kitab mereka. Ya, bahkan para ulama kita sangat tegas dalam perkara ini, sebagian mereka melarang ya siapapun untuk berdialog, berdebat, membaca kitab-kitab mereka karena akan melahirkan atau memunculkan keraguan-raguan dalam agama. Kemudian beliau melanjutkan, "Fallah Allah fi nafsik." Ya, aku ingatkan dirimu. Aku ingatkan dirimu wa 'alaika bil athar wa ashabil athar. Hendaklah engkau hanya mengikuti orang-orang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan asar, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in. Wattaqlid fa inna ad-dina innama huwa bit-taqlid. Ya, beliau mengatakan dengan mengikuti. Ya, taqlid di sini yang ittiba'. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para tabi'in. Yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah sahabatku, zamanku. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, wa man qablana lam yad'una fi labsin. Karena para salaf kita tidak meninggalkan kita di dalam keraguan-raguan. Mereka sudah menjelaskan agama ini secara detail, ya, tentang Allah azza wa jalla, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, hal-hal yang disucikan Allah darinya, tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, tentang para malaikat, tentang para anbiya, para kitab, tentang takdir, tentang hari akhir. Mereka semua telah menjelaskan dengan menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber utama. Maka cukup bagi kita untuk mengambil sumber ilmu dari para salaf. Faqallidhum wastarih. Maka ambillah ilmu dari mereka dan tinggalkan yang lain. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Jangan jauhi, jangan tinggalkan, jangan lewati ya riwayat-riwayat athar-athar dan orang yang membawa athar. Waqif indal mutasyabih. Ya, adapun jika ada sesuatu yang
tidak jelas, ya meragukan, maka jangan ya memaksakan dirimu untuk memahaminya, ya tanyakan kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa la takshian, jangan memaksakan ya akalmu untuk memahami sendiri, ya karena ilmu ini adalah agama yang kita harus kembalikan kepada ahlinya, waqif indal mutasyabih, ya karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, ya jelas, ya cukup kita memahami bahasa, maka kita tahu artinya. Tapi ada perkara-perkara yang perlu, ya, para ulama, para ahli tafsir menjelaskannya. Ya, ada ayat yang menyebutkan, ya, bahwasanya walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an lil haul. Dalam ayat lain, walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin 14 wa 10. Dan wanita-wanita ditinggalkan oleh suaminya, ya dalam ayat yang pertama yang saya bacakan, maka dia harus menunggu 1 tahun. Dalam ayat yang lain, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Orang-orang yang tidak mengerti tafsir, ya, mereka akan mengatakan ayat ini bertentangan. Ya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Ya, tentu ini dikembalikan kepada tafsir, ya, dari para ulama ahli atsar, dari sahabat tabi'in, yang tentunya mengetahui bahwasanya 1 tahun itu sudah dihapuskan. Juga ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Secara lahir, secara zahir ayat ini bertentangan. Tapi ahli ilmu, ya, mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan wa innaka la tahdi, sungguhnya engkau memberi petunjuk, adalah petunjuk ad-dalalah wal irsyad, ya hanya memberitahu saja. Adapun at-taufik, hidayah, taufik wal ilham, ini murni milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada bapaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa petunjuk kepada pamannya. Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk ilham dan taufik kepada putranya, kepada istrinya, juga Nabi Lut. Maka perlu kita kembalikan juga, ya, sebagian orang-orang yang membuat syubhat dalam agama menggunakan ayat innal ladzina aman wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman, dan Yahudi, Nasara, Sabi, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka tidak ada takutan bagi mereka. Ini ya dijadikan maksudnya semua agama benar. Padahal ada ayat-ayat yang sangat jelas yang lain mengatakan innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafir mengatakan Allah itu 3, dan ayat-ayat yang sangat jelas yang lain yang sekedar kita mengetahui artinya kita bisa memahami maknanya. Tapi ada ayat-ayat yang perlu penjelasan, ya, dari para ulama. Ini kita kembalikan kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Jangan sampai kita berusaha memahami sendiri, membuat kita ragu tentang kebenaran Al-Qur'an, yang membuat kita ragu bahwasanya Al-Qur'an ini bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi agama kita. Bahkan, ya, kita ketahui banyak orang yang murtad dari agamanya padahal sebelumnya dia belajar agama, ya. Makanya sangat penting kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selain terus menerus berdoa kepada Allah, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, ahlus sunnah wal jamaah, mengambil ilmu dari mereka, dan juga tidak membiarkan diri kita membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab syubhat yang bisa jadi syubhat itu masuk ke dalam hati kita dan kita tidak mampu untuk mengeluarkannya. Beliau melanjutkan, wala tatlub min indika hilah taruddu biha ala ahlil bid'ah. Ini secara umum, orang awam yang mereka baru belajar ilmu agama, jangan mencari-cari masalah dengan ahli bid'ah, dengan berdebat dengan mereka, membaca kitab mereka, berusaha untuk
berdebat ya, padahal keilmuannya masih sangat dangkal. Fa innaka umirta bisukuti anhum ya. Adapun seperti Anda yang masih lemah ya, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin, kecuali sangat sedikit dari para ulama yang diberikan kemampuan untuk memahami agama ini secara mendalam, memahami syubhat-syubhat mereka dan membantah mereka, ya ini sangat sedikit jumlahnya. Kebanyakan kita ya tidak mengerti, sehingga kewajiban kita diam. Wala tumakkinhum min nafsik, ya jangan biarkan mendengarkan ucapan mereka, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ama alinta anna Muhammad nasirin fi fadlihi. Ya, beliau sampai mencontohkan ulama kita terdahulu dengan ilmunya yang dalam, ya, apalagi kita yang sangat dangkal ilmu kita. Ya, beliau mengatakan Imam Muhammad bin Sirin saja lam yujib rajulan min ahli al-bid'ah fi mas'alatin wahidah. Ya, tidak meladeni ya seorang dari ahli bid'ah dalam satu masalah. Dan tentunya kita ya juga tidak bermudah-mudahan dalam mencap seorang ahli bid'ah. Ya, tadi sejak awal kita katakan, ya, beliau menasihati untuk bersikap kepada seluruh kaum muslimin, ya pada asalnya mereka adalah orang yang baik, yang selama dia tidak menampakkan kebid'ahan, tidak menampakkan penyimpangan, penyelewengan dalam agama, maka ya pada asalnya dia adalah seorang yang lurus. Adapun yang ya jelas-jelas mengikuti pendapat-pendapat Jahmiyah, ya Mu'tazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara mutlak, secara umum, ya. Maka inilah orang-orang yang dimaksud ya ahlu bid'ah di sini, ya. Kemudian Ar-Rafidah, ya orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Al-Qur'an sudah ditambah, ya tidak orisinil lagi. Jangan ladeni mereka. Wala sami'a minhu ayat min kitabillah. Bahkan tidak mau mendengarkan dia bertanya tentang ayat, karena dia sebenarnya bukan ingin mencari ilmu, tapi ingin sekedar mendebat Muhammad bin Sirin. Faqila lahu, ya ditanya kenapa engkau tidak meladeninya. Beliau mengatakan akhafu an yuharrifaha fa yaqa'u fi qalbi syai. Aku takut, aku khawatir dia menyelewengkan, ya. Seperti oleh orang-orang yang menyelewengkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, ya, dia rubah wa kallamallaha, ya, karena dia tidak ingin mengatakan Allah yang berbicara. Atau ya istawa, ya dia selewengkan menjadi istaula, beristiwa diganti menjadi menguasai dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang dikhawatirkan oleh Muhammad bin Sirin, sehingga dia tidak ingin meladeni orang tersebut. Tapi sekali lagi ya, ini dikecualikan bagi orang yang memang mempunyai ilmu yang mendalam, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat mereka, dan juga mampu untuk membantah, maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Karena di antara metode dalam berdakwah adalah selain bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dengan perdebatan yang terbaik. Makanya sahabat Ibnu Abbas dahulu pernah mendebat Khawarij, ya sebagian riwayat mengatakan jumlah mereka 6.000, yang bertaubat 4.000 orang. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama, jumlah mereka sampai 24.000, ya 20.000 bertaubat, ya karena setelah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi tentunya siapa beliau? Ya beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan Al-Habrul Bahr, memang ilmunya seluas lautan. Maka yang seperti ini tentunya memang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullah. Ada orang-orang yang mengatakan kami mengagungkan Allah. Padahal ini ada kalimat yang hak, tapi diingkar darinya kebatilan. Idza sami'a athar Rasulillah. Kalau disampaikan tentang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat-ayat sifat, tentang bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat, innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamar lailatal badr la tudawmuna fi ru'yati, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama.
Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian firman sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila samai dunia hina yabqa thuluthal akhir, akan turun Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir. Faqala man yaj'uni fa astajibala, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ya. Mereka menolak hadis-hadis seperti ini. Menolak hadis bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, ya, menolak, bahkan menolak makna firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhan akan datang. Menolak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat, padahal ya ini semua tertera bahkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah hari itu berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sendiri, ya, firman Allah Azza wa Jalla, lil ladzina ahsanu al husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baginya surga, dan ziyada adalah an-nadhar ila wajhi Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mereka, ya, ahli bid'ah, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis seperti ini, berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak turun, Allah itu tidak, ya, mereka mengatakan tidak seperti, betul ya, tidak seperti makhluknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat yang Allah sendiri sampaikan kepada kita. Ya, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Dan ahlu sunnah wal jamaah, ya, berdalil dengan firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'. Allah menyampaikan kepada kita punya mata, punya wajah, Allah turun, Allah datang. Tapi semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, sebagaimana Allah mendengar, makhluknya juga mendengar. Tapi pendengaran Allah sangat berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah mampu mendengar seluruh suara, ya, di waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan tidak tercampur antara satu suara dengan suara yang lainnya. Adapun, ya, makhluk yang sangat terbatas pendengarannya, ya, hanya bisa mendengar satu orang dalam satu waktu. Apabila ada dua, apalagi sampai tiga orang berbicara, maka dia tidak akan mampu untuk memahami semuanya. Juga tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, yang mengetahui segala sesuatu. Penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ilmu Allah sangat luas, ya. Juga tentang sifat-sifat Allah yang tertera semua dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semuanya tanpa melakukan penyelewengan baik maknanya maupun lafadznya, juga tanpa menolaknya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya, dan tanpa menentukan bentuk dan kaifiah. Maka beliau mengatakan, ya, orang-orang yang seperti ini ketika dibacakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dia berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah. Kami mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal yang benar-benar mensucikan Allah Azza wa Jalla adalah yang menerima Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mengatakan demikian? Kami mensucikan Allah, yuridu an yarudda athar Rasulillah. Ya, kata beliau, sebenarnya dia ingin menolak athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadfa'u bihadhihi al-kalimah athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hujjah, dengan alasan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dia menolak, ya, semua hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yaz'umu annahu ya'dhimullah wa yunazzihuhu idza sami'a haditsa ru'ya. Jika mendengar hadis tentang innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian, ya, maka mereka memalingkannya dengan mengatakan mengetahui, ya, melihat di sini adalah mengetahui, wa hadits nuzul, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang istighfar aku ampuni, ya, siapa yang minta aku akan berikan. Dan mereka menggantinya dengan yang dimaksud adalah turunnya malaikat atau turunnya rahmat, ya, dan lain sebagainya. Padahal malaikat tidak mungkin mengatakan man yad'un, siapa berdoa kepada aku. Juga kalau itu turunnya rahmat, ya, rahmat itu tidak hanya sampai di langit dunia, tapi sampai ke bumi. Tentu ini, ya, takwil-takwil yang
menyimpang, ya. Tapi yang turun Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana turunnya, ini adalah pertanyaan bid'ah. Tidak boleh kita bertanya bagaimana